Sekian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Fast Beat Lauren Tower.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif.

0: Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dorong lagi Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarius Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Emang boleh senyeri ini?
2: Hah? Emang boleh sesakit ini?
1: Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
4: 22 jam non-stop enak.
0: 22 jam non-stop goyang.
5: Ini yeah.
4: Panteng radio, panteng Trirama. Enak-enak dendangnya.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya, Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Diimpun dari Antara News, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau API Lampung Timur di Desa Tambaluhur, Kecamatan Purbolinggo, Kamis kemarin. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para petani tembakau sekaligus memastikan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian tembakau di Kabupaten Lampung Timur. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ella didampingi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur. Eka kemudian juga didampingi Camat Purbolinggo serta unsur Forkopimda Purbolinggo. Bupati Ella menaruh perhatian terhadap kesejahteraan petani termasuk perlindungan melalui jaminan kesehatan. Ia juga meminta pendataan jumlah petani tembakau di Desa Tambaluhur sebagai desa dalam penyusunan program dan pemberian bantuan pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Ketua APTI Lampung Timur Susanto menyampaikan harapan para petani agar penyaluran dan bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan musim tanam. Menurutnya selama ini waktu pencairan dana seringkali tidak selaras dengan kebutuhan petani di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Ella menegaskan bahwa dana DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan hak para petani tembakau yang harus disalurkan secara tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan saat dibutuhkan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Selamat pagi, Besti. Hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu.
1: Jumpa lagi dong bareng sama Dua Miau.
0: Iya dong, Besti. Jangan lupa ya, hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM.
1: Yes, Bes. Sampai nanti jam 4 sore cek kesehatannya. Tapi, Dua Miau nemeninnya sampai jam 8. Jam 10.
0: Jam 10.
1: Jam 8 selesai dong kita.
0: Iya, udah berakhir.
1: Enggak ya, sampai jam 10, Besti. Jadi kita seru-seruan di sini aja.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Kristi, hari minggu terakhir untuk masa-masa libur sekolah.
1: Ayo loh. Udah gak usah main lagi, capek, besok sekolahnya capek.
0: Iya capek, buat emak-emak gimana nih? Udah persiapan belum anaknya masuk sekolah? Udah beli buku baru?
1: Udah dong, sudah. Ini jadi inget deh kalau ya? Udah mau masuk sekolah gini antusias banget nyampul buku baru.
0: Ah benar banget. Mama juga excited loh, Chan, anaknya kan masuk sekolah pertama ya. Bukunya semua dikasih nama semua.
1: Iya kan? Disampulin, diplastikin. Dikasih namain. Atau bahkan kalau emak-emak zaman sekarang tuh kan banyak Gen Z juga ya. Apa namanya tuh kan sekarang yang lagi rame juga custom buku tulis.
0: Yes, bener banget. Jadi udah langsung kayak ada namanya.
1: Kan.
0: Iya, kalaupun juga sekarang kan udah kayak online shop kan banyak gitu ya. Kayak bisa bikin custom nama, bisa ditempel di baju, di sepatu, di tas, di kotak pensil, semuanya biar enggak ketuker.
1: Iya kan? Tuh, itu kalau kayak modelan Mahmud mungkin masih telaten ya. Tapi kalau yang sudah mamah yang sudah tidak Mahmud lagi alias bukan mamah muda lagi yang udah anaknya udah berpengalaman lah ngurusin anak sekolah. Aduh, ya udah cari di pasar aja yang udah ada gitu kan.
0: Iya, udah cari yang penting buku bisa buat nulis, bisa sekolah kan gitu.
1: Tuh kan, ya ampun. Tuh, kotak pensil baru.
0: Iya.
1: Pensil baru, pulpen baru. Tapi enggak baru juga enggak apa-apa selagi memang masih bisa dipakai, masih bagus.
0: Iya, enggak apa-apa. Biasanya sih kalau yang enggak baru-baru gitu gitu tuh kayak kenaikan kelas, enggak perlu baru enggak apa-apa. Tapi kalau yang baru mau masuk kayak TK, SD gitu kan yang excited kan emaknya. Emaknya yang semangat gitu loh.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau anak-anaknya pasti kan nangis dulu mau berangkat sekolah. Nggak mau tidur, banguninnya susah. Kita apalagi baru pertama sekolah loh. Ya ampun.
1: Nggak mau, ya nggak mau ngeliat sekolahannya.
0: Kelakuan siapa itu? Kelakuan adek-adek itu di tok-tok ya. Apa yang pengen, yang nggak pengen kamu lihat pas waktu masuk sekolah gitu ya?
1: Sekolahannya. Astagfirullahaladzim, sing eling.
0: Sing eling loh dek, kamu baru mau masuk SD loh dek.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal di sekolah itu seru, rame.
0: Ya kalau anak kecil kan belum merasakan mungkin ya, masih kayak pengen di rumah terus gitu. Belajar tuh kayak paksaan gitu loh. Kalau masih kecil, kalau nanti udah mulai SD kelas 5, 6, SMP, SMA mah udah mikir.
1: Yang mikir.
0: Iya, ya, emang ada yang enggak mikir?
1: Ada lah. Banyak.
0: Ya ampun, mikir.
1: Pikir kids.
0: Sekolah enggak mikir. Buat masa depan kamu sendiri, kids.
1: Iya, kids. Besti, itu emak. Jangan lupa dong, anaknya nih yang masih mau masuk masa sekolah, dikasih dong baking biar anaknya tuh pinter, belajarnya tuh gampang nyantol.
0: Iya, biar cepet tanggap gitu loh.
1: Ya lah emak, biar anaknya tuh kreatif. Soalnya kan baking itu nutrisi otak. Apalagi kalau misal ya dipaduin banget sama madu pala. Apalagi kalau misal ya dipaduin banget sama madu pala. Beh, itu

0: Mutetes baking dan juga madu pala.
1: Yes, ya bunda bundi. Ini demi investasi ya kecerdasan anak dimulai dari sekarang.
0: Betul banget. Ya buruan deh. Kamu bisa langsung datang ke sini besti ke Radio Tri Rama Jaringan atau kamu bisa COD-an deh. Kamu telepon call center sekarang aja, Be.
1: Yes, bisa di 0831-760-600 ya.
0: Yes.
1: Enggak cuma kesehatan otak, perkembangan otak yang harus perhatikan. Pertumbuhan anak nih masa sekolah harus juga nih bunda, bundi perhatikan. Ada susu Zigo 26 mumpung masih ada promo beli 200 ribu aja dapet 3 kotak. Wah, pertumbuhan anak, apalagi yang anaknya tuh aktif banget kayak olahraganya. Ya kan, dia pemain bola di sekolah.
0: Oh iya,
1: atau
0: bener.
1: Pemain voli bisa jadi. Atau dia tuh atlet taekwondo, atlet karate. Nah tuh, biar perkembangan anak itu juga semakin baik loh bunda bundi. Tulangnya semakin kuat.
0: Iya bunda bundi, apalagi anak-anak kan ya suka banget susu. Apalagi susunya yang ada rasa-rasanya, Chan.
1: Iya kan.
0: Bisa dikasih rasa coklat. Kalau gak suka rasa coklat, bisa dikasih rasa stroberi.
1: Nah,
0: kalau gak suka rasa coklat sama stroberi, tenang aja, kita masih punya rasa kolustru.
1: Nah kan. Aduh, ih lengkap banget sih kita ini.
0: Yaiyalah, mumpung ini promonya tuh masih ada dan juga promonya terbatas, Chan.
1: Ya.
0: Ini tuh kemarin sudah banyak yang kehabisan di radio-radio jaringan, Chan. Karena ini stoknya terbatas, jadi buruan yang sudah habis tidak disetokin lagi.
1: Ya kan, hayo lo sebelum kehabisan kamu harus cepat besti.
0: Yap.
1: Eh, baking masih ada kan promonya?
0: Iya, kalau baking masih ada, beli 2 gratis 1.
1: Ya. Ayo bunda bundi cepetan.
0: Cepetan. Kalau besti gitu ya, emaknya nih minumnya Biosi semisal nih, Chan. Gak apa-apa, tenang aja, karena di Biosi masih ada promo susu kambing Etawa juga.
1: Yang masih kebagian.
0: Yang masih kebagian. Sekali lagi promonya terbatas. Nanti emaknya minum Biosi, anaknya dikasih susu kambing Etawanya juga bisa.
1: Tuh kan. Ayo bunda bundi segera OTW kan. Tuh kan. Karena besok kena ini udah sekolah. Hari ini mumpung masih belum sekolah, masih bisa lah ya dimulai hari Minggu ini. Terus seterusnya nanti anaknya jadi biasa deh minumnya.
0: Iya, harus dibiasain biar terbiasa.
1: Bener. Aku setuju sih sama kamu.
0: Iya, harus setuju banget. Ya udah kalau gitu ya, buat Besti Besti yang lagi pantengin kita, buruan kamu ikut gabung, nanti kita sapa-sapa ya. Ini hari Minggu berarti Besti boleh nyanyi.
1: Oh, Besti yang nyanyi ya?
0: Ya kayak biasanya itu kemarin voice note.
1: Oh, voice note tapi selirik aja. Sebait aja.
0: Sebait ya, Besti ya. Kamu boleh kirimin aja voice note kamu.
1: Sebaitnya tapi yang kurang lebihnya 20 detik lah ya.
0: Itu udah paling lama loh ya, 20 detik ya.
1: Itu udah lama banget sih, cukup itu sebait.
0: Iya.
1: Ya udah kalau gitu enggak usah kemana mana Besti.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama agar ilus.
0: Goyang terus. Mia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
8: Sehat.
3: Keluarga Sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon. Nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Esti, lagi apa kamu?
1: Lagi apa? Jangan tanya.
0: Jangan tanya, pasti kamu lagi nonton bulbul. Alias nonton bola kan kamu kan?
1: Yang suka.
0: Ya, yang suka, tapi kayak banyak yang suka deh.
1: Serius?
0: Cius, kalau kalian lagi pada nonton bola, aku lagi nonton karnaval.
1: Kamu nonton karnaval apa?
0: Itu nggak tahu karnaval.
1: Kalau kamu lagi nonton bola, berarti sama dong.
0: Sama dong, sama Chandra. Itu sama kayak Mas Arif. Apa kata Mas Arif ini ya? Seanak FIFA sementara unggul 1-0. Ya, anak FIFA. Apa tuh anak FIFA?
1: Ah, perasaanmu aja.
0: Ah, perasaanmu aja. Orang Chandra ini punya nazar.
1: Punya nazar apa segala? Nazar-nazar.
0: Chandra punya nazar.
1: Apa?
0: Seperti mati lampu, ya saya. Seperti mati lampu. Enggak, ya ini nazar beneran ya.
1: Eh, bukan nazar, ini kan kamu yang tadi berkata-kata.
0: Iya, ini aku yang menambahinya, mengimbuhinya. Katanya nanti kalau anak FIFA menang, nanti dia mau beli baju anak FIFA. Tadi dia udah cek-cek di e-commerce.
1: Au.
0: Padahal kayaknya dulu kamu itu deh, suka itu kan yang jersinya warna merah-merah biru itu kan. Kayaknya nah, dulu
1: itu kan klub, ini kan negara.
0: Oh, sekarang gimana ganti sih? Biru putih.
1: Ya ini kan negara. Ini kan negara, Besti. Aku tuh punya semua. Ada Barca, Real Madrid tuh aku punya banyak.
0: Oh, jadi sebenarnya kamu tuh suka yang mana?
1: Ya, aku suka yang menang, pokoknya siapa yang menang itulah.
0: Oh, kemarin katanya aku tuh mau beli itu loh, jersey Maroko. Ini tak plesetin. Gimana sih kamu? Aku mau beli itu jersey Maroko, tapi nanti malam udah mau main. Aku kalau cekot sekarang datangnya nanti nggak tahu kapan gitu. Makanya ini kita kasih dia nasar lagi.
1: Nasar-lasar seperti mati lampu ya sayang.
0: Kalau anak FIFA ini menang ya, dia beli bajunya, jersey. Nanti kalau main lagi, dia nontonnya mau pakai jersey. Bukankah begitu?
1: Enggak juga sih. Tidak ada aku kata-kata di situ.
0: Allah, kamu ini beraninya cuma ngomong di depan aku, di depan Besti kamu enggak berani.
1: Enggak, kan aku cuma bilang, aku pengen beli jersey.
0: Iya, oke. Aku juga nanti mau beli jersey.
1: Jersey apa?
0: Jersey kicau mania.
1: Masih ada ya?
0: Masih ada, tapi collab-nya sama jersey kemerdekaan nanti.
1: Oh iya, 17-an bentar lagi, Bes.
0: Iya, aku harus beli jersey kemerdekaan nanti kalau aku ikut lomba-lomba di sini. Aku udah pakai jersey kemerdekaan.
1: Oke, baiklah ya.
0: Iya.
1: Aku udah punya stok lomba-lomba, Bes.
0: Oh iya, tapi lomba di mana nanti?
1: Ya lomba di sini aja kita aja, aku, oh, iya. Kamu, AJS. Siapa lagi namanya?
0: Nini Sari,
1: Fandi.
0: Ya, nanti jangan lupa diajak Kak Putra.
1: Oh, Kak Putra, bocil-bocil.
0: Oh, iya, bocil-bocil ada 3.
1: Iya kan? Nanti Mbak Indar.
0: Iya, udah banyak sih itu ya nanti kan, buat lomba ya.
1: Tim kita udah banyak itu nanti.
0: Boleh-boleh. Nanti ya Chan ya, nanti kita berlomba-lomba ya di kemerdekaan ya.
1: Kan lomba-lomba mencari kemenangan gitu, Besti.
0: Iya, aku mau lomba mencari hadiah.
1: Mencari hadiah?
0: Iya.
1: Ini lomba tanpa hadiah loh.
0: Ya gimana, enggak seru lah.
1: Ini lomba tanpa hadiah ini, Besti.
0: Lomba kok gak ada hadiahnya. Gimana sih Chandra ini?
1: Yang penting kan serunya.
0: Ya, iya sih, tapi kurang seru kalau gak ada hadiahnya.
1: Ah, coba aja dulu.
0: Oh ya udah deh, ini untuk para pemuda-pemudi ya. Anak-anak muda-mudi desa gitu ya. Biasanya udah mulai mau bikin-bikin apa namanya, Chan?
1: Ogoh-ogoh.
0: Bukan, bikin proposal.
1: Oh, kirain. Biasanya kalau 17-an kan ada itu, ada karnapalan.
0: Oh iya, itu pasti.
1: Ya, ini biasanya persiapan udah, ini bulan Juli loh, udah setengah bulan loh.
0: Iya lah, udah bulan Juli loh, bentar lagi loh, 17 Agustus tahun 45. Udah nyanyinya besok bulan Agustus. Kita.
1: Ini masih belajar.
0: Iya, masih belajar ini. Ini tadi masih belajar.
1: Belajar menyeimbangkan nada.
0: Iya, betul ya. Enggak sabar kalau udah masuk di bulan Agustus ya, banyak lomba-lomba, banyak karnaval.
1: Banyak keseruan.
0: Iya, pokoknya banyak.
1: Pokoknya nih kamu besti, pokoknya kan 17-an tuh banyak banget acara. Harus banget badan kita tuh sehat bugar. Jadi kita nanti kalau yang mau lomba ya bisa ikut lomba-lomba, terus nanti yang mau nonton bisa pindah-pindah nontonnya dalam keadaan badan yang sehat bugar. Makanya dari sekarang ayo kita jaga kesehatan tubuh kita tuh. Sambil rutin minum jamu herba agar ilusnya.
0: Iya besti, kalau kamu punya biosi juga boleh diminum. Kalau kamu punya susu kambingnya tawa kemarin udah pada borong, diminum rutin besti, supaya nanti pas Agustusan kita ketemuan, kita nonton karnaval bareng.
1: Ihir. Tuh. Apalagi ini kan musim kemarau ya. Nanti takutnya tuh kalau panas-panasnya pol-polan gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Bener banget ya besti. Nah kan pas banget hari ini ada cek kesehatan gratis. Nah besti langsung datang aja ke sini ke Radio Trirama FM untuk ikut cek kesehatan ya, untuk ngecekin kesehatan kamu. Plus nanti dikasih resep rekomendasi yang bagus, yang cocok untuk kesehatan kamu.
1: Yes. Ya ini kan hari Minggu, hari ini banget. Nanti hari Selasa lanjut ya kan, di Radio Kanza tuh dari jam 9 sampai jam 3 sore.
0: Betul banget besti, barengan sama Nini Sari juga nanti di Radio Kanza.
1: Sama Nini Sari lagi ya besti di Radio Kansanya masih hari Selasa.
0: Betul tuh kan. Jadi kamu bisa siap-siap yang hari ini ya di seputaran Raman Utara, Purbolinggo, Wai Bungur, Seputi Banyak dan sekitarnya. Kamu bisa meluncur ya karena cek kesehatannya sampai jam 4 sore.
1: Wow. Pokoknya kamu jangan sampai tidak datang hari ini. Karena kalau besok gak ada cek kesehatannya. Cek kesehatannya hari Minggu aja.
0: Iya, setiap hari Minggu aja sayangku ya.
1: Untuk Radio Trirama FM.
0: Betul banget. Ini yang sudah gabung banyak banget ternyata ya. Ada Pak Epara hadir, besti lagi senam pagi.
1: Wow.
0: Wah, ini apa namanya Chan?
1: Apa?
0: Sergep senam pagi.
1: Biar sehat toh.
0: Iya biar sehat Pak Epara ya. Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Buat pejuang turune miring ya. Buat bareskrim krim bagian kirim-kirim. Dan juga Orari.
1: Apa itu?
0: Orang kerja warawiri. Tetap semangat ya Bes.
1: Yes bestie.
0: Bu Esyena dari sekarang wes ancang-ancang.
1: Apa?
0: Rebutan kursi loh, jangan salah. Oh iya, ini anak-anak sekolah kan biasanya kalau baru berangkat gitu ya, baru hari pertama berangkat gitu, rebutan kursi. Aku maunya yang paling belakang dan pojok.
1: Tapi kalau ini yang rebutan emaknya, biasanya emaknya nyari yang paling depan kalau bisa.
0: Oh iya, paling depan kalau enggak barisan kedua.
1: Iya, tengah-tengah lah ya. Jadi biar pas papan tulis tuh pas.
0: Iya.
1: Pas pandangan anak gitu.
0: Kalau bahasa emak-emak ben gatek ke nek gurune jelas ke.
1: Iya, ben gitu. Ketoro jelas tulisannya.
0: Iya, betul banget.
1: Iya kan?
0: Terus juga ada lagi Mas Wigi. Kalau Chandra seragamnya merah putih sama sepatunya disiapin. Kalau Tria udah bersuami jadi gak sekolah. Oh jadi Chandra masih sekolah. Aku udah gak sekolah, soalnya kalau udah menikah gak boleh sekolah.
1: Iya.
0: Kalau Chandra mah masih SMP.
1: Bajunya masih putih biru.
0: Iya, sekarang aja hari Minggu dia pakai baju seragam coklat.
1: Pramuka kan biasanya kalau pramukaan emang hari Minggu.
0: Oh iya, nanti kamu kemah ya.
1: Pramuka gak melulu kemah keleh.
0: Ya pokoknya kalau pramuka identik sama kemah dah gitu aja deh.
1: Aduh besti, udah menit 57 sih.
0: Oh iya, ya udah nanti lagi deh, nanti lagi kita lanjutin deh.
1: Yes, kalau gitu nanti kita langsung sapa-sapain kamu, tenang aja. Yang penting sekarang kamu jangan pindah-pindah dulu.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, Bestie. Ayo kita goyang-goyangnya buat Bestie-Bestie yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
3: Asia Bosko.
2: Asia. Selamat pagi.
3: Nambah.
2: Ya ini Farid nambah. Pak Dewardi nambah, ya kan? Dari Wai Pematu itu carinya ada madu hitam pahit, ada Biosi, ada juga susu kambingnya Tawa 200.000 dapat 3 sama nambahnya madu lambungku.
3: Wih, mantul deh pokoknya. Ya ada Ibu Jumini dari KNPI. Ini pelanggan setia Agarilus. Nih udah konsumsi Agarilus untuk jaga kesehatan, minumnya drop dong.
2: Wow, ada juga beliin ayahnya Mbah Kemis Jogja di 30 Sendang Agung ya. Keluhannya diabet, baru mau coba ini Biosi Sihaga.
3: Wah, tukan Besti, Biosi ini stok promonya tuh udah nipis banget loh Besti. Kalau kamu gak gercep nih, kehabisan nih dapat promonya.
2: Iya kan, gak dapat promo gak apa-apa lah, yang penting aku sehat gitu.
3: Iyalah, yang penting ngedapetin produk Biosinya.
2: Yes, iya kan. Ada Bude Tuti dari Jati Datar, udah langganan banget. Ini untuk jaga kesehatan Besti. Minumnya madu lambungku sama susu Zigo 26.
3: Oke, ada Bapak Heri Kuncoro dari KNPI. Beliin buat bapaknya Agarilus Healthy untuk jaga kesehatan, udah sering banget konsumsi loh.
2: Wow, ada Pak Heri Kuncoro dari KNPI. Oh, udah Pak Heri.
3: Udah.
2: Terus ada juga ini beliin buat bapaknya, Bapak Kaswadi di Tejo Sari. Ya keluhannya tuh penglihatannya buram Besti. Nah pertama kali banget ini mau minum Agarilus Bright.
3: Oke, lanjut lagi Besti. Selamat pagi Pak De Rusdi dari Tikoran Sebarus Lampung Barat.
2: Yes.
3: Untuk jaga kesehatan ini konsumsinya Zigo 26 dong.
2: Yo, ada lagi, aku masih cari lagi. Eh Mbah Tusinah, Mbah Tusinah dari Taman Negeri loh. Cari susu kambing Etakol ya.
3: Oke, ini mah pelanggan setia Etakol, Chan.
2: Saya selalu ya, Mbak.
3: Oke, ada Ibu Nindi dari Taman Asri. Keluhannya asam lambung. Udah sering banget minum Agarilus Drop.
2: Yes, Pak Barino dari Bandar Jaya. Ini beliin istrinya, udah langganan banget loh, Besti. Ini minumnya Selte.
3: Oke, Bu Muslimah dari Veteran juga kemarin udah datang ke Inovasi ya, Bu ya. Udah dapetin Agarilus Drop.
2: Selamat pagi, Pak Tur Rino sumber rezeki, keluhannya asam lambung. Udah langganan banget ini minumnya drop sama madu lambungku.
3: Oke, lanjut lagi. Selamat pagi, ada Bapak Supadi dari Veteran. Keluhannya katarak ya Pak ya, udah sering banget minum Agarilus Drop.
2: Mbah Maun dari Bedeng 20. Ini keluhannya tuh pegel-pegel Besti. Langganan banget minumnya Biosi Sihaga.
3: Pak Wayan dari Wirata, keluhannya asam urat dan juga asam lambung. Ini minumnya Selti, Biosi dan juga madu lambungku.
2: Yes, ada Ibu Suryati dari Bandung ya. Keluhannya asam urat sama asam lambung. Ya udah langganan banget minumnya Selti Besti.
3: Ada Bu Lina dari 13B, keluhannya di mata. Udah konsumsi 3 kali ini loh. Minumnya Biosi dan juga Agarilus Bright.
2: Mbah Taman dari Sendang Agung, keluhannya katarak. Ya udah sering banget minum ini Agarilus Drop sama Agarilus Bright.
3: Ibu Miss Wanti dari Mataram Udik juga udah dapetin madu lambungku untuk keluhan lambung. Udah pembelian kedua kalinya loh.
2: Ada juga Mbak Kampi dari proyek Pancasila, ini keluhannya asam lambung. Pertama kali banget mau minum Besti, ada Agarilus madu lambungku sama Biosi Sihaga.
3: Oke, Bapak Tukiat dari Rombong 2, keluhannya asam urat sama kolesterol. Udah langganan minumnya Biosi, Selti dan juga Nomurafi.
2: Yes, ada Pak Kami Joyo Sodadi, udah 4 kali konsumsi ya. Udah banyak banget perubahannya tuh, minum Morinda sama Agarilus Drop.
3: Wow, Budi Sumiati dari Tanjung Inten, ini baru pertama kali mau konsumsi ya. Break dan juga Zigo 26 untuk keluhan mata buram dan susah tidur.
2: Ada juga Mbah Mukiar dari Ukil 3 loh. Ini udah belum ya?
3: Udah kemarin.
2: Oke, udah semua ya Besti. Terima kasih yang kemarin sudah datang cek kesehatan ke Radio Inovasi. Jangan lupa hari ini cek kesehatannya di Radio Tri Rama ya.
3: Iya Besti, jangan lupa kamu pokoknya ya datang untuk dapetin promo-promo setuju.
2: Jangan sampai kehabisan ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Aduh, ya Allah.
7: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum biosisihaga.
6: Oh, biosisihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio

0: Yang dia ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek sampai Makassar.
1: Ha-ha.
0: Aku capek gara-gara kamu kasar. Nyasar.
1: Oh, kasar nggak boleh KDRT.
0: Ya iya, makanya aku capek.
1: Nah, ya ya udahlah, kita udah nyanyinya cukup. Mm-hmm. Kita mau dengerin Besti yang mau nyanyi sok atuh ya.
0: Emang ada?
1: Nggak tahu juga.
0: Coba kita tuh dari tadi belum sapa-sapa ya.
1: Udah sedikit.
0: Coba kita akan mendengar.
1: Hey,
0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Supana ya kan. Kelakuan sapa, kelakuan dua miau.
1: Kenapa? Kok jadi dua miau?
0: Oh, selalu di baking, makanya dia jadi cerdas katanya.
1: Ah iyalah, kesalahan dua miau selalu kasih informasi terbaik buat Besti.
0: Bukan, kitanya yang di bakingin.
1: Oh,
0: sama herbal baking.
1: Oh,
0: makanya
1: iya,
0: jadi cerdas katanya Mbak Supana.
1: Ya iyalah, kita loh bakingan, kita loh baking.
0: Bakingan kita. Ikutan Azza ya. Dendangnya yang penting Azik.
1: Azik.
0: Yes, Henry Hermawan.
1: Oke.
0: Akang Ahyar mau request lagunya Gadis Kalimantan. Ya mau kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Hmm. Bunda Muslimah, Bunda Ova, Putra Setia, dua miaunya makasih.
1: Sama-sama.
0: Ada juga nih Pak Torino lagi sarapan sama rempelo ayam kampung.
1: Hmm.
0: Beli tadi jam 6.00.
1: Hmm.
0: Ya, yeah, it's okay lah ya.
1: It's okay.
0: Ada juga Ayu Laila Sari, selamat pagi. Mau requestnya Ajeng Febria.
1: Oh, Ajeng Febria.
0: Iya,
1: gak ada Ajeng Febria, adanya Chandra Febria. Enggak ada, adanya Chandra dan Tria.
0: Ayo requestnya Jangan Hianati Aku.
1: Oke, coba dicek dulu ya.
0: Yes. Wahyu Endra, selamat pagi dari Seperti Raman Menyatu ya. Ibunya Teto hadir dong, lagi beberes. Salamnya buat semua aja ya Besti. Terus ada Mbak Elmi, selamat pagi, setia selalu padamu ya. Dendangnya full senyum sayang.
1: Oce.
0: Mako Maria di Pancur Tegine Neng, lagunya Goresan Luka ya kan.
1: Oh.
0: Salam buat semuanya aja, makasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Ada voice note.
1: Oke, kita mau putar-putar, kita putar voice note.
0: Coba siapa itu? Coba siapa itu?
1: Ternyata ada Heru, kita putar sekarang.
0: Heru, Heru, Heru, Heru, Heru.
2: Selamat pagi Mbak, aku mau kirim goyang buat Om Tandus, Bu Esena, Mas Andon, Pak Eanggit, Mbak Rini, Mbak Lydia, spesialnya buat Mbak Trican. Terima kasih.
1: Sama-sama, Heru.
0: Kirain mau nyanyi.
1: Ternyata enggak. Apakah ada lagi yang kirim voice note?
0: Apakah ada lagi?
1: Gak ada Mbak Trican. Tes suara aku nih.
0: Coba.
1: Ada Bunda Rosana.
0: Coba kita dengarkan.
3: Gelap malam.
1: Asik.
3: Sepi melamar kerinduan.
1: Asik.
3: Tak terbatas ingatanku kepadamu.
1: Asik.
3: Dan pada siapa harus ku adukan.
1: Ihir.
3: Rasa ini kian menghimpit perasaan.
1: Priwit. Kiu kiu kiu.
0: Priwit priwit.
1: Udah gitu aja.
0: Oke, terima kasih Bunda Rosana.
1: Thank you Bun.
0: Ada lagi
1: yang mau tes suara, sok.
0: Check sound
1: ya suara ya. Enggak ada lagi.
0: Tes 1, tes 2. Oke, baiklah. Kalau enggak ada lagi, kita lanjut aja berdendang.
1: Oke, Besti mau goyang apa?
0: Goyang yang digoyang.
1: Cendera mau digoyang yang.
0: Yang digoyang ada goyangnya. Dangdut.
1: Dangdut. Apa sih itu judulnya?
0: yang digoyang-digoyangnya. Dangdut.
1: Udahlah, kasih yang asik-asik aja ya pagi ini ya, Bes ya.
0: Ya udahlah kalau gitu, kamu di sini aja. Ya bareng sama dua miau.
1: Ayah di pasar goyang.
0: Goyang saat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, miau.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Ada Pak Ujang.
2: Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
2: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
1: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
2: Itu susu apa Pak?
1: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja Pak?
1: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
2: Gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio. Susu Etawa Zigo
4: 26. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Pasar goyang.
7: Pasar goyang.
6: Goyang terus.

0: menit lagi. B, B, B. Jangan pada lupa hari ini cek kesehatan di Radio Tri Rama sampai jam 4 sama Nini Sari.
1: Betul banget, di sini Besti di Radio Tri Rama FM.
0: Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur.
1: Ya, besok hari Selasa di Radio Kansa FM juga barengan sama Nini Sari dari jam 8 ya sampai jam 3 sore.
0: Kamu datang ya Besti, nanti kamu bisa berkesempatan dapetin promo-promo di bulan Juli ini.
1: Yes, betul banget.
0: Ayo Besti, kamu ikutan bergabung sama kita hari ini. Mumpung masih ada waktu sekitar kurang lebihnya 15 menit lagi.
1: Au, au, au. Selamat pagi Besti, ada Rizky Oktomi.
0: Pagi.
1: Posisi di Kota Pangkal Pinang, Negeri Serumpun, Sebalai.
0: Oke.
1: Cuaca bedengking bedeleu guys.
0: Oh.
1: Selamat akhir pekan ya buat semuanya. Ingat besok Senin. Repot lagi. Termasuk aku yang besok anak gadis mulai masuk TK. Sibuk-sibuk ya. Denangnya ngapain repot.
0: Oke.
1: Buat kalian berdua selamat bertugas. Gas, gas, gas. Cimingit.
0: Cimingit, bingit, skitimi.
1: Iya. Cimingit, cimingit, bingit. Ini ada kata-kata dari Rizky Oktomi.
0: Apaan tuh?
1: Kalau gajimu 3 juta tapi kamu bekerja seolah-olah gajimu 15 juta maka Tuhan akan memberikan balasan dalam bentuk lain.
0: Apa itu?
1: Tipes misalnya. Ini orang sensus nih ya, yang ngomong orang sensus nih ya. tapi orang sensus mah ini loh, lumayan ya 2 bulan ya.
0: Lumayan.
1: 2 bulan kan dia sensusnya kan?
0: Nggak tahu ya, aku belum ketemu orang sensus tuh.
1: Ya ini orang sensus. Rizky orang sensus kan?
0: Kayaknya aku nggak masuk hitungan sensus.
1: Iya.
0: Yang mau nyensus bingung, kamu ini warga mana sebenarnya gitu kan?
1: Iya, warga mana sih kamu sebenarnya ya? Selamat mensensus ya 2 bulan ini ya. Rizky ya.
0: Oke.
1: Ya, selamat aja ya. Ditanya-tanyain juga. Kan dia tugasnya nanya-nanyain ya. Nanti dia balik ditanya-tanyain juga.
0: Oh iya iya ya. Oh iya ya, kalau petugas sensus nanya-nanyain, terus yang nanyain petugas sensus siapa ya?
1: Iya, makanya itu dia gantian nanti ditanya-tanyain
0: sama warganya.
1: Iya, sama warganya lah. Emang ini buat apa? Dapat bantuan ya, Mbak ya?
0: Iya, makanya Bapak jujur seyuyur-yuyurnya, jangan dibuat-buat. Biar yang dapat bantuan itu yang memang membutuhkan.
1: Oh iya, benar banget.
0: Iya kan?
1: Oh, udah sampai mana sih ini sensusnya ya?
0: Enggak tahu, emang kamu udah disensus belum?
1: Enggak tahu, kan aku jarang di rumah. Nah, kamu tahu juga.
0: Makanya kan kita belum ketemu orang sensus kan?
1: Iya, kita belum ketemu, atau orang sensus nyari kita enggak ketemu ya.
0: Nah, dibilangin orang sensusnya bingung kamu itu warga mana sebenarnya? Kita ini sebenarnya warga mana? Warga apa kita ini?
1: Iya, ini warga. Padahal tuh kita warga yang amanah.
0: Warga yang amanah gimana sih maksudnya?
1: Amanah menjadi warga.
0: Emang amanah kita menjadi warga sih.
1: Ya ampun, ya ampun. Apa ini Rizky?
0: Apa?
1: Cakep.
0: Cakep.
1: Gak sia-sia Tri Rama punya kalian. Ya gimana lagi lah. Gimana tuh Rizky? Bilangin sama temenmu si para tukang sensus ya. Kalau nyariin kita jangan di rumah ya. Di Tri Rama.
0: Jauh banget ya kalau misal nih kita, aku dari sana Raman Utara. Ngerepotin malahan aku ih.
1: Oh iya, skip aja lah kalau nyariin kita gak ketemu mah skip aja.
0: Tapi nanti kita gak masuk dalam hitungan gimana?
1: Ya gak apa-apa lah, orang dari dulu sampai sekarang juga gak pernah dapat bantuan. Gak penting-penting amat kayaknya. Gak nyensus aku pun.
0: Jangan-jangan tukang sensusnya gak tahu kalau aku ini ada.
1: Enggak, makanya kamu gak pernah dapat bantuan kan. Soalnya kalau pas nyensus kamu, kamu kan gak ada. Jadi sama orang sensusnya ya udah diisi sendiri. Kamunya gak pernah ada sih.
0: Ah, Besti.
1: Asik, akhirnya lagu Wasiat Cintaku ada yang koplo. Iya dong, udah diputerin tadi ya.
0: Kayak mana lagunya?
1: Ya itu tadi, kamu gak dengerin. Aku kan belum hafal nih lagu baru.
0: Emang siapa yang request?
1: Heru. Heru ya, yang kemarin dinyanyiin sama Heru itu loh.
0: Oh.
1: Iya, wasiat cintaku ya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan surat wasiat bapak, bukan.
0: Kan itu kan sinetron.
1: Iya. Ada Nur Hadi juga absen ya, Trican.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Margono. Trican minta lagunya Gadis Kalimantan ya, goyangnya buat semua pendengar Trirama.
0: Oke, okay, bestie, baiklah.
1: Sensus ekonomi adanya cuma 10 tahun sekali loh, guys.
0: Serius?
1: Iya, tetap di sensus nanti di rumahnya Chandra, nggak tinggal di rumah itu, nanti diisi tinggal wilayah mana.
0: Oh gitu.
1: Iya, nanti petugasnya yang data, yang datang ke Wai Bungur, yang sensus Chandranya sesuai wilayah masing-masing.
0: Oh gitu.
1: Oh iya. 10 tahun yang lalu di sensus gak ya, lupa aku.
0: 10 tahun yang lalu masih sekolah, kita mah juga gak di sensus. Paling-paling juga di sensus bapak kita, ibu
1: kamu
0: kita.
1: Kamu yang masih sekolah, aku udah gak sekolah 10 tahun lalu.
0: 10 tahun, ntar dulu, 10 tahun yang lalu tahun berapa ya?
1: Ya kamu masih kuliah
0: 2016 ya?
1: Iya. Kamu masih kuliah kan?
0: Iya.
1: Iya, aku udah gak sekolah. Aku tapi lupa, gak tau udah di sensus belum ya. Bapak mamaku kali yang di sensus ya.
0: Iyalah. Kepala keluarga yang di sensus deh kayaknya.
1: Iya, iya benar. Agus BY. Absen ya, Beb.
0: Iya, Beb.
1: Lagi sarapan with nasgur and egg and selfish plus cucumber.
0: Repot banget ya.
1: Repot banget lidah aku baca pesan WhatsAppmu Agus BY BY.
0: Ya Allah. Eh, Mas Agus, tak kasih info A1.
1: Apa?
0: Kemarin aku ke kali belakang.
1: Dapat keong?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Biawaknya besar banget, Mas Agus.
1: Segimana? Seaku kah?
0: Enggak. Buaya kali ya kalau sekamu.
1: Jadi segimana biawaknya?
0: Ya besar dia.
1: Oh besar, gas OTW kata Mas Agus BY. Nanti mau dirica-rica.
0: Oh iya, dirica-rica biawak.
1: Dirica-rica biawak. Ingat ya Mas Agus BY, kalau mau ngerica-rica dilihat dulu hewannya langka enggak.
0: Oh iya.
1: Nanti hewannya dilindungi enggak.
0: Enggak, kayaknya kalau biawak ini dia mudah ditemukan di mana-mana dan saat ini sih belum termasuk langka dia. Oh, ya. Ya.
1: Jadi boleh ya dirica-rica ya.
0: Yang boleh,
1: yang mau.
0: Yang mau. Ya yeah. Mas Agus, kemarin aku memantau kali-kali itu, soalnya tiba-tiba ada zrrt gitu.
1: Kan besar.
0: Aku kaget, apa itu, buaya?
1: Oh, ternyata biawak.
0: Biawak ternyata ya.
1: Nanti tak info ke tim aku. Kata iya. Agus BY BY. Oke yuk para tim biawakers ya. Silakan ya Agus BY BY. Tapi aku ingetin loh sama Agus BY BY ya.
0: Kenapa?
1: Jangan kebanyakan makan biawak.
0: Kenapa?
1: Nanti kamu seperti biawak,
0: suka melet-melet.
1: Dia mau bikin dicari-cari biawak ya
0: bersama timnya.
1: Ayo Gus karo aku we, wes anak timnya we, Bu Esyena. Ya kena wes Agus BY BY karo Bu Esyena kena gendang ya.
0: Oke, langsung berangkat ini loh ya.
1: Iya. Gendang gas selak biawak eh tim maem sama
0: Yang maem.
1: Sama yang lain. Kalau enggak buruan loh.
0: Iya toh, wis toh. Yo, langsung OTW gas aja.
1: OTW gaskin aja. Ada lagi ini Om Sobirin.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pada sehat.
0: Iya, iya dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kita sehat loh Om Sobirun.
0: Kok jadi Om Sobirun?
1: Iya, kadang Om Sobirin, kadang Om Sobirun, kadang Om Sobirun. Bu Esyena bagian betet-betet aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya nanti biar ditangkap sama Agus BY BY beserta tim ya Bu Esyena ya.
0: Yes.
1: Bu Esyena nanti di rumah ya, tinggal betet-betet aja.
0: Terus yang masak siapa?
1: Ya Bu Esyena betet-betet plus masak. Atau Chandra aja yang masak?
0: Enggak bisa masak biawak weh.
1: Sama aja kayak masak kudus.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh.
1: Sama aja. Jadi cari-cari aja yang gampang atau
0: Mas
1: diusap.
0: Agus lo pintar masak, dia chef lo.
1: Oh,
0: chef
1: iya.
0: Di timnya tuh chef ter chefnya tuh ya, master chefnya Mas Agus.
1: Oh, chef tersohor.
0: Iya, chef tersohor di Marga, Santero Marga.
1: Santero Marga. Udah gila. Sarapan belum, Trican?
0: Belum.
1: Lagi nungguin Mas Agus BY BY nangkep biawak nih. Lagunya Sepiring Berdua spesial buat Neri aja dari Mas Wigi.
0: Oke. Okay.
1: 2016 kalian belum tahu sensus, taunya minta jajan beli pulsa HP Nokia, jalan pakai FU, iya kan? Eh enggak ya. Enggak ya. 2016 ya? Kita sudah pakai Android ya.
0: 2016 pakai Android udah pakai motor Matic.
1: Iya, kita sudah pakai motor Matic ya, jangan salah. 2016 kita sudah cari cuan, kita sudah kerja.
0: Enggak ada yang Chandra masih sekolah.
1: Eh, jangan salah.
0: Sekolah sambil kerja.
1: Ya, Chandra loh.
0: Eh, kita loh cewek Matic.
1: Iya loh, kita loh cewek Matic.
0: Ada tuh lagunya cewek Matic.
1: Iya. Biarpun aku besar, dulu Maticku kecil. Aduh. Eh, jangan salah, 2016. Aku udah kerja di sini.
0: Di sini? Lama ya kamu di sini udah. Ini kamu termasuknya apa? Legenda kamu di sini.
1: Legenda.
0: Legenda hidup kamu.
1: Legenda enggak tuh? Enggak lah, enggak, 2015, 2016 aku di sini.
0: Oke.
1: Tapi setelah itu aku pergi dulu melanglang buana.
0: Terus kembali lagi.
1: Ya, aku kembali ke sini ya, karena kangen Bapak Ibu di sini.
0: Oh, iya.
1: Bapak Dwi Saputra dan juga Ibu Indarwati.
0: Ya, makanya aku bilang kamu legenda berarti di sini kan.
1: Legenda Malin Kundang.
0: Pas pembukaan Tri Rama kamu ada kan?
1: Iya ada. Dulu ulang tahun ke satu aku ada di sini.
0: Nah kan, dibilang legenda kok berarti.
1: Legenda. Bersejarah ya Bu ya, aku ya Bu ya.
0: Ada lagi siapa? Habis loh waktunya loh.
1: Iya bentar lagi. Kan nanti katanya mau dikasih cewek Matic.
0: Oh iya juga cewek ya.
1: Matic cuma 2 menit. Biar gak amis nyambeknya, direbus dulu dengan daun salam dan jahe.
0: Siapakah itu yang kasih info?
1: Ya ya tadi, chef tercohor tadi.
0: Oh, master chef Cempaka Nu. Eh kok Cempaka sih? Mas Agus kamu masuknya mana sih?
1: Nggak tahu lah, dia masuknya di mana-mana mah dia masuk.
0: Dia masuknya Reman aja ya? Atau marga Mas Agus?
1: Nggak tahu lah.
0: Kita satu warga nggak sih sebenarnya?
1: Tahu lah,
0: satu,
1: Mas Agus ini.
0: Satu kependudukan nggak sih kita sebenarnya?
1: Satu kependudukan nggak tuh ya? Nih, di balis nih.
0: Apa?
1: Reman Aji, DPT.
0: Oh, DPT, tahu berarti kita satu kependudukan ya?
1: Mana sih kamu satu desa ya? Tanya mulu perasaannya.
0: Eh, beda, dia DPT.
1: Oh ya, sama-sama Reman Aji aja. Repot banget sih kalian ini ya. Kalian berdua ini tetangga tapi repot banget ya.
0: Iya sih ya,
1: itu bagiannya, tapi penyebutannya lebih ke marga.
0: Oh ya kan, berarti dibilang kok dia mah master chef-nya marga kok.
1: Nah ya wes lah wes, gak usah debat kalian ini. Wes ketemuan wae nih kono neng marga apa neng Budi Omay Chandra wes.
0: Neng kali
1: kono.
0: Gitu.
1: Golek biawak. COD biawak.
0: OOTD COD biawak. Cek.
1: Ya ampun, ada Fauzi Wahyudi juga selamat pagi. Pak De Taslim juga selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi.
1: Ada Johan Palapa dari Kowi juga selamat pagi.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Selamat Blongkowati juga selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kecuali rumah mewah dekatmu itu masuk Cempaka.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Yo Mas Agus, buaya. Wes kita mau pamit aja ya. Silakan Besti lanjutkan aktivitas kamu.
0: Jangan lupa datang ke Tri Rama cek kesehatan hari ini bareng sama Nini Sari sampai jam 4 sore.
1: Betul, kita tungguin kamu ya Bes ya. Kita hari ini stay di radio. Jadi yang mau datang gaskan aja ya. Mau borong produk herbalnya boleh sekali.
0: Yes ya bosku.
1: Ya bos-bosku, para bos-bosku silakan meluncur.
0: Yes, juragan-juragan kita tunggu ya.
1: Yes, benar banget. Yaudah kita pamit yuk, Cang.
0: Yuhu, langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alfebrian Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, harga sejumlah bumbu dapur di pasar induk Kota Metro masih mengalami fluktuasi. Beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat mengalami perubahan harga dari hari ke hari karena dipengaruhi pasokan dari daerah sentra produksi serta kondisi cuaca. Para pedagang mengatakan harga cabai cenderung naik karena pasokan berkurang, sementara beberapa komoditas lain seperti bawang merah justru mulai mengalami penurunan. Meski demikian, stok bumbu dapur di pasar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pedagang berharap harga dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tidak terganggu dan aktivitas perdagangan tetap berjalan normal. Di sisi lain, konsumen diminta berbelanja sesuai kebutuhan di tengah perubahan harga yang masih terjadi. Pemerintah daerah melalui dinas terkait terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasar tradisional guna menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan gejolak harga, terutama pada komoditas bumbu dapur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Belsi-Belsi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat buat kita semua ya.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan begitu. Kita ketemu di hari Minggu ya, sayang aku ya,
2: ya
1: di
2: sayang.
1: Lembaran ke-12 di bulan Juli 2026. Ih, gak kerasa ya, udah tanggal 12 aja ya Belsi.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan hari ini juga ada kegiatan cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM.
1: Betul sekali. Seperti biasa kalau setiap hari Minggu cek kesehatan gratis rutin di Radio Trirama. Sok mangga langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama sayang aku ya.
2: Iya sih.
1: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bunga Lampung Timur. Dan seperti biasa kita berdua akan menghibur.
2: Iya.
1: Menghibur enggak tuh?
2: Iya, karena kita menghibur.
1: Iya, menghibur besti-besti di hari ini seperti biasa sampai jam 12 siang. Sok mangga purudulkan di 085126666931.

0: kabut biru spesial untuk pagi hari ini. Tapi gak berkabut ya, pagi hari ini udah penuh cetar membahana. Dari kemarin sih panas banget ya.
1: Iya, yang penting hatinya aja gak panas.
0: Enggak sih, kalau hati mah terkendali, adem, ayem, tentrem. Masa? Loh Jinawi.
1: Masa sih?
0: Ah, suara kamu nyelekit banget.
1: Ini terlalu over mungkin ya. Masa? Tapi gak tahu sih.
0: Kan gak diapa-apain ini.
1: Iya, kita kan gak mengotak-atik. Iya. Kita gak pernah mengotak-atik. Mungkin ada yang ngotak-atik sendiri.
0: Cing sadar ya.
1: Iya kan katanya dia suka mainan ini.
0: Kamu jangan membahas itu pagi-pagi. Kita harus membahas sesuatu yang sangat-sangat
1: apa?
0: Luar biasa di pagi.
1: Apa
0: hari.
1: Luar biasanya?
0: Luar biasanya ini hari Minggu.
1: Oh iya, hari ya, Minggu kan? Weekend. Waktunya buat kita halan-halan ya. Tapi ada juga yang mungkin mempersiapkan segala sesuatu buat anak-anaknya. Karena besok udah mulai bersekolah.
0: Betul.
1: Seperti biasa ya.
0: Enggak, udah gak bisa jalan-jalan ini mas. Karena ini bener-bener lagi ngurusin. Mungkin tali sepatu belum dipasang.
1: Tali sepatu
0: gak iya, ada mungkin.
1: Tapi
0: ya.
1: Ada juga mungkin yang belum dibeliin.
0: Oh ya gak apa-apa, pakai yang lama aja gak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai.
1: Iya.
0: Aku dulu lagi sekolah sampai krewek-krewek masih tak pakai loh.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Sama sih.
0: Sampai kos kakinya udah kondor-kondor di tali pakai karet.
1: Bener kondor bolong-bolong. Goncarine.
0: Ya wes bolong kondor mene pakai anu, pakai karet.
1: Pakai apa?
0: Kegedean apa sih?
1: Ora lo. Ini tuh memang ngano paling
0: kok meletup-letup. Singeling
1: tuh katanya ya. Orang ngapa sih teriak-teriak gak jelas. Ini tuh tadi abis diganti kayaknya kabelnya.
0: Oh,
1: ini gitu.
0: Bukannya bener, berarti ada sesuatu yang baru.
1: Betul, tapi ya gak tahu juga sih.
0: Iya udahlah ya.
1: Tapi aman ya Bes ya, suara kita gak terlalu cempreng, gak terlalu centang atau gimana.
0: Kalau
1: kan.
0: Cempreng kan emang udah dari sananya.
1: Oh iya iya.
0: Tapi mungkin agak sedikit tebel aja.
1: Betul,
0: sih.
1: Tebel
0: kayak lemak.
1: Iya kayak lemak di tubuh kita ya. Tebel banget. TBL.
0: Sok pada Resti, perudulkan, ayu, geram.
1: Ayu.
0: Ke studio Radio Tri Rama hari ini bersama Ibu Marinca. Hei, Ibu Marinca, Rini.
1: Barakallah fi umrik ya buat Ninine. Ya ampun.
0: Aku kan lihat pagi-pagi buka Facebook. Mm-hmm. Terus kan biasanya muncul siapa-siapa yang ulang tahun kayak gitu muncul. Wow,
1: ternyata biunge seng ulang tahun.
0: Ulang tahun sing kepira?
1: Seng kepira yuk.
0: Pitulas.
1: Pitulas diwalik. Orang-orang samping sa, orang sampai sanu.
0: Pitulas tambah.
1: Itulah tambah
0: ya.
1: Akeh pol.
0: Wong aku wis akeh opo neh Nini.
1: Lah iya, yang penting paringi sehat ya Nini ne. Iya. Paringi lancar rezekine.
0: Amin.
1: Segala sesuatu nih ya di apa? Dikabulkan amin.
0: Iya, semoga segera dapat jodoh.
1: Udah aku sengomong loh Nini ne.
0: Aku yang
1: kondisi lah ya.
0: Aja disit lah. Aku wis suwe ora.
1: Men nganu kana yang disit ya ni.
0: Ojo lah ojo aku.
1: Lo priben. Lo ya seng nom disit lah ya.
0: Masa?
1: Iya iya.
0: Yo enggak apa-apa. Enggak apa-apa ngomong enggak bisa gua ngomong. Ya ora apa-apa.
1: Ya wis lah mengko wae nek ana jodohe ya ayo nek urung ya wis dinikmatin disit.
0: Baiklah besi aku sok mangga langsung aja yang mau ke Tri Rama hari ini ada cek kesehatan gratis.
1: Iya atau mau kasih super ke Nininya ya.
0: Aduh,
1: boleh.
0: Ya boleh. Iya mumpungnya hari
1: tumpengan
0: Minggu ini.
1: Tumpengan ini ya.
0: Iya. Mana ini mau tiup lilin atau tiup obor atau tiup kompor?
1: Kompor rasa ditiup di pateni baen.
0: Di sepul kok medine anu kena ngas.
1: Malah kena kan bus lah ya.
0: Iya, malah engko anune ilang alise.
1: Isan deleng mengko.
0: Deleng tuyul.
1: Aduh.
0: Oke, baiklah pokoknya semuanya hari ini berulang tahun sahabat ulang tahun aja.
1: Iya, Besti, tanggal 12 bulan 7 ya. Yeah. 2026 luar biasa deh. Semoga
0: bulan Juli ya.
1: Iya.
0: Beda sebulan doang sama saya ternyata. Ya,
1: iya, betul sekali. Ya okay. Pokoknya buat Besti yang mau gabung barengan kita boleh banget, silakan luncuran aja ke nomornya Bandar Dangdut Biosi ya, Besti ya. Bisa lewat telepon, voice note juga boleh. SMS
0: banget.
1: Juga boleh. Dia 0852-6666-9931.
0: Iya, jangan lupa hari ini udah diminum belum biosi siaganya sayang-sayang aku.
1: Iya, belum diminum dulu.
0: Diminum dulu ya, apalagi dengan kegiatan kamu yang mungkin luar biasa padat, apalagi sekarang udah mau mulai dar-dedor lagi sama anak-anak. Ya, mau sekolah, mau ngapa. Aduh, Gustino Agung butuh stamina yang benar-benar fit, besti-besti aku ya. Untuk itu selalu konsumsi Biosisi Haga 3 kali sehari 5-7 tetes. Karena ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu ya, untuk menjaga imun tubuh supaya gak gampang sakit.
1: Betul.
0: Terus juga memperbaiki sistem pencernaan, mendetoks racun-racun di dalam tubuh kamu, dan membantu penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis ya.
1: Iya, Zayen.
0: Untuk besti-besti yang mau membeli Biosisi Haga, langsung aja meluncur hari ini, sekalian cek kesehatan gratis di studio Radio Trirama.
1: Iya.
0: Atau besti-besti mau COD pesan antar, mau dikirim
1: lewat SMS,
0: boleh sayang ya. Langsung calling-calling aja call center kami 0831-760-600. Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi kesehatan untuk besti. Dan juga nanti kasih lah ya tebak-tebakan untuk kamu. Seperti biasa yang pastinya tidak berfaedah kalau tebakan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau informasi pasti berfaedah untuk
1: iya,
0: kamu.
1: Iya, Jeng.
0: Oke, okay, jangan kemana-mana. Tetap bareng sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
3: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
3: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
3: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik.

0: jadi, Bu?
1: Ya jadi toh, Pak. Tapi ya itu, Ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
0: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Imanjaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: bersama kita berdua di Bandar Dangdut BOC. Sayang aku ya.
1: Iya sayang. Aku lagi menikmati.
0: Kamu makan apa?
1: Keripik pisang
0: dari
1: Menjati tuh.
0: Oh, kalau yang satunya apa itu tadi?
1: Klanting
0: dari
1: Bundaran Yati.
0: Wow, luar biasa ya. Donatur kita banyak.
1: Terus ada kurma.
0: Donatur cemil kurma dari
1: kurma premium ya ini. Gak kaleng-kaleng, bro.
0: Luar biasa, bro. Alhamdulillah, terima kasih ya para bunda-bunda orang baik. Padahal kita kayaknya mereka tidak setuju kita diet.
1: Betul, makanya dia memberikan makanan-makanan cemil-cemilan yang enak-enak buat kita makan.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Bismillah menjadi energi, bukan menjadi lemak.
1: Betul.
0: Itu kita berdoa sebelum makan ya.
1: Yes, betul.
0: Doanya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jangan jadi gendut, jangan jadi gendut, jangan jadi gendut.
1: Jangan dong.
0: Iya, jadi yang lain aja.
1: Betul. Yang penting bukan jadi orang lain ya.
0: Hey.
1: Jadi diri sendiri.
0: Nah, jadi kadinya. Aku punya tebak-tebakan sayang.
1: Apa tuh tebak-tebakannya?
0: Coba sih dijawab sama kamu.
1: Ya apa dulu? Coba dijawab.
0: Ya pertanyaannya.
1: Non.
0: Pertanyaan aku tuh nggak pernah memberikan pertanyaan yang mudah.
1: Jadi?
0: Aku selalu memberikan pertanyaan yang sulit.
1: Oh.
0: Tapi coba. Kalian ternyata pada pinter ya.
1: Iya, soalnya mereka tuh pada searching.
0: Coba. Oh iya, gue searching, dia juga searching. Coba searching. Sekarang aku tuh gak searching loh. Itu tuh dari pemikiran aku sendiri.
1: Masa
0: loh.
1: Sih?
0: Oke, di hari Minggu yang begitu cerah ini ya, aku memberikan pertanyaan untuk kamu.
1: Ya, apa?
0: Apakah aku aku masuknya miring, keluarnya juga miring. Kepiting kemarin. Jalannya kan miring.
1: Iya, miring semua.
0: Bukan,
1: ya.
0: Bukan kepiting. Aku tidak
1: apa,
0: mau.
1: Bestie?
0: Aku tidak mau kepiting. Aku
1: masuknya
0: aku
1: miring.
0: Aku adalah benda.
1: Benda.
0: Aku masuknya miring, keluarnya miring. Apakah
1: aku? Silakan dijawab ya, Zeyeng. Nanti bakalan kita telepon yang jawabannya random. Tapi kalau mau telepon juga enggak apa-apa.
0: Enggak apa, boleh-boleh, Zeyeng.
1: Boleh-boleh
0: ya.
1: Saja ya, silakan merapat dari sekarang ya, Zeyeng.
0: Merapat.
1: Rapatkan barisan merapat. Dari sekarang. Gerak.
0: Bentang-bentang besok mau upacara ya.
1: Iya,
0: anak sekolah besok upacara. Kamu dulu pas sekolah, kalau ketemu hari Senin, gimana perasaan kamu?
1: Aku happy.
0: Kenapa?
1: Karena aku happy banget kalau jadi petugas upacara.
0: Oh, kamu malah senang.
1: Senang
0: ya? Kalau saya sangat-sangat
1: apa? Gak suka. Aku malah gak suka kalau di barisan. Mending aku mah bergerak gitu loh. Apalagi paling suka aku jadi danton.
0: Wow, coba gimana?
1: Siap. Gat. Kalau napasku emang panjang.
0: Kalau jadi danton harus panjang gitu ya.
1: Iya, itu napasnya panjang.
0: Kalau aku tuh dulu enggak jadi kayak gitunya. Aku biasanya bertugas sebagai
1: pembawa bendera.
0: Bukan, dirijen itu ya.
1: Dirijen. Dirijen ya.
0: Ya, aku yang memimpin pada bernyanyi itu Indonesia Raya gitu-gitu kan, mengheningkan cipta.
1: Oh, gitu.
0: Itu aku
1: itu paling sukanya itu.
0: Biasanya bagian itu karena memang ya rada lumayan lah ya.
1: Iya, tugasnya enggak banyak cuma diri gitu.
0: Itu kan harus tahu ketukan, say.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, tapi kalau misalnya jadi danton mah enggak kayaknya ya.
1: Enggak, enggak ya.
0: Cocok.
1: Enggak cocok.
0: Takutnya ngegubrag aku kan.
1: Oh, pingsan.
0: Enggak bisa aku kepanasan ini ngegubrag aku ya.
1: Gitu.
0: Itu kan agak-agak di antara mereka, jadi aku gini gitu.
1: Oh, gitu ya. Kalau aku mah paling hobi banget kalau disuruh jadi pemimpin.
0: Iya.
1: Karena aku tuh jiwa-jiwa pemimpinku meronta-ronta.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ikut upacara seperti itu.
0: Oh.
1: Makanya kenapa waktu dulu aku ikut 17 Agustus ya, 17-an itu jadi petugasnya. Aku di urutan 475.
0: Hah?
1: 45 kan ada 17, 8, terus abis itu ada 45 kan. Aku di urutan 45. karena aku pendek. Pada akhirnya di situ ada seleksi Danton. Aku memanjang-manjangkan suaraku ya, menampilkan suaraku terbaik ini. Gitu. Dan ternyata aku dinotis sama bapak babinsanya, sama bapak polisinya. Akhirnya aku diseret, suruh maju di depan. Apakah kamu berani memimpin? Apakah kamu siap jadi pemimpin? Siap.
0: Karena bukan karena tingginya, tapi karena bukan, suara kamu
1: karena
0: yang panjang.
1: Suaranya, karena suaranya yang bulat, terus suaranya besar dan panjang, tegas gitu.
0: Ya, dan kelebihannya itu,
1: iya,
0: kekurangannya tinggi badan,
1: pendek, iya.
0: Kelebihannya suara.
1: Betul.
0: Luar biasa. Makanya di ini ya disalurkan lagi menjadi announcer Anda ya.
1: Dari Danton menjadi announcer. Luar biasa. Lucu banget pokoknya dulu tuh ya. Makanya sama komandan aku tuh Pak itu jangan ditaruh di 45. Masa dulu jadi pasukan 8, sekarang jadi pasukan 45. Ya udah jadi Danton aja, katanya gitu. Dan memang aku membuktikan bahwasanya aku mampu jadi pemimpin.
0: Luar biasa, berikan tepukan yang gemuruh untuk Vina. Coba Besti, kamu dulu lagi sekolah, kamu pas upacara bedanya kamu suka bertugas jadi naon?
1: Ya.
0: Walaupun tadi itu memimpin ini
1: Dijen
0: apa, iya,
1: Dijen ya.
0: Grup vokal gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Oke, ada juga yang jadi petugas bendera, ya, ada yang
0: ada
1: jadi.
0: Pernah juga sih aku.
1: Petugas bendera.
0: Pernah juga, cuman
1: nyeleweng enggak?
0: Suka deg-degan apa
1: gitu.
0: Enggak, karena gue di tengah cuman megang
1: gitu.
0: Gitu. Kan yang di kiri kanan kan laki-laki.
1: Oh iya, betul. Ya,
0: suka deg-degannya, takutnya tuh pas ditaliin
1: Berundul.
0: Bukan
1: melipat
0: gitu lipat. Loh. Pas dibentangin gitu kan. Wow, itu tuh kayak uji nyali banget ya kalau jadi pengibar bendera.
1: Betul, cuman aku
0: nggak masuk lah jadi paskib karena pendek banget ya.
1: Aku pendek tapi aku tertolong.
0: Aku
1: dulu
0: semampai.
1: Oh, semampai.
0: Semeter tak sampai.
1: Sebenarnya iya, cuman tuh dulu karena gerakannya aku tuh bagus katanya, ya udah gitu kan. Karena dulu kan bukan di Lampung aku, terus katanya ini nih dari Lampung tuh bagus ini kayak gitu.
0: Luar biasa.
1: Iya, karena paskibra di Lampung tuh the best banget dulu,
0: best
1: diakui
0: banget.
1: Diakui banget di Sumatera Selatan.
0: Iya. Ini udah mulai ini ya, kan bulan depan kita kan ini.
1: Iya, ini udah mulai seleksi nih. Ada dari Natar dua orang yang keterima di apa namanya di nasional ya, BST ya. Ya
0: alhamdulillah.
1: Dari luar Natar biasa. Semua loh di perwakilan Lampung, luar biasa
0: luar
1: deh.
0: Oke. Kunaon jelma iya nggak ngechat di hapus
1: ya,
0: lagi.
1: Saha eta teh?
0: Ya biasalah.
1: Oh, jamal liar.
0: Iya. Coba Besti, apa jawabannya? Boleh dikirim ya. Masuknya miring, keluarnya miring.
1: Aku tidak bisa menjawab, Bes. Liar.
0: Ini udah dijawab loh sama dia.
1: Tapi terus dihapus.
0: Dihapus karena enggak tahu belakangnya ada itu. Manis manja mengke.
1: Manis manja mengke.
0: Manis manja mengke tapi diganti yang belakang. Nahan si Agus. Si Agus sosok jelga-jelga.
1: Coba Agus jelga. Itu ngecet apa sih, banyak panjang banget kayaknya.
0: Biasalah. Selamat siang Teteh.
1: Iya.
0: Ada Mas Wigi ini ya.
1: Mm-mm.
0: Minta lagu
1: apa?
0: Kembulan.
1: Hah? Rembulan malam paling.
0: Kok kembulan?
1: Kembulan tuh
0: kembulan
1: paling.
0: Kembulan apa kemulan?
1: Gak tahu.
0: Apa kebulan?
1: Kembulan, kembulan itu tuh ngano loh, maamnya bareng. Sepiring berdua paling, kembulan. Bahasa Jawanya kembulan.
0: Oh, lagi minta lagu kembulan.
1: Ya sepiring berdua maksudnya kembulan.
0: Ya Allah ya Rabbi, aku kan gak tahu ini bahasa Jawa.
1: Iya kembulan.
0: Kalau aku emang apa ini, rembulan apa?
1: Kembulan.
0: Oh kembulan.
1: Barengan, barengan gitu.
0: Oh maksudnya dengan Mbak Neri ya.
1: Bisa jadi.
0: Spesial buat Neri, selalu di hati ya.
1: Wow. Gak kuat.
0: Pagi-pagi guys. Ini apa? Udah pada ngagombal. Ah, Agustino, aku meni loba, Agus. Meni loba.
1: Mending mah dirimu ya voice note aja itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya ampun, Gus.
0: Kalau Naya. Kalau Naya. Kalau Naya jadi dirijen pasti lagi lagu meren. Pasti lagu yang dipimpin judulnya Bojoloro. Mana ada? Dirijen lagi upacara.
1: Hey, upacara.
0: Lagunya Bojoloro.
1: Oh, ya.
0: Sing sadar manetanya. Ya Allah Gusti nu Agung. Opo iki? Oh, gitu. Nanti ya, nanti dibacanya nanti. Sok dijawab aja dulu, dijawab aja. Masuk miring,
1: keluar miring. Masuk miring, keluar miring. Apakah aku?
0: Selamat pagi menjelang siang duo Banda.
1: Iya, sama
0: bagaimana siang. Semalam malam mingguannya happy?
1: Happy dong. Karena aku malam mingguan sama doi, dia enggak malam mingguan sama aku. Ya, dia aku pergi meninggalkan aku. Jadi aku sama doiku deh.
0: Aku malam mingguan bersama keluarga. Aduh.
1: Ah, keluarga siapa sih?
0: Keluarga Cemara.
1: Kamu abis disidang?
0: Gandeng, bukan aku.
1: Tuh, emang kamu ketemu berarti dong?
0: Ketemu siapa? Suka menggiring opini.
1: Nah, kayak katanya ya, bukan ketemu, kamu yang disidang.
0: Ketemu sama itu, sama keluarga, kan bener.
1: Iya, sama dia juga.
0: Ya ada. Enggak lah, ngapain? Gak jelas ngapain sama dia. Ih, gak mau banget.
1: Kirain
0: ya,
1: kamu dipertemukan sama dia.
0: Enggak dong.
1: Oleh enggak. Dia.
0: Dia kan ada di ujung sana, gak tahu di mana ya. Mau lagu dong, judulnya Kenangan. Salam untuk semua pendengar setia aja, spesial untuk kamu aja.
1: Oh, aku Acoy.
0: Saha kamu teh? Kamu?
1: Kamu kan?
0: Kok kamu? Kan ada dua kamunya.
1: Kamu.
0: Kamu.
1: Kamu.
0: Kamu.
1: Kamu. Kamu. Kamu. Ya udah, pokoknya dijawab aja ya, Besi. Ya, nanti jawaban yang paling random bakalan kita telpon ya, Zayang. Tapi kalau misalkan kamu mau telpon juga nggak apa-apa, jawabannya di telpon nggak masalah, silakan ya, Besi.
0: Iya. Nah, sih ya. Dulu kalau pas upacara 17 Agustus, gue bagian konsumsi. Bagi-bagiin air mineral sama snack.
1: Cocok emang sih.
0: Cang cimen. Kacang kuaci permen ya kamu. Itu pasti cocok ya. Baiklah, nanti jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi. Dan juga nanti aku kasih informasi seputar dunia kesehatan untuk Besti. Dan yang mau jawab sok mangga, masuk miring, keluar miring, apakah aku ya?
1: Silakan Besti dijawab saja.
0: Biasanya aku rawan guys dijawab kalau dihapus.
1: Iya loh.
0: Gak apa-apa loh, aku kan belum membacanya. Kenapa sudah kamu hapus?
1: Sebel sama
0: kamu. Oke, baiklah, nanti ya dicek-cek dulu yang tadi sudah di request. Kalau ada nanti aku puterin. Kalau gak ada ya, ya mohon maaf aja. Gimana kalau gak ada Maya?
1: Iya.
0: Kita kasih dulu Denang spesial yang lagi terluka.
1: Aduh, sakit dong.
0: Luka lama.

Spesial promo 1 Juli Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Juli Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Asikin lagi besti, aku masih lanjut barengan kita berdua ya Neng Nong ya.
2: Iya sayang, masih kamu dengarkan Radio Trirama FM yang lagi pantengnya melalui streaming juga. Terima kasih ya Zeyeng yang lagi pantengnya melalui Radio FM atau lagi di perjalanan juga.
1: Kenaon sih. Suka gak jelas tuh dia Maya. Yang lagi pantengin melalui streaming ya, Tara Thank You juga. Kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun.
2: Betul.
1: Tinggal klik aja www.radiotriramafm.net.
2: Yeah. Jangan lupa ya Besti, pokoknya kita ingetin hari ini ada cek kesehatan gratis di studio Radio Trirama FM Lombok Timur.
1: Iya,
2: bersama bersama Nini Ne.
1: Ya, terima kasih Pak Sarwani.
2: Tuh, Sarwani
1: udah meluncur kan.
2: Wow, udah cek kesehatan gratis.
1: Ya udah gak borong tuh ayah Biosi.
2: Wow.
1: Ada CLT. Itu CLT juga ada bonusnya sekarang susu ya.
2: Iya, emang ada bonusnya.
1: Iya, makanya ini di
2: sekarang emang ada bonusnya.
1: Yang kemarin kan CLT bonus CLT maksudnya gitu.
2: Itu karena stoknya masih
1: iya,
2: di sini.
1: Kan sekarang udah ganti CLT bonus susu.
2: Bonus susu kambing ketawa.
1: Iya, terima kasih Pak Sarwani ya dari Wai
2: Gambat. Ya, terima kasih ya Bapak.
1: Semoga lekas sembuh ini keluhannya.
2: Amin.
1: Asam lambung.
2: Oh gitu.
1: Masih ditunggu pada resti aku yang mau meluncur ya ke Trirama hari ini.
2: Sampai jam 4 sore.
1: Sampai jam 4 ini baru jam 11. Wah masih panjang.
2: Masih panjang waktunya. Silakan ya Besi.
1: Iya,
2: merapat aja.
1: Jam segini masih belum naik. Masih riweh. Ya gak apa-apa. Nanti yang penting kesana ya.
2: Betul.
1: Sampai jam 4 sore sayang. Jangan lebih dari jam 4 kan ini. Sari kes keburu naik balik. Kamu datang kiranya. Oke Bes, hari ini Tara Rengki yang sudah ikutan gabung barengan sama kita.
2: Iya.
1: Dan ini udah jam 11 ya. Segmen udah 1 jam berarti ya.
2: Betul, udah 1 jam berlalu. Ya Besti, masih ada 1 jam ke depan bakal nemenin kamu terus pokoknya ya. Silakan merapat aja dan dijawab pertanyaan kita.
1: Apa tadi pertanyaannya?
2: Tebak-tebakannya ya. Masuknya miring, keluarnya juga miring. Apakah aku? Silakan dijawab Besti.
1: Iya,
2: ya.
1: Silakan. Ada yang menjawab tapi katanya tadi kataku kenapa orang belum dibaca udah dihapus cenah hoream jelma liur. Katanya lama kan
2: nggak ngerti
1: terserah
2: lagi.
1: Kita ya nanti di segmen kapan kita baca, yang penting mah kamu biarin aja dulu.
2: Nggak ngerti lagi aku Maya.
1: Oke, kita akan ke segmen ini ya, informasi seputar kesehatan dulu Besti aku. Ini spesial untuk Besti-Besti yang punya keluhan
2: apa?
1: Diabetes ya sayang ya.
2: Oh.
1: Saya mau kasih informasi seputar beberapa panduan makanan terbaik untuk Besti ya, untuk keluarga sehat yang punya
2: penyakit
1: kadar gula darah tinggi atau diabetes Besti.
2: Okay.
1: Ya. Karena memang yang punya diabetes ini gak boleh sembarangan makannya.
2: Betul,
1: benar-benar harus dijaga pola makannya dan juga memilih makanan-makanan tertentu yang tidak membuat kadar gula darah kamu semakin
2: tinggi
1: naik, gitu.
2: Yeah.
1: Ya, betul. Jadi Besti pastinya Naya akan menyarankan makanan-makanan yang kaya serat ya. Terus juga banyak mengandung protein dan lemak sehat.
2: Contohnya?
1: Serta ya nanti aku kasih contoh ya.
2: Okay.
1: Serta punya indeks glikemik rendah untuk menjaga kestabilan gula darah kamu.
2: Okay.
1: Ya. Terus juga pastikan untuk Besti yang punya kadar gula darah tinggi, hindari makanan tinggi karbo dan juga gula pastinya.
2: Iya, betul.
1: Walaupun gula juga dibutuhkan di tubuh kita, cuman untuk penderita diabetes bisa benar-benar memilih yang kadar gulanya rendah gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Ada beberapa makanan yang biasa kamu ini ya. Kamu jadikan pilihan untuk Besti yang punya kadar gula darah tinggi. Yaitu yang pertama adalah karbohidrat kompleks nih Neng Nong ya.
2: Oh.
1: Jadi kamu bisa mengganti nasi putih ya dengan nasi merah.
2: Oh.
1: Terus juga boleh diganti lagi untuk karbonya dengan roti gandum atau oatmeal yang lambat diserap tubuh.
2: Oh.
1: Gitu ya. Jadi nasi putihnya bisa di skip sayang ya, karena memang kandungan gulanya sangat tinggi, apalagi yang pas
2: panas-panasnya ya.
1: Ya makanya kenapa boleh sih minum makan nasi putih biasanya.
2: Tapi tunggu dingin dulu.
1: Tunggu dingin biasanya untuk besti-besti yang punya kadar gula darahnya tinggi, karena biasanya udah turun lah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang punya beras merah nih kan,
2: mending pakai itu aja.
1: Iya, diganti aja sama nasi merah karena lebih sehat dan kadar gulanya lebih
2: rendah ya,
1: ya
2: daripada
1: terus,
2: nasi putih.
1: Terus juga protein Besti ya. ada beberapa protein yang dianjurkan untuk bestie yang punya keluhan diabetes. Kamu bisa memilih ikan seperti salmon.
2: Waduh.
1: Atau tuna yang kaya omega 3 ya. Terus juga daging tanpa lemak di bagian dada bisa ya menjadi pilihan, tapi kulitnya dibuang sayang.
2: Betul.
1: Ya. Serta protein nabati seperti tahu dan tempe, ini paling-paling aman.
2: Paling aman,
1: murah
2: banget
1: juga. Yes. Dan ini bagus untuk kesehatan tubuh kamu.
2: Ya,
1: bestie,
2: mudah kita
1: ya
2: jumpai dimanapun ya, di warung.
1: Betul.
2: Di pasar semuanya
1: nah,
2: ada bestie.
1: Itu bisa ya dikonsumsi untuk bestie-bestie yang punya keluhan diabetes ya. Jadi untuk sayuran pastinya konsumsi banyak sayuran hijau. Nah, untuk pilihannya kamu bisa memilih bayam, terus juga brokoli dan buncis.
2: Buncis
1: yang rendah kalori tapi dia tinggi banget seratnya gitu ya.
2: Gitu,
1: Untuk buah-buahan nih bestie. Pilih buah potong yang lebih rendah gula ya. Ada beberapa buah yang bisa kamu pilih spesial untuk yang punya diabetes ya. Itu apel.
2: Oh, apel.
1: Iya, terus juga buah pir boleh. Buah jeruk boleh.
2: Iya.
1: Dan juga alpukat. Jangan mengonsumsi buah-buahan dalam bentuk jus manis, apalagi ditambah dengan gula,
2: gula
1: lagi.
2: Iya,
1: gitu ya. Mendingan langsung dimakan gitu aja ya bestie ya. Jadi itu beberapa buah-buahan yang bisa kamu pilih, apel, pir, jeruk dan juga alpukat ya. Terus untuk camilan ya, mungkin pengen ngemil-ngemil juga, kira-kira ngemil apa nih aku yang boleh gitu ya. Atau minuman juga yang boleh apa nih gitu ya. Untuk bestie-bestie yang punya kadar gula darah tinggi bisa pilih kacang almond. Iya kan? Terus juga yogurt, yogurtnya tapi yang plain ya.
2: Iya, no sugar.
1: Iya, terus juga edamame ini bagus untuk penderita diabetes bestie ya.
2: Oke.
1: Gitu. Terus utamakan pastinya minumnya air putih aja bestie.
2: Iya, Bang.
1: Iya.
2: Enggak perlu yang manis-manis, es teh manis,
1: jangan,
2: kopi
1: boleh,
2: manis.
1: Boleh minum teh atau kopi tapi tanpa gula ya.
2: Iya, plain gitu ya.
1: Betul sekali. Nah, itu beberapa makanan dan minuman serta sayur dan buah tentunya yang bisa dikonsumsi, yang kita sarankan dikonsumsi untuk para penderita
2: diabetes
1: supaya kadar gula darahnya tidak melonjak.
2: Betul.
1: Gitu ya. Karena memang benar-benar kalau udah kena diabetes itu benar-benar harus menjaga asupan makanan bestie, menjaga kadar gula darah supaya tetap stabil. Nah, kalau misalnya kamu udah melakukan ini tadi tips dari aku ya, dengan benar-benar menjaga pola makan, terus juga bisa diimbangi juga dengan mengonsumsi biosisihaga ya. Ini bisa juga membantu kamu untuk membuat kadar gula darahnya tetap stabil. Terus pencernaannya bagus ya, mendetoks racun-racun di dalam tubuh kamu juga
2: bestie.
1: Dan konsumsi jangka panjang tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Bisa juga nanti dikombinasikan dengan madu hitam pahit ya Neng Nong.
2: Betul
1: ya.
2: Karena madu hitam pahit juga mampu untuk menetralkan ya kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita supaya tetap stabil bestie. Jadi gak perlu khawatir lagi deh kalau urusan kesehatan ya bestie. Gak perlu yang pikir panjang, udah mending langsung aja datang ke studio Radio Trirama FM Lampung Timur buat dapetin biosisiaga dan juga madu hitam pahit ya bestie. Tapi biasanya juga akan direkomendasiin tambah squalen, itu lebih bagus lagi Neng.
1: Pokoknya nanti bisa kalau misalnya kamu memang ada keluhan itu bisa konsultasikan dulu.
2: Kayaknya
1: luncuran aja, nanti konsul juga sama Nini Sari boleh.
2: Betul.
1: Ya, nanti akan direkomendasikan produk-produk apa yang pas banget buat kamu. Dan pastinya kita juga sangat merekomendasikan biosisiaga Neng Nong ya. Nah, untuk yang mau CD pesan antar mungkin hari ini gak bisa ke studio Trirama, langsung aja calling-calling call center kami.
2: Iya, nanti dianterin sama aja.
1: Aja sudah standby pastinya. Yang penting alamat kamu jelas, nomor handphonenya harus aktif sayang.
2: Betul.
1: Ya. Bisa calling-calling dulu di 0831-760-600. Oke, itu ya informasinya, semoga bermanfaat untuk bestie-bestie.
2: Iya dong.
1: Nah, balik lagi buat yang mau jawab pertanyaan dari kita tadi, masuk miring, keluar miring, apakah
2: masih kita
1: aku
2: tampung ya sayang. Silakan dijawab pertanyaannya sayang.
1: Boleh-boleh, masih ditunggu. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 12 siang. Sekarang kita kasih dulu dendang spesial untuk bestie. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
2: bersama Dua Bandar.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakite niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Cerita apa, Dek?
7: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Gimana?
7: Kolam berenang telaga
0: Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: tuh udah langsung ngecun, pasti nanti Vina akan ngikutin. Lalalalo.
1: Lemes.
0: Bisanya itu soalnya dia ya.
1: Iya.
0: Kenapa kamu lemes?
1: Bis tidur.
0: Kamu barusan ngorok. Oh my god, sempet-sempetnya ya. Bisa gitu dia ya. Itu namanya pelor, nempel molor.
1: Lumayan ya, abis makan tuh pasti kayak gini. Abis nyemil padahal
0: gitu
1: tuh. Oh my god,
0: jangan dicontoh Bes. Tidak baik.
1: Itu tidak baik ya Bes. Tapi ini berat banget, matanya pengen merem.
0: Kamu abis ngapain sih semalam?
1: Begadang semalam.
0: Oh.
1: Gak bisa tidur.
0: Kamu lagi apa, ngecat tembok? Kamu ngecat tembok. Terima kasih lagunya.
1: Apa?
0: Kata si Choi.
1: Oh,
0: tadi itu, kan lagunya udah diputar.
1: Emang itu judulnya apa?
0: Yang tadi, bukan yang barusan. Yang tadi kan pas yang awal tadi loh.
1: Kenangan.
0: Lagunya dia sama lagunya Mas Wige kan udah diputar dua-duanya.
1: Wah gitu.
0: Iya, oke. Okay. Sama-sama ya.
1: Sama Choi.
0: Ya udah pernah apa sih? Oh, Bu Sena jawab ini. Jawabannya ya, tadi pertanyaan kita kan
1: keluar,
0: masuk miring,
1: keluar juga miring.
0: Keluar miring, apakah aku?
1: Apa Bu katanya
0: Sena? Bu jawab adalah kancing baju sengklek. Kok ada sengkleknya sih, enggak jelas.
1: Ngapain sengklek?
0: Siapa yang sengklek kamu?
1: Kancing baju sengklek gak bisa lah ya kan.
0: Katanya lambat kamu bacanya. Ih, cing salah labar aja deh orang segmen ini. Baru iya, mau aku bacain gimana sih. Hoream jena, makanya aku sukanya telpon aja. Ih, males nih ditelpon kamu ya.
1: Aku gak mau ditelpon Bu Ecin.
0: Iya makanya. Ram to the ram to the rama.
1: Halo.
0: Hadir juga katanya ya.
1: Iya.
0: Oh ya Bu Sena, gimana Senanya? Udah sembuh apa belum sayang? Semoga cepat sembuh ya sayang.
1: Amin
0: ya. Mas Wigi juga menjawab ini.
1: Apa?
0: Ya, kancing baju alias benik atau kancing baju.
1: Iya, kalau bahasa Jawanya benik.
0: Iya, oh benar kata Vina berarti ya. Kembulan ki sepiring berdua.
1: Untuk kan.
0: Oh gitu. Kan
1: iya,
0: aku,
1: bahasa Jawa.
0: Aku tak tahu loh. Berarti nanti aku ajarin lagi
1: kalau
0: ya.
1: Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sundanya apa? Kalau makan berdua.
0: Sepiring berdua. Apa
1: bahasa
0: ya?
1: Bahasa Sundanya gimana?
0: Kram. Enggak sih,
1: bareng-bareng.
0: WA gue kok di skip belum? Orang belum gue baca ini.
1: Masih Agus.
0: Iya, cinta. Gue mah ya belum apa-apa, gue udah tarik napas duluan. Ini panjang banget, buset.
1: Itu butuh waktu ya, Mas Agus, buat kita tuh benar-benar meniat apa namanya, niat membacanya gitu, butuh effort.
0: Soalnya kamu tuh ada kata-kata yang harus di
1: tuh. Oh, gitu.

0: Ini mah barbar banget nih bocah. Ada Agus di Raman Utara, Lampung Timur.
1: Iya.
0: Morning Tante Naya Malhotra.
1: Apa?
0: Tante Naya Malhotra dan Vina Sukeni.
1: Hah?
0: Kemarin kayaknya Mukerji. Kenapa jadi
1: Sukeni? Sukeni?
0: Gacor banget kalian berdua pagi ini, Cina.
1: Masa sih?
0: Kita gak cuma pagi ini, kita pasti setiap hari selalu gacor.
1: Semuanya gacor kita mah.
0: Tadi habis sarapan pelet ya, bukan?
1: Pelet-pelet cinta. Pelet-pelet
0: bukan, bukan
1: cinta.
0: Pelet. Kita sarapannya kroto ya.
1: Iya, jadi ciriwit.
0: Tadi pagi maraton di mana? Arah Tugu Pena ya. Au au au, pasti banyak koko-koko di sana.
1: Yang diincer koko-koko aneh.
0: Kokoronotomo.
1: Adanya koko kris.
0: HP ini buat Nini Nek tuh. Nini Nek dapat ucapan dari Agus Beye. Nini Nek.
1: Iya Nini Nek.
0: Nini Sari yang kedua-dua. Alah, yang dua-dua. Umurku dua-dua. Cina kita ya. Kayak ratu oke, okay. Ah, kayak ratu oke. Okay. Jeng Naya pasti tahu lagu ratu oke, okay. Oh gitu. Titip salamnya buat Bu Esena. Hmm. Ayo kita berburu.
1: Hah? Berburu naon?
0: Berburu biawak katanya. Berburu nyambe, berburu biawak.
1: Bukannya kamu Mas Agus.
0: Kamu yang mau kita buru. Nanti kita masak bicara cai. Kamu suka yang kayak
1: enak
0: gini.
1: Enak loh emang? Itu tuh.
0: Ih seriusan.
1: Iya.
0: Takut.
1: Tapi aku... jangan sama kulitnya. Ya itu kan buat obat juga. Biawak tuh buat obat gatel.
0: Iya sebenarnya itu kan buat obat, bukan buat dikonsumsi yang
1: ya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Iya betul. Kalau aku ya karena dulu gak tahu kalau itu ini. Jadi karena dulu aku gatelan.
0: Kamu
1: bukan kegatelan ya.
0: Emang gatelan si Beye. Emang dulu, itu kan
1: obat.
0: Dia bentuknya kayak buaya.
1: Iya. Tapi kan kalau udah dimasak ya gak bentuknya kayak buaya.
0: Gak tahu.
1: Tapi itunya sisiknya dibuang.
0: Oh, jangan membahas itu kilo yo.
1: Katanya kamu suka yang bersisik. Daripada yang gak bersisik.
0: Ih gak mau ya. Buat semua aja yang sedang mingguan, happy weekend dan semangat selalu. Bye bye cup cup.
1: Makasih
0: Gusti kenal lagunya tadi. Hey itu kan emang udah dari sononya itu mah. Nyiptainnya. Emang kita yang nyiptain sendiri. Cing sadar ya.
1: Liar Mas Agus mar.
0: Hey
1: apa?
0: Apa sih? Gus, kamu tuh beli di mana sih? Aku juga pengen beli loh, Gus.
1: Apa sih? Ya ampun, itu teh naon sih?
0: Gus, ih aku tuh takut keceplosan. Kamu jangan suka kayak gitu kalau dia.
1: Untung ya,
0: gitu.
1: Bukan aku yang ini. Kalau aku yang lihat, aku takut banget loh. Soalnya sering banget asbun.
0: Iya, Agus tuh seneng kalau di acara kita. Ngece banget ya. Matur suwun nasi sepiring. Tangge kembulan ki mau karo rebus bakar. Wow.
1: Rebus bakar?
0: Rebus bakar. Apa maksudnya?
1: Rebus bakar.
0: Ikan asin rebus.
1: Oh.
0: Dibakar. Oh, no. Maksudnya? Maksudnya piye? Maksudnya?
1: Paling ikan asin rebus dibakar sambal terasi.
0: Wow. Kita punya kan ikan asin.
1: Punya, tapi ikan asinnya cili-cili.
0: Ya digorengnya harus kriuk berarti.
1: Heeh. Kamu mau
0: makan siang? Kamu punya apa?
1: Aku nyambal tempe.
0: Mau. Oh, enak ya. Aku mau goreng itu aja.
1: Apa?
0: Ikan kecil-kecil itu.
1: Ya itu ikan nilainya kan ada dibakar.
0: Ih, enggak mau banget.
1: Kalau pakai pen.
0: Ah, enggak mau itu aja.
1: Aku... Ya udahlah. Terserah sama masa apa lu.
0: Besi menu makan siangnya apa? Spill dong kalau Agus.
1: Iya dong.
0: Sarapannya aduh Gusti nu Agung. Kayak mana ya kalau misalnya kita mau beli? Kita mau beli nih.
1: Kita ngomongnya apa?
0: Kita ngomongnya ke mbak-mbaknya gimana?
1: Iya,
0: sedangkan
1: iya.
0: Misalnya dia nggak di display tuh di depan, nggak di display. Kalau di display kan kita langsung ambil aja, nggak perlu ngomong.
1: Iya.
0: Takutnya tuh dia hanya ada di rak-rak gitu.
1: Jadi mbak, kita harus menunjukkan.
0: Mbak mau.
1: Ini.
0: Tapi harus kita sebutkan, kadang itu banyak pilihannya kan. Betul. Misalnya di displaynya tuh banyak. Mbak mau itu. Yang mana mbak?
1: Itu.
0: Sebutin.
1: Emang ya. Ini emang
0: roti
1: yang.
0: Roti bolu loh. Iya roti bolu. Habis gak jelas sih gitu ya.
1: Udah kemana-mana.
0: Udah kalau ngeinin si Agus si Jelma Liur ya. Besti masih ditunggu yang mau cek kesehatan ya.
1: Iya Besti silakan merapat aja ke ya. Jalan mana?
0: Jalan Kauman.
1: Jalan Kauman Taman Negeri.
0: Taman Negeri Wai Bungur,
1: Bungur Lampung Timur. Timur di Radio Trirama FM ya Zeyeng. Masih ditungguin pokoknya, silakan merapat aja dari sekarang mumpung ada cek kesehatan gratis.
0: Iya, tadi terima kasih untuk Pak Sarwani juga, ada lagi ada Pak Badi dari Tanjung Kencono.
1: Pak
0: ya.
1: Badi
0: sudah berjumpa dengan Nini Sari, udah cek
1: terima
0: kesehatan
1: kasih
0: gratis.
1: Loh.
0: Dan juga sudah ngaborong.
1: Terima kasih ya, Bes. Selalu setia dengan produk herbal Biosis Sihaga atau juga herbal agar lusi yang tersedia lengkap.
0: Betul.
1: Di Radio Trirama FM ya.
0: Iya, sok mangga mau coba pesan antar masih ditunggu juga, masih boleh-boleh list.
1: Kamu kalau telepon siapa itu yang jawabannya benar?
0: Siapa yang mau ditelepon?
1: Iya, terserah kamu siapa yang benar menurut kamu.
0: Ya,
1: tadi
0: benar-benar semua.
1: Tadi
0: bener.
1: Agus jawab apa?
0: Oh iya, jawaban Agus apa tadi?
1: Gua
0: ini keloncat ya. Jelma liur, iya mat, jawabannya pasti jawab. Masa jawabannya yang lainnya kan benek yo. Kancing, benar itu, benar.
1: Kancing baju
0: kan,
1: ya.
0: Kan kancing kan kalau misalnya kita mau masukin miring, kita keluarin, coba dipraktekin neng no.
1: Iya ini. Emang liur ini mah.
0: Tengah,
1: iya, betul.
0: Coba
1: betul,
0: kamu
1: betul.
0: Masukin.
1: Iya.
0: Set.
1: Miring juga miring. Ya.
0: Berarti benar ya.
1: Betul, benar.
0: Masuk akal ya.
1: Masuk akal. Oh, tapi kalau jawaban. Aku jawabannya tidak masuk
0: tidak
1: akal.
0: Tidak masuk akal karena memang dia teing juga jemar. Jawabannya
1: terong.
0: Jawaban jebakannya terong. Au au au. Coba dijajal Gia.
1: Kaya,
0: kenapa? Kenapa
1: itu mah diiris,
0: antara
1: iris.
0: Banyaknya benda yang bisa kamu jawab ya menjadi jawaban, kenapa harus terong?
1: Emang liar ah Agus ini ya kan?
0: Kan di skip katanya jahara. Bukan jahara. Ini saking banyaknya ya ketikan kamu pek bingung yang mana yang udah dibaca, yang mana belum dibaca. Saking banyaknya Gus,
1: sebal sama Mas Agus sebal.
0: Gak mau, aku gak mau nelpon kamu, aku mau nelpon ini aja.
1: Ayo, coba yuk.
0: Yang tadi bilang kembulan.
1: Kembulan.
0: Ya, angkat yo, neng gak diangkat tak culik nanti Mbak Neri.
1: Aduh, malah Mbak Neri nih.
0: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
1: Herbal. Ya, herbal tetes premium masa kini.
2: Herbal tetes premium masa kini.
1: Oke, Mas Wigi lagi apa siang ini?
2: Lalu gimana bakar rebus?
1: Bakar rebus kok? Bakar rebus tuh apa ikan asin rebus?
2: Iya ikan asin kan jenengnya rebus.
0: Iya
2: ampun,
0: pasti itu aromanya sampai tetangga-tetangga sana ya. Tercium.
2: Iya lampu lima rumah yang gondol.
0: Terus apa lagi menunya makan siangnya? Sambel?
2: Sambel orek, lalapnya kacang.
1: Wow,
0: meningenah itu ya.
2: Habis kemarin turu.
1: Betul. Ayo pina.
2: Pina, borem, jangan nebom rem.
0: Berarti itu tadi ini ya, jawabannya sangat luar biasa ya. Masuk miring, keluar miring.
1: Jawabannya apa? Iya, jawabannya apa Mas Wijay?
2: Benek
1: ya.
0: Oh, benek itu kancing.
1: Iya, kancing.
0: Kembulan bener. Itu?
1: Kembulan tuh bareng
0: makan berdua. Oh, berarti
2: piring berdua ya, kembulan.
0: Ya. Berarti aku menambah kosakata bahasa Jawa ya. Terima kasih ya.
2: Nah, jalek muluk piye? Muluk.
0: Jangan muluk-muluk lah.
1: Apa muluk?
2: Muluk ya, Mak.
1: Mak, oh, tahu gue.
2: Pina.
0: Oh iya, Pina suka bilang gitu. Aku pengen muluk gitu. Oh, pakai tangan maksudnya. Iya, makannya pakai tangan.
1: Iya, pakai tangan.
2: Jenenge
0: muluk. Jangan muluk-muluk lah kamu tuh. Keinginan kamu jangan muluk-muluk.
1: Itu beda lagi.
0: Beda lagi. Iya.
1: Oke deh, Mas Wiki, mau salamnya buat siapa yuk?
2: Buat Mak Lumin tuh. Sama yang di metro mana? Yang bertugas berdua selamat siang dan semoga sehat selalu.
0: Iya, baik. Amin.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Terus yang naik
1: ke.
0: Hah?
1: Amin.
0: Oh ya, amin. Ada lagi?
2: Dan buat semuanya adalah.
1: Oke, spesial buat siapa dong?
2: Buat ayang Beb.
1: Aduh. Ya udahlah, terima kasih ya Mas Wige, Banteng Radio.
2: Banteng Trirama
3: Jaringan. Oke, okay, thank you buat Mas Wigi.
1: Terima kasih Mas Wigi. Ya, bye bye.
3: Wow, luar biasa. Menunya enak banget loh itu.
1: Ya itu sederhana tapi benar-benar endolita nikmat.
3: Nikmat
1: tiada tara.
3: Jadi pengen juga loh ngelalap itu kacang panjang. Aku tuh suka banget ngelalap kacang panjang.
1: Aku juga suka.
3: Besok beli ya.
1: Cang kacang panjang yang panjang jaga. WKWK karena menu gue terong bakar. Katanya Agus.
3: Tapi enggak gitu juga, maksudnya jawabannya tiba-tiba. Gijil mata sadar. Iya, tadi ada yang request loh.
1: Apa?
3: Ada yang lagi kasmaran.
1: Aduh,
3: iya beneran. Kita kasih dulu denang ya.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Untuk yang kasmaran, Bu Eshena. Aduh. Kasmaran sama MBG.
1: Iya, Mas Budi Ganteng.
3: Oke.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur. Gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Oke, Besti, aku sudah waktunya kita harus berpisah.
2: Iya, tapi kita berpisah cukup di sini saja. Tenang, tapi besok kita akan kembali lagi dengan kerendaman kita, ya Besti, ya. Semoga kamu selalu siap dengan apa yang kita sampaikan.
1: Siap nggak siap harus siap. Oke, baiklah Besti, aku jangan lupa untuk yang mau datang ya. Untuk cek kesehatan gratis masih ditunggu di studio Radio Trirama FM hari ini sampai jam 4 sore.
2: Iya,
1: sayang. Dan yang lagi kita ingetin soal konsumsi BOCC HG 3 kali sehari 5-7 tetes besi-besi untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dan juga segera sembuh dari berbagai penyakit yang kamu rasakan.
2: Betul.
1: Ya. Oke, baiklah kita berdua pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Bisikan.
1: Bisikan.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut. Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sayangku, cintaku semuanya. Luar biasa untuk di siang ini, Vanish. Buat yang segar-segar bes, tolong. Apa kabar sayangku, cintaku semuanya, di minggu ya, atau di weekend kalau di saya, di tanggal 12 Juli 2026. Jumpa lagi bareng aja sekeluarga sehat ya, di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang-dangdut berasa dangdutnya. Seperti biasanya dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Atau keluarga sehat yang baiknya tergabung boleh di 08 12 12 12 13 10. WhatsApp ya, telepon saja boleh buat keluarga sehat Indonesia ya. Ada dua penyanyi yang akan menemani. Atau ke di siang kamu keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk yang mau request boleh di 08 12 12 12 13 10. Atau juga untuk ya di WhatsApp boleh keluarga sehat ya. Oke, spesial untuk di siang ini keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk keluarga sehat jangan kemana-mana, tetap pantang terus keluarga sehat Indonesia ya. Atau di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut ya, berasa dangdutnya.

Oke, masih di Pastor Luas again dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Keluarga sehat di Indonesia. Oke, jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat dia di kopidangdut.com bilasi dedangdut berasa dangdutnya. Berasa pokoknya best ya, kalau gak berasa sini ya, tak berasa ini. Oke, untuk disini keluarga sehat ya dari Asia, selamat menikmati hari liburmu. Di hari Minggu untuk anak sekolah nih, libur panjang ini udah terakhir ya, karena besok sudah masuk sekolah. Tadi aja saja ya beli perlengkapan alat dia sekolah. Waduh, ngantrinya bes. Aduh, luar biasa. Belinya, milihnya cuma paling 5 menit itu enggak sampai kayaknya. Ngantrinya bisa setengah jam. Mana ngantrinya sama ibu-ibu lagi tadi. Aja rasa yang paling ganteng gitu, kayak seruangan gini. Selamat siang aja keluarga sehat ya. Masih ada kopi dangdut kompilasi dedang-dangdut ya, berasa dangdutnya. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Atau yang mau ikut tergabung juga boleh sayang di 08 12 12 11 310 ya. Atau juga untuk keluarga sehat di Indonesia bisa, atau ke desain keluarga sehat ya menyatu. Atau ke di WhatsApp ya di 08 12 12 11 310. Dan juga untuk ke desain ini seperti biasanya Bubuk, Batuk dan Asma juga akan menemani keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang benar Rida ya, Batuk, Asma ya, ini bisa banget keluarga sehat ya konsumsi untuk babuk, batuk, bubuk, batuk dan asma. Dan untuk di siang ini ada dua penyanyi yang akan menemani ya istirahat kamu, hari libur kamu, bes. Jadi penyanyinya cuma dua ya, jangan request penyanyi yang lainnya. Masih ngeyel tak jewer nanti. Biasanya ada masih yang ngeyel. Oke, dan untuk di sini keluarga sehat ya, tadi ada satu dendeng dari Bunda Ina Sintia sama Lewaldi keluarga sehat ya. Atas nama, bukan atas nama Sinta sih tadi ya. Tadi tuh ada hati yang sakit sama prasangka. Wis. Kayaknya gimana gitu ya, Besi ya, langsung aja. Aduh. Rasanya gitu ya, hati yang sakit gitu ya. Aduh. Sakitnya tuh di sini gitu ya, Besi. Oke, terima kasih yang sudah menyatu keluarga saya di 08 ya. 12 12 11 310. Atau yang telepon nanti dulu ya sayang ya. Masih banyak waktu ya. Nanti dulu ya sayang ya untuk yang telepon ya. Dan untuk di sini juga terima kasih untuk sayang kecinta ke semuanya. Ya pastiin juga ya, walaupun ya cuaca juga lagi aduh panas-panas ya, panas. Panasnya luar biasa ya sayang ya. Boleh nih keluarga sehat ya dari Isya ya untuk menyatu. Atau di kesempatan ya di siang ini keluarga sehat ya, sambil menemani di istirahat siang yang panasnya ya. Ini bukan panas lagi, May. Gimana kalau di tempatmu keluarga sehat ya, apa juga panasnya seperti ini ya? Panas-panasnya hatiku, aduh. Coba aja kalau ya hari ini tuh cuacanya sahdu, terus ini keluarga sehat ya hujan. Mungkin aja selangsung hujan-hujanan. Masa sih iya? Enggak juga deh. Nanti malah sakit ya, Besi. Oke, untuk di sini yang masih ada atau juga pesan antar boleh sayang ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600. Yang mau COD atau juga pesan antar ya. Dan untuk di kesempatan di siang ini juga untuk keluarga sehat Indonesia, pokoknya untuk promo setuju ya, sebar kontong julingnya masih banyak ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, setiap pembelian untuk BLC gratis susu kambing etawa ya, varian etagot ya. Beli 1 selti gratis ya. Untuk Zigo 26, beli 1 drink gratis 1 drink. Beli 1 morinda gratis 1 morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking.

Oke, dan untuk di kesempatan ini juga keluarga sehat yang mau cek kesehatan gratis boleh langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cipatar Wai Bungur Lampung Timur sampai jam 4 sore nanti ya. Dapatkan produk promonya luar biasa. Dan untuk di sini keluarga sehat kita goyang lagi, goyang lagi. Spesial untuk ya menemani di serat sore keluarga sehat nih ya. Ada juga untuk di kesempatan di siang ini untuk di weekend 12 Juli 2026.

Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Itu masih di Kopi Dangdut Keluarga Sehat ya, kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdutnya. Masih bersama Jess Keluarga Sehat ya, silakan ya baik kita tergabung boleh di 08 12 12 12 11 310. WhatsApp saja ya sayang ya.

0: Atau yang mau telepon boleh sayang gue cinta gue ya di 0812-12-12-13-10. Atau di WhatsApp juga ya. Selamat siang, selamat menikmati serat siang. Yang belum makan siang silahkan buruan besi. Udah lewat nih kayaknya ya. Iya. Kalau biasa mah ya sebelum jam 12 gitu. Kalau bisa ya jangan nunggu sampai lapar ya besi. Kita sapa dulu ya satu penemuan keluarga saya di 0812-12-12-13-10 ya. Halo, kopi dangdut, kopi lasi dedang dangdut.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Apa passwordnya, Mas?
0: Apa ya passwordnya ya?
1: Baru monitor ini, baru salat.
0: Apa ya? Aku juga lupa. Berasa dangdutnya.
1: Terasa dangdutnya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Mas siapa?
0: Aduh, siapa ya?
1: Mas Pandi bukan?
0: Mas Pandi siapa ya? Dengan AJS. Ini dengan AJS.
1: Oh, AJS. Hanya iya. Baru ini kalau telepon sama AJS.
0: Oh, baru telepon. Iya kayaknya ya.
1: Iya kayaknya baru dengar telepon dan baru ini aku bisa masuk. Kalau sama Mas Pandi udah pernah.
0: Sama yang lain udah ya. Emang ini dengan udah, ibu siapa ini?
1: Ibu Supriyati ini dari Balap. Dari pagi lo monitor terus nggak mati-mati radionya selain azan zuhur.
0: Oke, siap.
1: Azan zuhur dimatiin radionya udah selesai.
0: Ini dendangnya ya Bun ya, dari Innocentia sama Lewaldi, pilih salah satu lagunya yang apa?
1: Ya udah ya, yang dari Innocentia aja, terserah judulnya Mas.
0: Waduh, terserah nggak ada kayaknya.
1: Judulnya ikutan aja gitu. Oh, loh Mas.
0: Oh, ikutan aja, kirain judulnya terserah.
1: Iya, yang penting dari Innocentia.
0: Oke, siap. Jadi digoyangin buat siapa?
1: Buat Abah Toton, Ah Rustam, Putra Sunda, Mami Melda, Bunda Novita Nada juga selamat siang.
0: Siang.
1: Untuk Mbak Ning Setiawaton, Bunda Christine, Mama Lili, Bunda Lili juga selamat siang. Maklumin tuh Bu Eri, Bu Nisana juga selamat siang.
0: Siang.
1: Terus Bunda Mardiana juga selamat siang.
0: Siang.
1: Untuk semua aja lah Mas.
0: Oke, siap. Spesialnya Bunda.
1: Ya, spesialnya untuk Ada Deh.
0: Ada Deh. Oke deh buat Ada Deh-nya, selamat siang ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Semoga selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala, selalu sukses dunia akhirat.
0: Amin jarabbal alamin. Terima kasih. Iya Bunda. Oke, waalaikumsalam. Iya dong, pateng teri rama. Terima kasih buat Bunda siapa tadi? Aku lupa aja. Supriyatini. Aduh, panjang ya besi ya. Terima kasih Bunda sudah menyatu keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih untuk kesempatan di sini juga, selamat siang ya. Thank you. Ada Mbak Imamius. Aduh, udah lama nih enggak menyatu ya. Atau di sempat tadi di sini juga selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendangnya dari Innocentia ya di simpang jalan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali. Ya di belakangnya bes atau penelpon lagi ada siapa nih? Halo, kopidangdut, kompilasi dedang dangdut.
2: Dangdutnya.
0: Rasa dangdutnya siapa sih ini?
2: Emang udah lama lupa ya Mas Adi.
0: Kayaknya Bermia sih yang lupa kayaknya sama kita.
2: Maaf Pak, lupa jalannya sekarang nih.
0: Lupa jalannya, kata Ninine kayaknya emang udah lupa kayaknya.
2: Kan jumpa yang di Bungur belum jadi. Besok kalau belum jadi aku kesana lagi Mas.
0: Udah jadi bu selingnya tapi.
2: Iya, itu kan aku lihat di HP udah ada selingnya, jadi nggak adul aja ya mas.
0: Iya enggak. Pat, gitu. Terus loncat.
2: Iya, kayak bajing loncat.
0: Padahal kan kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya bu.
2: Ya sama, sehat luar biasa.
0: Gak rewang lagi.
2: Ini gak rewang mas, masih musim tanam.
0: Lah hubungannya apa bu? Kalau musim tanam berarti gak rewang.
2: Lah, kalau kan gak musim rewang. Sekarang panen masih rewang. Suruh mas.
0: Apa iya masih kayaknya surat, udah lewat
2: belum,
0: ya?
2: Belum rewang belum.
0: Oh belum rewang.
2: Iya nanti kalau udah sapar, kata orang Jawa sapar itu nanti bolos dianya.
0: Iya tonggoku lo wes samping omah ngarep omah nah, pojok omah
2: nah,
0: buri mantap. Omah. Baru gue giliran aku.
2: Peneran mas. Peneran. Aku sok tanam lo rewang.
0: Siap bu.
2: Siap rewang inggi mas.
0: Siap. Ini dendengnya apa ini bu?
2: Yang disiapkan apa itu mas?
0: Ini tadi dari Bunda Ine sama Lewaldi itu penyanyinya dua itu.
2: Yang Lewaldi aja lah.
0: Yang apa itu?
2: Oh ikutan aja.
0: Ikutan aja.
2: Iya,
0: oke,
2: yang paling enak kan ikutan gitu toh mas.
0: Ya nak ikutane rotrone ya ora penak bu.
2: Aku pilihnya yang penak-penak.
0: Oh sing penak-penak ya wis.
2: Iya.
0: Pokoke
2: melu. Melu ngapa? Terus ya ngapa wae.
0: Asik-asik.
2: Pokoke melu. Melu nang di. Melu nang Trirama.
0: Karoni nini. Asik-asik.
2: Mas, terima kasih waktunya gitu aja ya mas.
0: Oke
2: ya,
0: siap. Amin, jarabalalamin. Terima kasih bu.
2: Sama-sama. Pantang radio mas.
0: Iya, Tri Ramano.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat di buku Bu Rumiasi sudah menyatu ya. Nah kesininya nunggu ini jembatan kali pasirnya jadi katanya. Kalau sekarang masih gelantungan. Ya lama atuh bu, masih berapa bulan lagi. Setahun. Jangan-jangan cuma dipasang seling doang nanti. Jadi terima kasih sudah menyatu ya. Selamat siang juga untuk di sini keluarga saya deh. Buat Mbak Imam Yus yang ada di Rumbia, pokoknya selamat siang. Ya, udah lama enggak arah ke sana. Iya, sebenarnya udah lama ya enggak arah ke sana ya. Hadir dari Om Rizal Bekam di Tanjung Suma ya, buat Rojali rombongan jarang beli. Waduh, lebih gitu sana ya. Buat Agus ya, Pawit bengkel dan juga depo parkir selalu eksis ya bersama Tri Rama. Buat Pak Juahir bengkel siap nobar bola dunia kopi gratis. Wih, mantap pokoknya ya. Terima kasih saya kecinta semuanya yang sudah menyatu. Kita goyang dulu yuk. Special menemani di istirahat di siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut. Kopilasi di Dangdut. Berasa dangdutnya.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
4: Wah, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
3: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
5: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
6: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
3: Ya, lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Antara News, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi polemik pemberian gelar adat Lampung yang dikaitkan dengan politik. Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat adat, bentuk penghormatan dari Istana Kerajaan Lampung. Terkait dengan pemberian gelar adat tersebut, Jokowi merasa terhormat. Sementara itu pada pemberian gelar adat tersebut, ada tradisi menginjak kepala kerbau. Beliau pun menampik jika kepala kerbau di upacara tersebut disamakan dengan kepala banteng sebagaimana ramai dibicarakan publik. Prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari tradisi sakral budaya masyarakat Lampung yang sudah berusia ratusan tahun. Prosesi injak kepala kerbau diadakan pada upacara begawi cakak pepadun, yaitu pengangkatan seseorang saat memperoleh kedudukan adat tertinggi atau naik tahta sebagai penyimbang atau pemimpin adat. Ritual tersebut melambangkan pembersihan sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri dengki, dan ketamakan, serta bentuk penghormatan kepada tokoh yang dianugerahi gelar adat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Oke, selamat siang keluarga sehat ya, masih di kobidang.kobilasi dedak-dedak berasa dedak dari keluarga sehat ya. Oke, masih di persoalan dari Jalan Koma Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur. Terima kasih yang sudah menyatu ya dedak di siang ini, aduh luar biasa. Yang sudah datang juga untuk di kesehatan gratis ya. Di Radiator Rama di Jalan Koma Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur. Masih ditunggu keluarga sehat ya.

siang ini keluarga saya di hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026 keluarga sehat ya. Oke, selamat siang juga untuk di siang keluarga sehat ya. Ada Bunda Rosana. Selamat siang aja, selamat bertugas ya di hari Minggu. Penuh barokah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bunda sudah menyatu juga untuk di kopi dangdut kompilasi dedangdangdut berasa dangdutnya. Mas Wigi juga selamat siang aja sih untuk dendangnya dong gadis miskin. Nah kan minta dijewer ini emang ya. Udah dibilangin lagunya dari Bunda ya, ini Cynthia sama Lewaldi tetap aja di Bunda Evita. Kan RT5 RW3 10 nomor sendalku. Special buat Neri selalu agak sayangnya untuk adiasinya, semoga saya selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat siang, masih ada Pak Gading dari Lampung Barat dia. Aduh, panasnya cetar tanah emas. Iya, Pak, di sini kayak apa ya? Kayak di bawah ini sinar matahari langsung. Kayaknya jarak mataharinya cuma berapa meter gitu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatu, Mas. Iya, terima kasih kembali buat dirimu ya. Mas, minta lagunya secangkir kopi ada Pade Parimin Raman Utara. Aduh, Pade, maaf ini dedangnya dari Lewaldi sama ya Bunda Ina Sentia saja. Selain itu, maaf Pade yang enggak bisa diputar ini. Untuk di sini banyak terima kasih sayang yang mau jadi pesan antar boleh sayangku cintaku. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Yang mau jadi boleh. Jadi bisa diantar sama aja keluarga saya. Kita goyang lagi ya. Tadi ada apa ya, gaun merah jambu sama ser asam tadi besi. Oke, spesial untuk keluarga saya, jangan kemana-mana. Tadi beri kopi dangdut kopilasi dedang dangdut berasa dangdutnya.

Asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya, Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih di kopidang.com kompilasi dedangdangdut yang aduh berasa pokoknya ya, berasa panasnya. Berasa dangdutnya JS ya. Terima kasih sayang kecinta ke semuanya sudah setia menemani. Untuk ya di sebatan ya siang ini keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, kalau mau ya untuk di sobatan edisi yang ini ya mau code boleh keluarga sehat Indonesia. Boleh. Ya, nanti kan dari jam 2 sampai jam 6 aja ready. Saya masih jam 6 ya. Kita sapa dulu ya satu pendapat keluarga sehat ada di siapa nih ya. Di 08 12 20 20 11 310. Halo kopidang.kopilasi dedangdangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Pak Gatot, gimana kabarnya Pak Gatot?
1: Alhamdulillah sehat mas.
0: Sehat. Panas enggak Pak di situ?
1: Oh, panas mongah-mongah ini.
0: Panas mongah-mongah. Sama berarti ya. Luar iya. Biasa panasnya. Udah makan siang belum ini Pak?
1: Udah barusan ini.
0: Alhamdulillah. Pakai apa?
1: Terong mas.
0: Terong dicabein.
1: Iya terong sambalnya terasi mas.
0: Waduh mantap. Pantes gak ditawarin ajesnya.
1: Tawarin kalau mau mas jalan terong.
0: Wali yuk mau toh pak.
1: Mas, jalur terong.
0: Wali, you mau toh pak?

0: Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Gatot. Panteng Radio.
1: Panteng Sri Ramadong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Gatot yang ada di Trimurjo. Sudah menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Intan yang ada di Beringsewu menyatu cuaca cetar. Ada kenyet dong atas nama Cinta. Selamatnya buat konco-konco di konveksi aneka ragam. Selamat istirahat ya untuk gajahnya. Terima kasih banyak. Selamat tugas, selamat hari Minggu ya. Amin, terima kasih Mama Intan. Halo Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut.
2: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdut. Selamat siang. Iya.
2: Selamat siang. Sudah makan belum AJN-nya?
0: Tadi sarapan udah, terus habis sarapan makan mie ayam bakso. Makan siangnya belum?
2: Loh, kayak gini belum makan siang. Ini aku lagi makan lontong, Mas. Lontong pecel.
0: Lontong pecel di mana?
2: Lontong pecel, Mbak Suci.
0: Oh.
2: Ya aku beli aja.
0: Oh, beli.
2: Gak masak aku tadi. Lontong aja.
0: Oh iya. Oke.
2: Di sini ada ayam, ada bakso, ada yang jual pecel. Ada banyak makanan. Jadi enggak usah masak.
0: Oh. Iya ya, enak ya.
2: Tapi enggak dimakan.
0: Ini dendangnya apa nih, Bu?
2: Aku dendangnya ikutan aja lah yang udah disiapkan aja. Kan udah bagus-bagus semua.
0: Oke deh kalau gitu, siap. Tadi kayaknya ya, buat siapa?
2: Kayaknya tadi Pak Gatot. Mbak Gatot ya, Pak Gatot yang baru turun.
0: Iya, Pak Gatot.
2: Maklumin tuh. Pak Maklum, Pak Warno. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Terus ya, Bu Esena, terus Nelin, Bu Ribut. Selamat siang juga. Terus yang ada di Rampua, Pak Epara, Mama Para juga, Papa Anggit, Mama Anggit.
0: Okay.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Yorno sama Ibu Hartininya, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
2: Di PW Mas Andon, Mas Ahyan, Julius sama Firdaus. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Bu Srima, Mbak Mary Susanti, Bu Ediana juga selamat siang.
0: Selamat Bunda siang.
2: Christine. Bunda Christine sama Bunda Lili, Bunda Willy juga yang dari jam sana, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
2: Terus untuk semuanya ya, Mas.
0: Oke, siap.
2: ADS yang lagi santai ini. Oke, lagunya ikutan.
0: Oke,
2: siap. Oh, ini Mbak Suci. Ya, aku terima kasih lontongnya tadi ya.
0: Oke.
2: Banget.
0: Aduh, jadi pengen aku.
2: Oke,
0: makasih. Terima kasih kembali Bu Suprapti Pantang Radio.
2: Tentang terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Suprapti sudah menyatu keluarga sehat di Kopi Dangdut. Kompilasi dendang-dendang berasa dangdutnya. Ya, mau cek kesanan gratis boleh ya sampai jam 4 sore ya. Bersama Nini Sari keluarga sehat di Radio Dari Rama di Jalan Koma Desa Taman Negeri Chapter Wai Bungur Lampung Timur. Kita geng dulu sayang kecinta agung. Tadi ada ya gaun merah jambu sama ada atas nama cinta keluarga sehat ya. Pantengan radio Tri Ramadong pastinya.

Plasma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapat

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang, kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki, kram, kebas, kesemutan, terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Sudah setia menemani. Atau di kopidangdot.com/dedangdangdot bersedang dari keluarga sehat ya. Atau di siang yang aduh cuacanya emang ya nggak tahu ini cuacanya nggak bersahabat banget ya Besi. Luar biasa. Yang mau cek kesehatan gratis boleh sayang sampai jam 4 sore. Molor dikit lah ya. Nggak best ya, jam 4 sore pokoknya. Yang mau datang silakan datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepetar Wibungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di siang ini, terima kasih sudah setia ya menemani di siang yang luar biasa di hari Minggu weekend 17 ya. Di tanggal 12 ya, bulan 7 Juli 2026. Waktunya aja sepamit keluarga sehat ya. Maaf sebelumnya kalaupun ada dedang yang belum keputar karena requestnya beda dari ya temanya Besi. Karena penyanyinya cuma dua penyanyi Besi ya. Jadi kalau request selain penyanyi itu gak bisa ya Besi ya. Oke, waktunya aja sepamit. Aja sakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang Radio Tri Rama. Bye bye.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada panas apa pada udan? Orang pada takon, orang pada sehat, malah pada panas apa? Enggane ketisuk, kejam setengah pintu proteksinya tekan saiki. Tolong, ya Allah, Gusti Pangeran, moga-moga pada diparingi kuat dulur panasin dunia disangga bareng-bareng. Leres napa mboten? Keren pamaruti, leres nggih. Alhamdulillah, nggih. Bagi kawilujengan dulur-dulurku ketemu maning karo Nini Sari Tikrama Tindakian Nini Sari Tikrama nang studio Tri Rama. Nek wingi nang studio inovasi jajal. Apa kaya manuk? Apa kaya kinjeng? Wis ora apa-apa najan mabur ado sing pentingnya sikelingan ngomah. Ngaden ngomahe kowe mau ngomahe kaya omah gubu keong e. Omah keong tapi ora buntet ya. Nek buntet ora kanggo mlebu tapi tetap syukur alhamdulillah nggih. Tunga tinunga paringi sehat panjang umur dulur-dulur nggih. Saged kepanggih malih kali Nini Sari Tikrama tengah dicara kelenengan Agarilus dulur-dulur. Ketemu nang dina Minggu Kliwon sesi surat tanggal 12 Juli 2016 dulur-dulur nggih. Alhamdulillah. Tina kit tina laik tina brojole nini. Alhamdulillah paringi sehat panjang umur nggih. Duki jam sekawan santen dulur-dulur cek kesehatan gratis tasik di tenggoteng Nini Sari Tikrama nggih. Sumangga setuju banget ya semarak untung Juli kawatah sangat promone. Matur suwun sing sampun tumecek mungkin disebat setunggil-setunggil nggih. Mangga sing karep telepon WhatsApp teng call center Agarilus sumangga nggih. Menawi badhe tumbas produk Agarilus badhe pesen mungkin saged ditukik natuking griya teng ACS nggih ya. Sok karep golek apa sing karep gabungan karo Nini Sari mungkin nggih teng 08 12 12 sangat telu siji cendal. Yuh, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jot.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus tasih ditenggo dulur-dulur dulur-dulur semoga nggih sing badhe cek kesehatan tasih ditenggo duki jam sekawan sonten kalih Nini Sari dikramas sing ayu dewek saumah nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran Kansa nggih ampun supe dinten Selasa nggih enten cek kesehatan gratis kalih Nini Sari dikramas jam 09.00 duki jam 03.00 sonten nggih semoga pokoknya setuju banget semarak untung juline kuat sangat singgara telepon semoga 08 sangat telu siji jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Grandpa, Grandpa Maruti sugeng siang. Oh dereng mlebet ya wau pun kula tampi lho Grandpa saestu. Malah jenengan malah prutul dicopi malih sumangga wingkinge nggih sumangga ditenggo teng ninine 08 sangat telu siji jendol sugeng siang ninine. Nyawiji nyambing lutis aduh enake Bunda Daryati. Aking nglutis alhamdulillah matur suwun Bunda Daryati sing wonten Raman Utara nyawiji nggih enten malih sugeng siang kanggo Mas Awan nih. Assalamualaikum selamat siang dulur-dulurku salame kanggo Maji anak Yono anak Imam anak Mbah Marsan sing tasih layah-layah Mbah Musleh enten Dewi Peong lan kabeh sedulur sing wonten Trirama matur suwun nggih enten Mas Awan nggih matur suwun benjing malih Mas Awan disukani anu nggih disukani alamat nggih. Enten malih sugeng siang enten Mas Way Mas alah Mas Wigi matur suwun iki sugeng siang menjelang santen ininya nyuwun sekare tembang tresno spesiale damel Mbak Neri sing wonten Kota Gajah matur suwun ugi nggih kangge Mas Wigi. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Grandpa kepripun wartose
1: di kantuk pangesti saking Denayu.
0: Alhamdulillah wah aku dicelok Denayu.
1: Matur nuwun lho kalau wau langsung kae lho kalian Grandpa.
0: Nggih, Grandpa niki wau sampun ini angkat kok malah mandap malih. Terus dilalah mak petunduk mah. Apa kowe basa mak petunduk?
1: Ya saya kangen ten.
0: Nggih. Sehat nggih, Grandpa?
1: Kula nyuwun nganu kemawon linso tresno.
0: Linso tresno. Nggih, sumangga. Salame kagem sinten, Grandpa?
1: Kangge nyo anak wedok sing ayu dhewe.
0: Nggih, sinten niku? Sinten?
1: Sari Puspita Sari harum mewangi sepanjang hari.
0: Indri Wahyuni.
1: Kalian adik kula ingkang ayu kinclah-kinclah.
0: Sinten niku? Pariagung. Naomi.
1: Naomi Seluminto.
0: Naomi.
1: Kat Seluminto.
0: Oh nje kurang
1: kat.
0: Halo. Nje. Suarane.
1: Pamikat Seluminto.
0: Nje.
1: Aje, ngaten mawon lamine.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Nggih. Kerso nampi telepon kula.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ora paket nggih ora wani suwe-suwe.
0: Nggih.
1: Matur.
0: Sami-sami, Grandpa, kula nggih matur suwun. Donga tinunga paringi sehat panjang yuswa. Nggih, panteng radio Grandpa.
1: Panteng Trirama kalian suantenipun Nini Sari.
0: Nggih, matur suwun. Grandpa Maruti matur suwun sing disalami guru wong loro. Alhamdulillah nggih. Ninine ge maus kanggo Mbak Neri. Dirasani Mbak Nerine teka. Yo, assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang Ninine.
0: Sugeng siang ugi Mbak Neri, kepriwe kabare?
2: Kabare bentar nih tembriki pripun.
0: Alah, nang kene yu banget anu nang jero ruangan.
2: Nggih, bener nang ruangan nggih silir-silir, enak-enak
0: maknyos. Dadi ngantuk.
2: Ilmale nih.
0: Dalam.
2: Ilmale lek ngantuk.
0: Ya mengko nek wis siaran garap bersiaran madang terus ngantuk kan kok terus lemu.
2: Oh, dereng Jakarta nih.
0: Ah, dereng sing nomor sekian-sekian.
2: Oh, nomor sekian-sekian ban sik ke desa.
0: Lah ya mengko semaput.
2: Lah tak kirim nek urung makem ke desa.
0: Ya wis mari ngene yo cek ode nang ndi yo engko tekan. Ya
2: jenengane kene kene iki. Heeh. Wis sari ngene iki lho nih.
0: Semangga Mbak Neri.
2: Halo.
0: Pada kinten salam kagem sinten?
2: Kula request sekare rumiyen ini nih.
0: Sekare nopo?
2: Sekare kopi wengi mawon ini nih, nggih.
0: Kopi nopo?
2: Kopi wengi.
0: Kopi wengi. Nggih, kale dipadosi salam kagem sinten?
2: Salam katon Mas Riki sing dipadosi.
0: Sugeng siang.
2: Kedek
0: enak. Nggih, sugeng siang.
2: Mbawan jurane sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Sugeng siang maklum.
0: Sugeng siang.
2: Terus enten asoti dewe.
0: Sugeng siang.
2: Yana martabak.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Terus enten Pak Eruri nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Pak Eaki.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Terus enten guri-gurinya Mas Putra LA.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kutuk-kutuk Mas
0: Niko
2: Sinten.
0: Jessica Nale.
2: Sinten Niko.
0: Sinten.
2: Kampung Timur.
0: Jess Sinten.
2: Bapak ini ke.
0: Sugeng siang.
2: Berkali Bapak ini Rizka.
0: Jess sugeng siang.
2: Dokter.
0: Dokter Cinta.
2: Sinten Niko.
0: Jess.
2: Mama Eka Pak Masung.
0: Jess sugeng siang.
2: Sinten Mama Ica Intuk. Jeh,
0: sugeng siang.
2: Mama Bagas Meli.
0: Jeh, sugeng siang.
2: Terus enten sinten Dara Malang.
0: Jeh, sugeng siang.
2: Terus enten Surumia Se.
0: Sugeng siang.
2: Terus enten Suribut. Jeh, sugeng siang. Terus enten Bunda Samba.
0: Sugeng siang.
2: Putri Singgi. Terus enten Pak Kato.
0: Sugeng siang.
2: Enten Bunda Kristin.
0: Nggih.
2: Terus enten Bu Sri Suprapto.
0: Nggih. Sugeng siang. Nggih.
2: Terus enten Mama Ediana. Terus enten
0: sinten?
2: Mbak Mary Susanti.
0: Sugeng siang.
2: Terus enten Bu Watini sing kota Jajar.
0: Sugeng siang.
2: Enten Maleh. Pakirin nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Saya kemauan ini nih
0: matur suan Mbak Neri.
2: Matur nunuk ini sebesar katur Mas Wiki teng beda tuh.
0: Siap Mas Wiki mugi-mugi panjenengan mita ngetaken panteng radio Mbak Neri.
2: Panteng Trirama kali ini nini. Biar semangat selalu nini.
0: Oke siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Neri sing saking Kota Gajah matur suan sampurnya wijin. Jee enten Mama Aja sugeng siang ninine sing wonten SB Tunggil. Sugeng siang ugi Mama Aja Mama Ida nggih sedaya. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar drama sing wonten pundi SB Tunggil nggih. Yuhui, absen ninine. Salam-salam ya Nik. Sekang rumbia buat semua pendengar radio. Trirama di mana saja berada. Buat panjenengan semangat cuap-cuapnya menghibur para radio holic. Pisan maning nih. Ini neng guyu lah. Matur suwun nggih kanggo Mas Acong sing wonten rumbia. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang Mimi.
0: Sugeng siang, oke Bu. Udan apa ora kono Bu tulung?
3: Yo ala ni. Masih siang-siang ni.
0: Ya Allah, Gusti.
3: Kita kan
0: ora eram mau ngrungokno nang acarane Joko apa sing asu peteng gemrandul ge timbangan apa-apa. Anu timbangan apa-apa sih yang pating kemerandul?
3: Apa-apa
0: jembatan. Oh, jembatan.
3: Bahas-bahas jembatan karena Mas ADS mas aman berarti ya seruing-seruing kerungu tadi.
0: Ya orang kerungu-kerungu maning, aku ngadep.
3: Ya Allah.

0: Nek siang kok mboten nonton tapi nek dalu kok enten sumber siang.
1: Berarti kayak anu kayak kampret nek siang menggantung diri malah mencari rezeki. Sepurane sing ngomong wong tua rika negara pesu ya nengenyong. Engko nek ketemu nyong garep digitik apa garep dijengking garep dikapak nang ngono. Apa kira-kira rika tegel? Tolong.
0: Ya aku tak ewangi to ni ben ini.
1: Tenang. Nong ninine lho nduwe balak.
0: Iya betul. Berarti kepala timur kok anger. Timure lho kan Jawa.
1: Heeh. Bangga. Lanjut salam e, Bu.
0: Nggih, tuh. Ayo ke mawon lah ni. Sing temen panteng arep Sri Rama ni.
1: Nggih. Heeh.
0: Matur nuwun wedale nggih ni.
1: Sami-sami, Buku sayangku, cintaku sekono. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panteng radio sayangku cintaku. Ora susah ngendi-ngendi. Waalaikumsalam. Ibuku Rumiasih sing wonten tugu kuning hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur. Nggih, kanggo Mas Acong matur suwun iki wae sampun. Setunggil malih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Balikum sayang, sugeng siang. Dengar suaranya udah biar gitu loh diriku.
1: Redekora.
2: Yang pertama tadi loh.
1: Redekora.
2: Aku sudah menggeblak-geblak.
1: Renpa.
2: Diriku sudah greweli.
1: Oh anu loh Renpa, maen ngoten Renpa.
2: Ono, aku ya rada seneng rasane kayak kudu menggeblak-geblak. Diriku memelayu. Melayu kayak film India.
1: Aku enggak memelayu.
2: Dirinya muber-muber ya.
1: Dirimu melayu-melayu, diriku menjendret-jendret.
2: Dirimu karena menyenceng-nyenceng saya.
1: Orang ngerti ya, Pak?
2: Anggitnya aku orang mendengke.
1: Anggitnya aku orang adem panas.
2: Rasanya diriku meriang bet.
1: Engkau nginum putreksun.
2: Enggak ngamunik nginum putreksun
1: dulu. Sehat ya, Mak?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, pandungannya dulu-dulu.
2: Dirimu
1: bagaikan rembulan
2: bersinar lagi. Rembulan penting rapat kemakan tanaman itu aja.
1: Engkau teman karibku lebih dari saudara.
2: Penting rapat kemakan tanaman.
1: Penting orang terong dicapein.
2: Terong tenang dicapein.
1: Siapa sih malam itu?
2: Banyak lelaki hanya menggoda. Tapi yang satu ini menjengkelkan hati.
1: Samplok. Lagune mak.
2: Aku rekwese japada nelongso.
1: Aja padha nelongso. Salame mak.
2: Salame kanggo Kang Mas Maruti.
1: Nggih, sugeng siang Kang Mas.
2: Siang, Mbak Neri Kota Gadah.
1: Sugeng siang, heeh.
2: Pak Marti SG Sewel 14.
1: Sugeng siang.
2: Salam sugeng enjing. Wonten Bu Rumiyate, Bunda Kristi, Bu Wati, Bu Damiyati, Mbak Kato. Sugeng siang.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Wonten Pak Ditato.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Wonten Pak Marti, Mbok Iyem, Pak.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Ince Kang Pak Aro Kang Parno Mas Parno siang
1: sugeng siang
2: tidak peno tak Haiti Mbak Selamat Mami Lela
1: sugeng siang
2: yang Kang Pasing sugeng siang terus wonten Pak Toiri wonten Mbak Saul sugeng siang
1: sugeng siang
2: Eni Bunda Rosana Bunda Ulpa Bapak E Abdul Mas Alfian
1: sugeng siang
2: Mas Uri terus Mas Edi Sungai Lilin Mas Depa
1: sugeng siang
2: wonten Pak Sugiran Pak Jumiran
1: Pak Jumiran
2: Pak Ahmad Suyanto
1: sugeng siang
2: Jumiran sugeng siang terus wonten Kang Kur Kentung
1: Kisemar
2: Cinta
1: Mak Kisemar Mak
2: Kisemar jenengan bareng layangku oleh Pak Udin eleh Pak Udin
1: sugeng siang
2: ya sugeng siang Pak Udin
1: sugeng siang.

0: Coto kae yo lali aku.
1: Sapa kowe?
0: Enek anune SDT.
1: Sugeng siang ugi.
0: Terus karo mamake Arif, mamake Martini. Terus wonten Nelin, Bu Muslimah, Bu Ribut, Mbah Dari, Lek Turina.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Dudu dorong le. Heeh. Endang lemu Pak Sutino. Oh, Kandus sugeng winarno. Sugeng. Bu Suprati.
1: Heeh, sugeng siang.
0: GM wonten Pak Rianto. Pak Jam. Pak Sat.
1: Sinten mal ayo.
0: Heeh, kan. Pak Marti nggih sugeng siang. Terus kanggo sapa mang yo nganu kanggo Mbah Botok, Mbah
1: sugeng siang.
0: Damel sedua yo kemawon lah.
1: Matur suwun mamaku.
0: Spesiale kanggo nganu.
1: Sapa?
0: Dulur wedok Manajeng paling turu iki.
1: Ora, iki meneng dhewe mamaku jarene ngono kuwi.
0: Ndok tangiin aja turu ae. Kowe gak ro kang Mas ku mau mlebu tokin
1: pertama dhewe.
0: Spesiale aja nelongso kanggo Kang Mas Maruti.
1: Siap.
0: Iki jaman-jaman rekoso.
1: Wis ngono wae.
0: Anakku lanang Pandi.
1: Ora karo Pandi, karo anak wedok Tria.
0: Wes cantik wadon.
1: Pokoke.
0: Macan iku manis
1: dan cantik kasihan.
0: Tria. Kalau kamu muter lagune maklum nanti kamu gemoy deh.
1: Matur suwun mamaku.
0: Sami sayang. Eh Mama Moja belum
1: Mama
0: sayang.
1: Moja, Mama Rizki. Sami-sami. Sami-sami mamaku. Panteng radio mamaku.
0: Bapak Eparak karo Tri Ramad.
1: Ora susah lia-lia. Sami-sami. Matur suwun enten mamaku lumintu sing wonten Pariagung. Nggih, matur suwun sanget mugi-mugi paringi sehat. Ibu Muslimah mungkin malen. Mangga dulur-dulur setuju banget Semarak Untung Juli kata sangat permone. Saya kira susah pada maring tingti ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen jok.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta Yoso Mulyo Rawa Pitu.
1: Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Terus? Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Qualen.
2: Kulo namine Waristo saking Utama Jaya. Niki kulo gadah keluhan penyakit jantung bengkak. Rasane niku sering dredeg kali mboten duwe tenaga. Alhamdulillah kulo ngunjuk sekualen terus kali niki mun radi lumayan.
3: Mun kathah perubahan ngaten.
2: Nggih, nggih.
3: Niku sing dikonsumsi kadina sekualen kali.
2: Kali madu hitam.
3: Kali madu hitam. Sampun telas
2: kali. Nek drope telas sekawan jane.
3: Niki sekolahnya telas
2: kali
3: botol. Ya saat ini sing tiras ning jenengan pripun?
2: Alhamdulillah ampun legut.
1: Dapatkan Agarilus Qualen di seluruh radio jaringan Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pulung Kencana 2 di bawah naungan Yayasan Wiyata Cendekia Nusantara menggelar kegiatan yasinan dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus mempererat kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kegiatan tersebut berlangsung di SPPG Pulung Kencana 2, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut dihadiri Kepala SPPG Pulung Kencana 2 Ahmad Akbar, para pegawai, relawan, pengurus Yayasan Wiyata Cendekia Nusantara, serta masyarakat sekitar yang turut mendoakan kelancaran operasional SPPG dalam menjalankan tugas pelayanan. Dalam suasana penuh khidmat, para peserta bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat program MBG dapat senantiasa berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya peserta didik. Kepala SPPG Pulung Kencana 2 Ahmad Akbar mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan nilai kebersamaan, kekompakan, dan rasa syukur seluruh keluarga besar SPPG. Menurut Akbar, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh sinergi seluruh unsur yang terlibat mulai dari pengelola, relawan, yayasan, hingga dukungan masyarakat. Ia menilai kegiatan keagamaan seperti yasinan dan doa bersama menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan solidaritas di lingkungan kerja. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Biosi Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
3: Rebut juga grand prize, 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Yes, nyawiji ninine. Yes, ya matur suwun nggih. Enten Cak Penogi sugeng siang nih. Mbak Neri, kene ninine kurang ngelurusna anu nglanjutna anu Kang Cak Peno. Mbak Neri, plekenyot. Apa kuwe? Enten malih. Assalamualaikum nih, sugeng sonten warga enggal saking Bandung. Salam kagem sedaya kemawon. Matur suwun ugi. Ke Bandung ngendi? Iya teh Bandung ti mana? Iya teh aduh Gusti Allah menigara ranteng kawas kieu. Matur suwun. Nggih, enten Pak Ahmad Khorib kepriwe Pak Ahmad? Nggih, enten Mama Aca. Enten Mbak Mari ini Magelangan ke matur suwun. Hadir nini nek, salam buat semuanya aja. Lagune kanggo Riko, matur suwun. Nggih. Nih kula saking Raman Utara minta lagunya nih Nyidam Sari saking Pak Deparimin. Matur suwun Pak Deparimin. Nggih, mugi-mugi paringi sehat selalu. Nggih. Enten malih Mas Nur Hadi. Nini nek, salam sehat. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Nangwoto matur suwun sampenya wijugi. Bu Esena. Nih salam go kabeh bae. Terima kasih salamnya Grandpa. Tasik ngurusi anak loro Grandpa, panas kabeh, masa panas kon setugel. Moga-moga ndang mari ya Sena. Nyisuk wis mlebu sekolah dina Selasa. Nyisuk kok. Nggih, Mas Andur Magelangan matur suwun nih. Waalaikumsalam. Kagem salam nggih kagem Pak Subari, Mas Nur, Pak Mis Dikoboy, Mister Muji Tahu, semangat gaspol Mas Andon nggih. Matur suwun sing wonten metro sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita. Bunda Oleng matur suwun. Wala niki wau maklum. Bu Muslimah nggih matur suwun. Nggih sampun nyawiji ugi sugeng siang. Enten Pak Warsito nggih matur suwun nih. Kembang nggih malih saking kawasan Korim. Enten Hadi Mulyo Barat sugeng siang salam sejahtera. Salam tepang nggih nih kangge rencang-rencang Trirama. Saking Pak Warsito, je siap. Enten malih Pak Supana, matur suwun, salam sugeng siang. Kanggo Pak Supana sing wonten KNPI, je sugeng siang ugi. Assalamualaikum nini nek. Isek tugas aku njaluk lagu nini nek ngelabur langit. Nek eneng matur suwun nih, salam sehat selalu, tanpa terkecuali. Amin, amin. Enten Mas Anu Pak Barino, Pak Barino matur suwun, je pingin sampun duki teng radio inovasi. Ibu Supriyati ini ya matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monitor mawon je. Enten malen ini sugeng siang sing ayu dewek saumah Kang Paujin jedul maning. Kula ajeng isi absen mawon. Salam kagem grup cetok. Grup cetok sakti sing tasik makaryo. Matur suwun ini nek. Sing ayu dewek saumah Kang Pauji matur suwun je. Sing wonten Tegalombok je. Enten malen. Yu Indri ngapa? Matur suwun nggih, kanggo Yu Indri dongane matur suwun sangat. Enten male niki wau, enten sinten nggih? Endi simo ya Bunda Rosana atau temen Bunda? Matur suwun sampun nyawiji. Enten Mamak Nuri Mandala matur suwun. Gimana pawartosnya? Semoga sehat selalu, panjang umur. Matur suwun ugi. Enten Bunda Resana matur suwun sangat sampun nyawiji. Muga-muga paringi sehat, panjang umur. Nggih, Bunda Resana. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bunda doanya. Doa terbaik pokoknya nini nek. Terima kasih. Nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen dinten Selasa. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansan nggih sing alamate nang Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur nggih jam 09.00 dugi jam 09.00 sonten teng Trirawata sing ditenggo dugi jam 09.00 sonten dulur-dulur nggih matur suwun sangat nggih matur suwun iki sing sampun tumut cek kesehatan teng Radio Trirama niki wae enten Mbak Sujiyati Raman Utara keluhannya mata pertama kali beli nggih matur suwun Mbak Sujiyati nggih Mbak Giona
sing wonten Tegal Ombo pertama kali keluhane ke Julino, ge mau borong susu, susu jigo karo biosi pertama kali konsumsi. Matur suwun ya, Mbak. Sehat selalu. Nekanan awak Wahidin. Kumaha wartosna, Wak? Muga-muga padha diparingi sehat kabeh. Nggih, dulur-dulur sing enten teh opek. Pak Badi Tanjung Kencono keluhane asam lambung pertama kali beli niki tumbas drop kali madu lambungku. Mugi-mugi panjenengan nyawiji Pak Badi nggih. Enten Pak Sarwani Wai Gambas keluhane asam lambung sudah berlangganan. Matur suwun. Ki mau mampir nang M kae gue ya. Matur suwun ugi kanggo Mbak Kuni dari Petran dulu sering beli untuk sakit linu di kaki sudah sembuh. Niki mau tumbas teng Radio Inovasi nggih tumbase susu jigo 26. Beli untuk Mbak Sarpan. Sumber rezeki. Matur suwun nggih, matur suwun ugi. Sing garep telepon maning mengko maning dulur-dulur ya. Ayo, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo. Pokoknya setuju banget tek pada ngibing maning. Semarak untung Juli kada sangat promone. Yuk, saya ngibing maning karo. Kelenengan agar ilus pancen. Jaa.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki adem kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: Yuk, Yudinem, kenapa apa sih sampean?
6: Aduh mas, dodok iki lho mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
5: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
6: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
5: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
6: Walah, mas Wira, mas Wira.
7: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
8: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan Agarilus jam.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Kok katanya?
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
0: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
0: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
0: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
0: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu.
4: Aduh, waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
5: Kembung lagi.
4: Oh, iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Iya.
4: Nah, gimana?
5: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Lo. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
3: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB

Tasik dipancar luas nateng 93,1 FM sedulur Tri Ramalan jaringan sugeng sonten kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji sugeng mitangetaken nadi corok lenengan kalian ini sari di krama sing ayu dewek sauma enten Pak Eduti nih. Assalamualaikum temen nyawiji lenengan, salam-salam kanggo dulur-dulur enten Bunda Daryati Patuban Mbak Nerin je. Enten male Pak Yanggit Pak Epara Bunda Wili Wa Utin Allah Bu Muslimah Ana Mama Eka Ana Yu Indri Anjuman Sekareni Urung tak wacah wis guyu Yu Indri terkesima diri

0: Terkesima karo sapa Pak Erori?
1: Ya Allah, lagune aneh-aneh maning. Matur suwun, jeh Pak Erori sing wonten tambah subur. Renten maleni. Assalamualaikum, sugeng siang, selamat berulang tahun. Ya Allah, kok Mas Budi tahu sih? Sehat selalu ya nih, panjang yuswa. Nggih, muga-muga paringi sehat. Paringi sehat, paringi semangat pokoke nih, nggih. Pokoknya nyimak lenengan agari lus kersane anyes soale teng Purbolinggo cuaca panas mongah-mongah matur suwuni sama nakur panas mongah-mongah sama ayo gue ya pokoke semangat dulur-dulur setuju banget semarak untung juli kada sangat promonen je monggo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Gatot, kepripun wartose?
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Sehat ugi. Semoga Pak Gatot badhe kinten salam kagem sinten semoga.
2: Salame kagem maklum kalian Pak Warno
1: sugeng sonten.
2: Mbak Meri Susanti Bu Ediana
1: sugeng sonten ugi.
2: Mbak Indah Susu Praktis sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
2: Mbak Meri Pletenut sugeng sonten ugi.
1: Njih sugeng sonten.
2: Kagem sedulur ya kemawon iki kula sakare nderek mawon.
1: Asia Pak Gatot sakare tumutan mawon. Sami-sami Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot trimulya matur matur suwun sampun nyawiji nggih mugi-mugi paringi sehat sing nyawiji lumantar radio ana pasti sugeng siang kemawon. Matur suwun dek wingi sing sampun temu cek kesehatan gratis teng radio Inovasi. Selamat ulang tahun niniku. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kayak bocah cilik. Kontiu flilin. Tapi nini gue mau ngerti ora. Gue mau guyu karo nangis. Yang ngomong kayak gue pemberbes milik kok. Saumur-umur gue tuane kayak rambutnya warna telu. Kontiu flilin jajar. Kan dewek guyu apa nangis. Matur suwun. Matur suwun. Yeh Bunda Warini. Bunda Marini. Mbak Rini sing wonten metro nggih matur suwun kanggo sedaya dulur-dulur moga-moga paringi sehat nih nyawiji sekare sawangen nggih saking Ibu Supriyatini selamat hari lahir selamat hari brojol nggih matur suwun hari bocor selamat ulang tahun pokoke ya nia semoga bertambah amin amin ya Allah matur suwun Bunda doane doa sing sami kanggo panjenengan matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun ndongaaken niningne doa sing sami kanggo panjenengan sak keluargi nggih sing karep telepon maning tas enten wedal semangga 08121231 jendol. Assalamualaikum sugeng siang sonten kelalen dening.
3: Waalaikumsalam sugeng sonten ugi cahayu
1: gandolane atiku
3: gandolane atiku
1: piye piye aku melu sliramu Kang Semar.
3: Apa iya?
1: Miki kan ngomong cahayu. Kan Miki kan ngomong cahayu kayak gitu. Ninine yo, ninine langsung nak gandolane atiku Kang Semar tasik napa niki?
3: Oh iya ya cah. Aku mau iya.
1: Ala domong kok. Oh, domong kok. Piye

0: Jaluk tuntun anak ae lho.
1: Tuntun siapa?
0: Sing kaya cimplukan.
1: Anak ae.
0: Heeh, kaya cimplukan.
1: Oh, cimplukan.
0: Oh, minis-minis.
1: Oh, tugas yang takon nonton sapi kan ini syari.
0: Eh, sing nonton sapi, gue nek sing kon jaluk nonton lagu ya kana.
1: Oh, nonton gue ya.
0: Sapi tak
1: kalah mekan gue kan ya.
0: Sapa baik?
1: Lagu ini ya meluan benang, kayaknya waktu ini cara mepet ya.
0: Nje, matur suwun Kang Semar. Siap, matur suwun Kang Semar.
1: Cara mekan gue itu di siali wai kata ya.
0: Siap.
1: Orang diwici-wici, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sampai cahayu.
0: Ya Tri Rama bae ora usah nang dineng-dineng kene bae iya, Kang Semar. Waalaikumsalam Kang Semar sing wonten Jambi matur suwun. Hidup IPJS. Ibu Damiasi, Ikatan Persatuan Janda Siwur. J spesial kanggo Nini Nek, selamat hari brojol. Ninyong tek takon kowe li kaur pira? 35. Aja takon umur. Umuran nenine 35 tahun kayak gue ya. Gari dibalik kayak gue. Sementing orang numplek. Matur suwun Ibu Dumiasi. Gue mau lewat kene, orang lewat kono jalur ya gue ya. Matur suwun pandungane doa sing sami kanggo panjenengan. Anten Kang Haryono. Nje karo Yuhartini. Matur suwun ugi doane. Nje mugi-mugi paringi sehat sedoyo kanggo panjenengan sami. Nje sumangga dulur-dulur. Oh alah, iki mau apa iki? Walah, iki mau enek sing bertiup lilin ta. Selamat ya Ni, moga panjang umur sehat selalu. Matur suwun Bundaku Daryati. Dintani kadoneng kok dinarebone karo padha ngado kae kowe ya. Pokoke sapa wae tak terima kae kowe ya, asal aja 500 perak kae. Monggo dulur-dulur rampun supe Jambi Herbal Agar Lusa saged ditumbas teng radio drama lan jaringane dulur-dulur nje. Sumangga pokoke setuju banget semarak untung Juli kata sangat promone dulur-dulur enten biasi bonusane niko enten susu entakot nje enten malah selte bonusane nggih susu enten drink bonusane drink dulur-dulur enten merinda bonusane merinda enten malah susu niku wajigo 26 tumbas 3 regine meng 200.000 rupiah nje. Sumangga saged ditumbas teng radio drama lan jaringane dulur-dulur sakit hubungi call center Agar Ilus dulur-dulur 083 7700 nje sing karep telepon maning monggo tase ditenggo nang Nini Sari Dikrama. Pupung tase enten medal. Matur suwun sangat nje. Ki mama moja mengdi ki mama moja. Mama moja karo Mama Rizki matur suwun sing wonten pake wonten pagelaran tadi anu kang ngipul kerjeng tini sing wonten gumuk rajin nje. Moga-moga pada paringi sehat dulur-dulur ampun supe dinten Selasa enten cek kesehatan gratis kali Nini Sari Dikrama jam sangat duki jam 3 santan. Yuk, saya kira susah pada maring ngenti-ngenti ngibing maning karo klenengan Agar Ilus pancen jahat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya wangi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Kita ada di Panggung Melayu. Asik goyangnya. Persembahan spesial dari Biosi Shihaga Herbal Tetes Premium masa kini, nemenin kamu sampai 5:30 nanti. Pantau terus ya Besti.

Gabung aja di 08-12-12-12-9310 Besi. Chandra tungguin. Waktunya tuh cuma sebentar sih. Ya kan, sampai jam berapa kita nanti? Jam setengah 6. Sekarang lo jam 4 deh. Berarti kan cuma 1 jam setengah, Besti. Kamu gas aja dari sekarang. Tahu-tahu nanti habis. Nah kan, kamu belum ikutan gabung, Besti. Tapi kalau gak bisa gabung juga gak apa-apa sih. Yang penting kamu gak pindah-pindah ya, Besti. Tetap menyatunya bareng sama Chandra di 93,1. Di sini loh, di panggung Melayu. Persembahan spesial dari Bio Shishihaya. Herbal Tatas Premium Masa Kini, Besti.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto, 08 113 0853-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data
6: This sound
4: diri,
6: is processed by Stereo Tool.
4: Alamat lengkap,
6: go to stereotool.com.
4: Identitas dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
3: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya pagi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Kita masih di Panggung Melayu. Asyik dangdutnya ya. Ah, Besti, pokoknya nemenin kamu sampai nanti jam 6:30. Dan ini tuh cuma seminggu sekali aja. Pas di hari Minggu doang ya, Besti. Sebentar lagi, gak kayak biasanya. Kalau durasi sore itu kan lumayan panjang ya. Ini kepotong 1 jam. Jadi sangat singkat aja. Sangat singkat aja. Kita goyang-goyang lagi. Kita goyang lagi. Sudah siap? Coba telepon dulu kali ya. Cek sound dulu. Halo, Panggung Melayu asyik goyang. Persembahan dari Biosi Sihaga.
4: Apa?
3: Persembahan dari Biosi Sihaga. Jawabannya herbal tetes premium masa kini gitu.
4: Herbal tetes premium masa kini.
3: Yes, betul sekali. Julius, kamu kalau sore kok nggak pernah ada suaranya, seh?
4: Ya, namanya juga sibuk.
3: Oh, sibuk sekali.
4: Ini kan hari Minggu, makanya nggak sibuk.
3: Oh gitu, pantas kamu bersuara ya sore
4: nah,
3: ini.
4: Iya, makanya itu pateng dari pagi, saya.
3: Ya udah kalau gitu. Eh, Julius, ngomong bisa masuk, kamu mau dendang apa, dendang Melayu?
4: Ini apa? Bukan.
3: Apa?
4: Ini apa? Bila cinta didusta.
3: Bila cinta didusta, dicek dulu digoyang buat siapa, Julius?
4: Digoyangin siapa ya sore-sore gini ya?
3: Siapa ya? Ya udah warga sore aja lah kalau
4: warga
3: begitu.
4: Sore ya ini ya, Pak. Maklumin tuh sama sore ya. Bunda Sena juga sama sore ya.
3: Oke. Okay.
4: Terus biasanya sore-sore sini siapa ya?
3: Siapa ya?
4: Siapa ya?
3: Banyak yang nguping sih, enggak gabung. Ya
4: semuanya saja lah ya. Saya bingung sore-sore gini ya.
3: Ya udah ya buat semua muah-muahnya
4: aja lah ya. Tetap sore aja. Ini lagunya ada ini.
3: Ada dong, tungguin
4: aja. Oke lah ya buat semuanya saja sama sore buat kamu ya. Selamat tugas. Terima kasih. Dadah.
3: Dadah. Panteng radio.
4: Panteng Trina Bandung. Dadah.
3: Dadah. Dadah lagi nih. Dadah lagi. Ya udahlah enggak apa-apa, dadah dobel-dobel. Lanjut lagi di belakangnya. Halo. Panggung Melayu persembahan dari Biosi Sihaga.
5: Ini
3: kecupannya mana?
5: Lah iya lah, wong wis nging-nging-nging-nging ngono muai ketinggalan.
3: Ini pasti radionya sebesar harapan orang tua ya.
5: Ya sebesaran sebesar harapan orang tuaku yang dulu tapi sekarang sudah pupus sudah.
3: Dulu pernah berharap tapi sekarang sudah enggak gitu. Gimana maksudnya?
5: Lah iya dulu maksudnya harapan dulu bukan sekarang.
3: Okay.
5: Sekarang tuh sudah ada harapan lagi. Gak bisa. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang.
3: Aduh, ini curhat bu, curhat Anda.
5: Iya, saya curhat. Mudah-mudahan kamu mau mendengarkan ya.
3: Sudah aku dengarkan dengan terpaksa ya. Aduh, ayo dendangnya apa?
5: Dendang yang merah jambu itu apa tau ya?
3: Cintaku hanya kamu.
5: Oh, bukan, gaun merah jambu ya berarti.
3: Oh, gaun
5: ya.
3: Merah jambu emang masuk Melayu dia?
5: Ya, gaun merah jambu ya berarti.
3: Oh, gaun merah jambu emang masuk Melayu dia?
5: Ya, gaun merah jambu gaun, iya kalau.
3: Yang masuk Melayu gaun merah.

0: mah. Cari duit buat cari jodoh ya, gitu.
1: Cari duit nyariin siapa sih kamu?
0: Ya nyari diri sendiri, masa iya nyariin you Indri? Hello. Sing eling Anda ya berharap kaya dicariin duit
1: orang,
0: sama
1: orang
0: Julius.
1: Orang yang minta dicariin gitu loh maksudnya, kok sibuk itu dia.
0: Kirain Anda berharap dicariin duit sama Julius gitu kan.
1: Ya kalau mau.
0: Ya kalau mau. Sing sadar Anda ya.
1: Ada donatur sukarelawan dia ya. Bahasanya dia dosen.
0: Ada donatur sukarelawan lagi. Weh, seremok kamu Julius.
1: Alah, mak. Kulennya donatur tetap liane, mak.
0: Julius bukan banting tulang, tapi tulang dibanting-banting dia ya. Mendanai Anda.
1: Tulang lewat banting lagi. Segitunya juga mudah.
0: Aduh.
1: Dan Mama Ruti juga selamat sore ya. Saya di PU-nya ada Pak Anggit juga selamat sore.
0: Oke.
1: Terus ada Pak Evara, Pak Astanya, ada Pak Ruri, Pak Warsono juga, Pak Tubannya selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Udah Riyati ada Pak Supri, udah Singto juga, Mama Desanya selamat sore.
0: Oke.
1: Mr. X, terus ada LA-nya, Dara Malangnya, Bunda Ulwa juga, terus ada Bunda Rusana juga selamat sore.
0: Oke.
1: Bunda Lili, Bunda Christine, terus ada Mama Cintanya, ada Mbak Bayi Rio, ada Bunda Nyasi, Ibu Rumiasi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, happy
0: ya. Ya udah kalau gitu karena ini waktunya lebih singkat daripada biasanya, kita sudahi saja ya.
1: Oke, kalau begitu.
0: Ya, bye terakhir Panteng Radio.
1: Sri Ramadan, thank you.
0: Ya, ada Bu Esyena sudah goyang. Ya, sudah goyang bareng sama Chandra ya. Ada lagi selamat sore ini Mbah Parno dari Tanjung Kencono. Ini tadi sudah apa? Oh, diantarin sama AJS. Terus juga ada lagi siapa tadi yang sudah pada ikutan cek kesehatan gratis? Terima kasih. Sudah datang ke Radio Tri Rama cek kesehatan ya. Ada Mbak Suci Yati dari Rawan Utara. Keluhannya di mata, ini baru pertama kali banget mau cari. Tadi ada apa? Agar lu break. Oke, baiklah ya. Biosinya Mbah Giono yang cari biosi Sihaga dari Tegal Ombo ini ya. Baru pertama kali beli untuk keluhan kejulinu dipaduin sama susu kambing etawa. Wow, ini oh ya beli 3 200.000 aja dapat 3 kotak. Mantap. Mumpung promonya masih ada, jangan sampai kamu tidak kebagian ya, Besti. Ada juga tadi ini, selamat sore Pak Badi dari Tanjung Kencono. Ini tadi datang juga cek kesehatan gratis ke Radio Tri Rama FM. Ada juga Pak Sarwani dari Manawai Gambas. Ini datang juga ke Radio Tri Rama untuk cek kesehatan hari ini ya. Terima kasih ya Pak, ya udah berlangganan banget, udah punya biosi juga, mantul. Saya selalu ya Pak ya, yang belum pada punya biosi Sihaga. Ayo cepat kamu punya di rumah, karena nggak rugi sama sekali. Besti punya biosi Sihaga herba tetes premium masa kini ini. Ya diminum sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya sekali minum bisa 5 tetes aja, pagi, siang, malam. Besti, kalau emang kamu punya keluhan-keluhan berat dan memang mau melakukan pengobatan. Tapi kalau kamu ini sekarang dalam masa pemulihan habis sakit atau dalam masa untuk menjaga aja loh Chan, biar aku nih gak sakit. Nah, Besti ini bisa minum sehari 2 kali, ya kan? Pokoknya dirutinin. Nanti kamu bakal dapat hasil yang memuaskan. Asal memang diimbangi juga sama kesehatan tubuhmu, dijaga pola makannya. Terus juga dijaga istirahatnya, jangan sampai sering begadang ya. Capek-capeknya dikurangin dulu. Tapi gimana Chan, namanya kerja cari duit. Tapi kalau lagi masa pemulihan dari sakit ya, alangkah baiknya kerjaannya jangan diporsir ya Besti ya. Pokoknya sambil seru-seruan menyatu sama Chandra di sini ya. Jangan kemana-mana loh Besti.

0: Tegas Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosi. Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir?
3: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
3: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
3: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
7: Cerita apa,
6: cerita,
7: Dek?
6: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
7: Gimana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
7: Oh ya? Terus?
6: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
7: Wah,
6: Mah.
7: Wah, asik ya.
6: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Asik.
2: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Ya lanjut lagi dong, masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Di panggung Melayu, asyik gayangnya. Ini persembahan spesial dari Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini. Jadi kalau mau minum Biosi, ini ditetesin 5 tetes aja, itu udah bakal ngaruh banget ya. Tapi sehari kamu bisa konsumsi 3 kali. Dan juga, nih, kalau pengen dapetin produknya bisa langsung datang ke Radio Today Rama. Atau nanti dianterin sama AJS juga bisa, hubungi aja di call centernya di 08317760600. Itu dia ya. Ayo Laila Sari juga, kamu sudah kirim apa? Oh, dia kirim video. Voice ya kan. Ada juga ini, siapa? Ada Mas Wigi ikut menyatu juga. Apa? Paspote besti. Passwordnya marai merinding jaringnya, astaga naga. Ini Pinta Dendangnya Sekali Seumur Hidup. Wah, Sekali Seumur Hidup itu kan lagunya Lesti. Kalau sekarang kita dendang melayu-melayuan ya kan, bukan berdendang terus sambil melayu alias lari-lari gitu, bukan ya besti. Tapi dendang Melayu, ini dendang-dendang entah itu dari tanah jiran kek atau dari Indonesia, tapi yang dia genre Melayuan gitu ya, baru itu bisa kita hadirkan. Okay? Kalau dangdut tidak bisa ya kan. Selamat sore juga nih, sudah ada status terbaru di Facebook, kamu bisa cek di Radio Today Rama FM besti. Padahal channel itu sebenarnya udah bikin dari tadi best, tapi ternyata nggak aku klik pietoto ya, dan pada akhirnya sudah baru kekirimnya dia besti. Ada kakek Ugal Agil sudah ikut hadir dari Paris Agro Gunung Batin, sudah hadir mantul. Ada juga Jumirah dari Pasar P2 hadir. Ada Dumayanti dari warga Setabat Langkat Sumatera Utara, mantul. Arsan Sanjaya sudah ikut bergoyang. Abah Waisel juga thank you ya, sudah menyatu bareng sama Chandra. Coba aku masih mau lihat lagi. Ini ada Ibu Muslimah, selamat sore. Ada Pak Rovin Sungai Lilin, selamat sore. Ada Maklum, selamat sore juga Maklum. Thank you untuk kebersamaannya besti. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih dihadirin dendang yang wena-wena ya, untuk kamu yang memang sore hari ini lagi banyak banget pekerjaan ya, mama mungkin lagi mempersiapkan bekal buat anak. Tapi kan gak perlu bekal ya besok ya, kan udah ada MBG lagi. Ihir, udah lama gak makan MBG, besok MBG-an lagi ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

kasih warga sehat Indonesia. Kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Lo di ujung-ujung menyatu Ibu Muslimah. Ada juga ini Pak Eruri. Selamat sore, sudah ikutan gabung juga, terima kasih ya. Tapi sayang, waktunya habis. Sekarang saatnya untuk Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Waroh. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladzi afadha alaina sawaba ghanimihi awharal haqqo famahana albatila bitamami adlihi As-sami' li aswadil qulubi sama' al-wuduhi fa taqabbala min ad-du'a wa su'al wiqafa qadda'ihi wa qadarih wa salatu wa salamu ala sayyidina maulana muhammadin khairil khalqi khalqan wa khuluqa alladhi nashratin ala jam'il khalqi araban wa ajama mu'ayyadan bil mu'jizati min Allah wa minhal qur'anu ta'idan tama amma ba'du Hadratal Mukarramin, poro alim, poro kiai, poro masyaikh sedaya ingkang kawula hormati, terutama tumateng konco-konco jam'iyah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing kesempatan menika tasih membahas masalah tomak kaya pengajian sing wingi. Nun sewu, bab tomak niki panjane rada dawa. Soale tomak niku urusane karo ati, Pak. Tomak niku mboten kenek dipek gundul-gundulan pokok ana wong njaluk jenenge tomak. Sing penting nyetele ati lan temenan. Nyetele ati tidak disertai kebohongan. Lek atine disetel supaya mboten kebentuk tomak niku siji maning tetep tomak jenenge. Tomak niki wonten dipun dawaken dening Syekh Ahmad Ibnu Athaill As-Sakandari wa sami'tu Syaikhona. Krungu ingsun Syaikhona ing guru ingsun radhiyallahu nomor 57 yaqulu ale dawuh sapa Syaikhona kuntu ana sapa ingsun fiftidai amrin dalam kawitane perkara ingsun niku bisagharil Iskandariyah ana ing dalam bentenge negara Iskandariyah jitu teko ingsun ila badiman maring setengah wong yarifu kang ngenal sapa maning ingsun pastara itu mongko tak mongko tuku ingsun minu saking man hajatan ing hajat Bini sudir hamin kelawan separun dirham Sumakul tu mongko nuli ngucap sopain sun fi nafsin dalam hati sun La alahu menaw-menaw eman Iku layak hudu orang ngalap sopaman Hu ing nisudir hamin isakin sun Fahatifah mongko nuli nyuworo Bi kelawan sun opo hatifu salama Nyuworo kang ngecak selamat Fitin dalam akumu Bitar kita ma'i kelawan ninggal kita ma'i Fil makhlukin in dalam para makhluk Lek miturut dawuni Kiai Imam Ibnu Athaill As-Sakandari sing diaturaken dening gurune wonten dawuhe gurune dawuh ngeten aku biyen pertama ana ndek negara Iskandaria waktu iku ana ndek benteng terus aku mudhun nyang nang wong dodolan sing wong dodolan niku mang kenal karo aku terus aku tuku nang wong sing dodolan mang apa yang saya butuhkan kok cara sakniki tuku panganan bakso Nopo kupang, nopo tuku rokok. Sedangkan orang yang menjual itu kenal dengan gurunya Ibnu Athaill As-Sakandari niku. Ambek tuku, ambek ngekekno karepe niki golek wong sing kenal niku. Karepe ngeten, mbok menawa engko aku lek tuku nang wong sing kenal, jare atine, duitku ndak diterima. Barange kira-kira dikekno tapi duwe ndak diterima. Ini adalah bagian daripada tomak. Aku tak dodol nang wong sing sungkan karo aku. Supaya regane rada murah. Ini juga bagian saking tomak. Tomak niku wonten di ati. Nggih nuwun sewu, kalau kita gamblangkan bukan setiap orang yang minta-minta itu dikatakan tomak mboten. Apa jare ati? Lek ngepres apa sing diomong nang ati niku lan betul-betul saking ngarsani Gusti Allah, maka berarti itu namanya bukan tomak. Contone ngeten. Wonten setunggal tiang Satu saat datang Sayyidina Ali niku wonten tiang ngaji wonten di masjid. Tiang ngaji niku lek zaman singin dikai panganan, kai panganan, kai sego, kai ngombe masih sak niki dene negara Arab nggih ngoten. Lho di antara sekian banyak orang yang mengaji itu ada yang mereka mengaji itu tujuannya bukan hanya mengaji. Aku tak ngaji kah engko cek dikai panganan. Lho niki adalah tomak niki. Aku tak morokah nang umai iko. Di hati nih, cek onok gendelan aku kok cek disangoni. Ini adalah tomak. Akhirnya Sayyidina Ali niku ngusir semua anak yang ngaji pada waktu itu di masjid. Betul-betul kabeh, nyengkere. Akhirnya kari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ditakoni nang Sayyidina Ali. Hei Hasan, aku takon. Ma mulakuddin.
apa pusakane agama? Apa sikap? Apa jimate agama supaya apa pusakane agama? Apa sikap? Apa jimate agama supaya

bener. Pun, satu saat wonten lari santri. Lari santri gak gelem nyengkri. Diusir mboten gelem nyengkri. Dadi teng Sayyidina Ali niku aku dikei yatra. Le, kon tak kei duwe. Dengan tak kei duwe iki ya apa sing sekirane agamamu tetap luhur. Agamamu tetap terhormat. Kira-kira kon dengan tak kei aku iki kon tetap luhur sebagai orang yang menerima. Niki santri rupanya Pak Roto alim niki. Santri ini Pak Roto ngerti. Mboten tolak tole blas. Dikei niku ndak ketok bungae. Ya ndak ketok matur suwune. Dikei nang sedina. Iki lho. Bareng mantun dikei diterima. Matur suwun tapi nang Allah. Nuwun sewu. Matur suwun saking Gusti Allah. Lho omongan ngeten iki justru dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Kenapa kok dibenarkan? Karena dia merasa tidak mengharapkan pemberian dari Sayyidina Ali. Yang diharapkan namung saking ngarsane Gusti Allah. Karena dari itu ketika Sayyidina Ali memberi uang kepada anak ini, maka dia hanya berterima kasih datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Krono didisiki kelawan pitakon sing kaya ngoten. Lalek kula mbek sampean sakniki meneng-meneng ora dikeki nang wong ya trimon ya matur suwun nang sing ngekeki niku wau. Artinya berterima kasih kepada yang memberi itu maknanya berterima kasih datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Onten dawuh lam yashkurillah man lam yashkurin nasa. Tidak akan dikatakan orang yang berterima kasih kepada Allah adalah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ngoten rentetan syariat niku koyok ngoten. Dadi tomak niku sepindah malih wonten ndek jero niati. Aku tak dodol apa-apa nang wong sing tak segani aku, sing segan nang aku, tak dodol apa-apa nang wong sing hormat nang aku. Pamane nggih nuwun sewu niki. Ya Bapak Kapolres niki dodol nang anak buahi polisi. Le iki le aku tepeda motor le tukun le. Karepe Kapolres cecek dituku rego larang. Krono sing nuku anak buahi dhewe. Nuwun sewu perbuatan yang seperti ini ini adalah termasuk bagian daripada toma. Niki nun sewu. Niki satu kali contoh mawon. Lain daripada itu banyak. Di instansi-instansi lain, dari atasan menjual ke bawahan agar orang yang membeli ini agak sungkan, agak lebih mahal karena kesungkanannya. Lo ngoten-ngoten niku bagian daripada toma. Walidha wafidhali kalan ikuen dalam mengkono-mengkono toma minal madhilati saking ino wal ma'anatilan asor ma utai barang lama zita kang ora ono keistimewaan, kang ora ono tambahi, kang ora ono punjule alaihi ku tetep ing atase toma. Buak pun ndak ketemu batas sih kehinaan-kehinaan yang disebabkan oleh toma niku kata. Saniki nopo sebab-sebab toma niku? Wa sababu utai sebab toma asyaku iku mamang fil makduri ing dalam perkara kang den takdir dening Gusti Allah. Menungso niku enggak ada sifat toma, penyebabnya hanya satu. Nopo oh, krono de'e ndak pati percaya nang takdir Gusti Allah. Nopo hubungane percaya nang takdir Gusti Allah karo toma? Yo sangat erat. Wong sakniki enggak ada kepinginan dikei menungso krono de'e ndak percaya nang takdir Gusti Allah. Lek de'e niku nun sewu, takdir Gusti Allah itu dipercayai dengan 100%. Aku ndak katene njaluk meneng tok wis, matek baba. Itu berarti orangnya nemen yakini nang Gusti Allah. Lek ndek atine sik mamang aku kok lek ndak njaluk iki. Akhirnya aku keluwen, keluwen iso matek. Lho. Dia itu meragukan sampainya rezeki datang mulut kita bersama. Mamang tutuke rezeki panganan nang cangkem kula sampean. Niki lho sing nyebabno kula mbek sampean iso njaluk. Akhire atine duwe rasa kepingin dikei wong. Lho kok andai kata dia itu yakin dengan takdirnya Gusti Allah, kulo yakin ndak akan terjadi sifat tomak manusia niku. Dadi menungso niku tomak mek krono siji tok, dek niku mamang nang takdire Gusti Allah. Kok ndak mamang wis kulo yakin dia akan lebih mengharapkan takdir dari Allah ketimbang mengharapkan pemberian dari seseorang. Ino lho Pak, wong kepingin dikei wong niku. Nggih. Milo, kula mbek sampean sing apik niku duwe penggawean sing mesti. Endak di penggawean sing mesti niku akeh-akeh kepengin dikei wong tok. Dengan segala cara pun. Iya apa sing sikirane uang ngekei sampean? Iya untuk pribadine sampean. Niku jenenge tomak. Tapi lek tiang niku sampun gak ada rezeki sing pasti.

0: kalau orang itu sudah punya rezeki yang pasti, mboten kira. Tak mungkin orang itu akan tomak. Lek yakin. Aku yakin mesti akan diberi oleh Allah. Pasti berhasil. Loh, lek wis muni pasti berhasil. Tak mungkin orang itu akan mengharapkan pemberian orang lain, tidak mungkin. Walidzalan krono mengkini-mengkini sababhu asyakku fil maktur qala dau sababa duum. Wonten ba'duum dau lauki lalamun den ujabaken litoma imaring toma. Apa man dauman? Mantai sopo abu kaiku bapak siro lako lama koyek dini ngucap sopo toma asyaku iku mamang fil makturi ing dalem barang kang den takdir walau kila lamono den ucapakan opo ma dauma mau tayo apa hirfatuka iku penggawean siro kolap mongko ngucap opo toma iku iktisabu zuling golek kainoan walau kila lamono den ucapakan mau tayo apa goya tuka iku tujuan siro pungkasani siro kola dau sopo ngucap opo toma alhirman iku kalingan. Jadi fatwa ma'umong kotor tapi tau mak lama halata kelawan mesti fasidudini kukang rusak yang agomo. Akhirnya umpomo ditakok noting sing jingetnya tau mak. Ya tau mak umpomo niki digawe omong-omongan dinisbatkan andai kata tau mak itu seorang manusia. Umpomo ditakok nongeten. Ya tau mak, he tau mak, man abuka sopo bapakmu. Tau mak niku mesti jawab bapak kula niku asyaku fil makduri mamang ing dalam perkara kang den takdir. Niku bapak nih, walau kila lamun den ucapaken mahir fatuka, apa penggaweanmu? Penggawean kula golek kainoan. Niku, tugas intine tomak itu adalah mencari kehinaan. Dadi uang lek pun tomak sangat ceket karo sing jenenge ino. Ndak ono regane blas nang wong wis. Uang delok sampean tuh melihat dengan pandangan yang sangat remeh. Dan organe blas wong tomak niku. Ajur wong katene ngormati niku waras-arasen mergo sampean tomak. Walau kila lamun tenan jaken mago ya tuka opo kato-katoke sampean. Nek katetakan opo pungkasane tomak iku? Jawabane alhirman. Lek wong tomak niku mesti kealingan. Wong karepe katene ngekei sak juta krono tomak mari ngekei 500. Andai kata ngekei akeh mboten lillahi taala. Krono ono tujuan yang tertentu maka dia akan memberi banyak, tapi ingat setelah tujuan itu habis dimakan tente-tentean sampean tak bakal dikei nopo-nopo. Krono sampean tomak, kalau sudah tomak maka orang akan terhalang semuanya, tidak akan mendapatkan apa-apa.
1: Gak cuma satu tetes, setengah tetes saja agarilus drop itu khasiatnya luar biasa untuk membantu penyembuhan penyakit-penyakit seperti saya. Untuk kawan-kawan yang menderita penyakit seperti saya, mari kita mengonsumsi agarilus drop. Agarilus drop luar biasa.
2: Keluarga sehat Agarilus series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Kulo namine Pak Yamto, saking Dusun Setunggal, RT Kaleh, Raman Pajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.
4: Keluhan penyakit apa yang Bapak rasakan selama ini?
3: Jantung koronel, itu saya begitu det, itu rasanya jantung itu nyeri, habis itu nggak bisa bernapas, saya pingsan. Oh, saya langsung pingsan itu. Itu kurang lebih sekitar 2 jam itu. Apa itu di, ya jantung itu di, kalau istilah orang Jawa, di pulung hati. Itu rasanya itu kayak nyeri-nyeri, kayak orang teratapan habis kaget itu loh. Nah itu kemarin itu dan langsung ngedropnya di 2019 tanggalnya 29 bulannya bulan 7 itu langsung ngedrop total. Saya cuma berpikir begini, ya Allah, apakah saya itu memang udah takdirnya saya itu mau menghilang dipanggil sama yang kuasa. Tapi alhamdulillah saya itu berkat Agarilus drop ini mendengarkan di radio Trirama, saya langsung membeli. Nah, saya rasakan habis satu botol itu banyak sekali perubahan. Saya terus beli lagi 2 botol. Terus yang Agarilus yang hijau itu habis 1 botol. Terus sekarang beli lagi 1 botol. Jadi saya hampir habis 3 botol. Saya rasakan itu di badan saya enak. Dulu juga saya punya sakit apa itu di kaki-kaki, asam urat itu sekarang alhamdulillah hilang. Terus juga lagi di perut saya itu dulu itu ada benjolan, 3 benjolan tuh kira-kira 1 jari-jari gini ada 3 benjolan. Alhamdulillah sekarang itu saya raba-raba udah gak ada benjolan tersebut. Alhamdulillah saya meyakini Agarilus drop ini termasuk paling ampuh untuk pengobatan, termasuk pengobatan herbal.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Jadi tomak ini kulek ngoten fatoma ulama halata fasidutin. Tomak itu adalah secara pasti merupakan sesuatu sing rusak datang agomo. Krononiku berbahagialah orang yang mau bekerja dengan baik. Monggo panjenengan sambut kae sing temenan wis. Sing nuku ya monggo nuku. Sing marung ya monggo marung. Sing nyambut gawe ning kantor, monggo nyambut gawe ning kantor niku mawon pun. Sampai nikmati oleh bayaran niku. Jeperan sing halal-halal iku ayo dirasakne. Ojo ngarep barang-barang sing boten-boten. Justru luwih apik koyo panjenengan ngoten masih nyambut gawe ning ketok remeh tapi panjenengan tidak pernah mengharapkan pemberian orang. Panjenengan hanya bekerja dengan semestinya. Ketoke dadi wong apik awake nyambut gawe tapi bendino ngarep-ngarep kepengin dikai wong tok. Ndak ono apa-apane blas niku. Dadi ganjaran sangat berbahaya. Walidzalan krono mengkene-mengkene atoma ufasiduddin dakhala malbusu Ali ibn Abi Thalib Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Jami al-Basra ing Masjid Jami ing Negara Basra. Fa wajada mongko nemu sapa Sayyidina Ali al-Qassas ing wong kang tukang cerita. Ya kusuna kang bodoh cerita sapa al-Qassas. Faqama mongko nuli ngedekake sapa Sayyidina Ali hum yang al-Qassas hatta jae engko teko sapa Ali ilal Hasan maring Sayyidina Hasan al-Basri faqala mongko dawuh sapa Ali ya fata wong nom ini sak temene ingsun sailu iku bakal takon sapa ingsun ka ing siroan amrin saking siji ne perkara fa in ajabta mongko lawan jawab siron ingsun wen dalam amrin abaqa itu mongko netepaken sapa ingsun ka ing siro wa illalamun ora akom tumoko ngetekaken sapa ingsun ka ing siro kama akom tu koyo oleh ngetekaken sapa ingsun ashab ka ing biro-biro konjo siro niki koyo wau niku critane wonten tiyang cerita di masjid buak Sayyidina Ali mlebu teng jero mah diusir kabeh nang Sayyidina Ali apa krono kebanyakan mereka orang-orang yang cerita itu hanya ingin mengharapkan pemberian duduk ngaji nih sing dadi pokok tetapi pemberiannya sampean cedek nang iko sampean nek cedek dikei iki sampean mendekat to kesana sampean lihat sampean nyedek insyaallah dikei nek dunyo lak sifate mengko tentok siapa yang mendekat maka dia akan dapat sapa sing ngedo dia ndak oleh apa-apa. Jadi lek sampean nyedek ini krono menuntut sesuatu yang bukan haknya dosa. Lek sampean nyedek itu karena memang itu haknya ya wis apik niku. Kon tak takoni siji jarine Sayyidina Ali kuabe diusir kari Hasan al-Basri tok mboten. Aku takon nang awakmu. Lek kon jawab jawabannya benar maka kamu tidak akan saya usir dari masjid ini. Wa illa akom tuka. Lek kon jawabane salah kon tak kongkon ngadeg tak usir koyok konco-koncomu tak usir pisan. Nggih, dijawab nang Hasan. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Ali. Qotra'a iku teman-teman ningali sapa Ali alaihi ngatasi Al Hasan sumtan. Sumtan ing penggawe meneng. Wa hadian lan ing peparing. Sumtan ing tetenger. Ing tetenger mon. Wa hadian lan ing peparing faqala monggo dawuh sapa Al Hasan. Sal takono sira ama ing barang. Sik tak ngersakaken sira ing mah. Takono wis, kata kono apa sampean? Kola jawab sopo Hasan. Sayyidina Ali, kola dawu sopo Sayyidina Ali. Ma mulakutin utai opo pusakoni agomo. Kola jawab sopo Al Hasan al warok yiku warok. Kola takon sopo Ali ma utai opo fasadudini kurusai agomo. Kola dawu sopo Hasan atoma ikutoma. Kola dawu sopo Ali, ijlis lunggo siro. Famis luka man yatakallamu ala nas. Wal warok ulladhi yukabilu talak wal warok al khosoh. Famis luka mongko utai umpamane siro man iku uong ngoten ya takalamu kang bisa ngomong sapa man ala nasi ngatasi menungso uong sing koyok kon iki sing iso ngomong nang menungso artine uong sing gadai sifat warok sanes tiang sing gadai sifat tomak lho niki roto napati enak niki di dalam kitab babe sak niki justru perlawanan daripada tomak itu adalah warok. Wal waro'u utawi waro' alladzi kang yukabilu bandingi apa waro' atoma'i tomak huwal waro'ul khosoh yaiku waro'i wong kang khos. Napa waro'i wong kang khos iku sihatul yakin, asai yakin, asai mantep nang Gusti Allah wa kamalu ta'allukilan sampurnane gumantungan bi rabbil alamina kelawan zat kang mengerani alam kabeh. Niku jenenge waro'ul khosoh. Warok sing khosok, warok tiyang sing khos niku adalah asahya keyakinan dalam hati kita dan sempurnane gumantungan kelawan zat kang mengerani alam kabeh niku jenenge warokul khosok. Warok tiyang-tiyang sing khos wa wujudul kaunilan anane makhluk ilahi nyenden marang Allah wa tumakninatul qalbilan antengi ati bihi kelawan rob niku jenenge warokul khosok. Jadi waraul khosoh niku murni wis nang Gusti Allah. Harapan kita cuman dari Gusti Allah, bukan dari manusia. Artine duduk kok secara prakteknya itu begitu, tidak teorinya. Sampean duwike diutang wong. Yang dikatakan waro itu bukan berarti sampean tidak mengharapkan sauran teko wong niku mboten. Artine sampean tetap nagih nang uang sing duwe utang nang sampean itu, tapi urusannya kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku jenenge waro. Dudu kok berarti sampean duwe diutang uang terus ndak ditagih sampean njaluk nang pangeran bengi niku ya keliru. Lah saiki sampean nyambut gawe karo Said. Duwe sampean diutang Said, sampean njaluk tagihan nang Gusti Allah. Nagih nang Gusti Allah ya keliru. Nagih tetap nang Said. Perkara nyaur mboten nyauri kita jaluk nang Gusti Allah, tapi kita tetap tagih, ngoten lho. Iku jenenge waro. Nyambut gawe nggih, nyambut gawe nang menungso. Nyambut gawe nang jeragan. Lho, perkara bagus lan mboten jeragan niki jangan diharapkan dari jeragan secara sepenuhnya, tetapi sampean donga nang Gusti Allah, Gusti, mandar muga jeragan niki apik nang kula. Niku karepe waro. Lek sing jenenge jeragan, wayahe mbayar nang sampean yo jaluken bayarane. Lha ndak bayar yo takin. Lho, perkara ono barang yang agak sulit kita tangani, kita minta datang Allah Subhanahu wa taala. Kepingin diunggahi bayaran ni, njaluke nang Gusti Allah. Lek duwike ya tetep teko jeragan. Ngoten, iku jenenge warok. Ojo keliru, engko sanan diarani warok. Duwe diutang wong ndak ditagih nang sampean. Malah nagine nang Gusti Allah. Yo mboten, nagine nang menungso. Njaluke nang Gusti Allah dijaluk supaya uang sing duwe utang niku iso nyaur. La waraul ammah, duduk waroe tiyang umum. Anten waraul khosoh, anten waraul ammah. Lek waroe tiyang umum niku tarku syubhat, ninggal biro-biro barang sing syubhat niku jenenge waro. Ninggal barang sing gak mesti halale niku jenenge waro. Barang sing haram mboten dilakoni, sing syubhat mawon mboten dilakoni niku jenenge warok, tapi waroke wong amah. Waroke kaya kula sampean ngeten iki jenenge waraul amah, warok secara umum, waroknya orang secara umum. Lek waraul khosoh mboten. Ya mung nang Gusti Allah tok. Warok sing yuqabilu tama al mufsid yuslihu kulla amalin muqarribin wa halin mus'idin. Gini ku warok yang dapat memantaskan setiap pekerjaan yang baik yang mendekatkan kepada Allah dan tingkah laku yang menjadikan kita bahagia. Niku jenenge waraul ammah, waraul khosoh. Kita punya kewajiban sholat. Yang dalam sholat niki kan sebuah amal manusia. Yok nopo sing sekirane sholat kulo sampe niki kerdu nang Gusti Allah. Niku jenenge waraul khosoh. Oh aku lek sembahyang iki sualan cekak mamane. Oh aku iki lek sembahyang ngadep ngetan, mantesaken amal-amal kebaikan agar bisa diterima oleh Allah. Niku jenenge waro. Gampangane sak niki yo disopani lah ngadepe sing bagus nang Gusti Allah. Nyuwun sewu daharane ingkang halal. Carane sembayang ojo banter-banter. Carane sembayang ojo ngoyok kaya wong balapan lari maraton. Ini adalah termasuk waraul khosoh niki. Memantaskan sesuatu amal yang mendekatkan kepada Allah dan memantaskan tingkah laku yang dapat menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Niku jenenge waraul khosoh. Dadi lek kaya sing dawane wonten mriki dawane Yahya bin Mu'ad, al waru'u alal ala wajhaini. warok niku ono rong wajah. Siji waraun fi dhohir ala yataharroka illallah, wa waraun fil batin wa huwa ala yadkhula qalbaka illallah. Onten warok dhohir, lek warok dhohir niku artinya gerak-gerik kita ini hanya selalu untuk Allah. Yang bergerak hanya Allah. Niki jenenge warok dhohir. Lek warok batin, tidak ada yang masuk ke dalam hati kecuali Allah. Napa bedane yo siji? Dalam keyakinan kita, kita berbuat apa saja, ini semua yang menggerakkan kita ini adalah Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semua gerak-gerik kita ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, niku jenenge warok zahir. Maksudnya kehendak Gusti Allah, bukan berarti kula sampean nyolong kekarepane pangeran. Dudu pekerjaan sampean yang baik-baik itu semata-mata sampean lakoni krono nyocokaken nang Gusti Allah. Ngoten lho arepe. Niku lek warok batin. Jadi lek wis ngoten, maka tidak sedikit pun, tidak satu pun amal yang kita lakukan yang bertentangan dengan takdire Gusti Allah, dengan aturan Allah. Tak mungkin kita enggak akan sholat karena kita diperintah untuk sholat. Tak mungkin kita tidak akan berpuasa karena kita diperintahkan untuk berpuasa. Niku jenenge warok zahir. Lek warok batin di jero niati, Allah selalu masuk dalam hati kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kita hanya ingat datang Allah Subhanahu wa taala. Allah ono ning jero ati terus, mboten ati mboten. Wa ala hadzalan ing atase kita umma basakot fayuqalu, moko den ucapaken kiasan krono ngiasakan alama ing atase keterangan kala kang dawaken ing maso bal musannif ke musannif ma basakot alsonu izin illa ala buzuri waroin, maka akan ada kata-kata dawuh niku senep mboten bakal dawa, tidak akan memanjang ngopo alsonu izin piro-piro kemulyanan kang den serupa akan kelawan apang illa ala buzuri waroin angin ingatasi warok kang den serupa akan kelawan piro-piro wiji. Jadi gampangan niku lambek sampean, kalau ingin menjadi orang yang terhormat, maka kita harus warok, dalam arti warok yang menjadi perlawanannya tomak. Lek wau dikatakan lek sampean tomak akan menyebabkan kita menjadi orang yang hina, maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dan dihormati orang, jauhilah sifat tomak. Artinya kita harus menggunakan sifat warok. Niku jenenge pembalikan daripada yang tadi. Nggih mandar muka napa sing kula aturaken niki saged kita telan dengan baik, kemudian bisa kita amalkan dengan sebenarnya. Nggih mandar muka cocok nang ati kula sampean. Kula sampean ngrungokno ngaji sing kaya ngeten niki, mandar muka atine tepat adem. Sehingga disaring, dijiki apike, lek sing elek dibuak, dijiki santene, dibuak ampase, dipangan tahune, dibuak ampase. Dadi menjos, menjose digoreng maning. Sik dikei bumbu, lek iso dipangan kabeh sing apik-apik. Mandar muga kula kali panjenengan menjadi orang yang bukan hanya sekedar makan tahunya saja, tetapi juga berusaha untuk memakan ampase sing rupo enjos. Masih rupo enjos lek diragani langi eco. Artine omongan kula umpami mboten patos sekeco manae, datang manah panjenengan, kula nyun agunge pun pangapunten, cuma kula nyun tulung, jangan dibuang begitu saja. Kalau panjenengan mau membenci yang berbicara, monggo, tapi tulung kata-kata nek iso, nek panjen ono enak, panjenengan rungokno. Benci kepada orangnya silahkan, tapi kata-katanya kalau baik, tolong kita lakukan, kita amalkan untuk bekal kehidupan kita sehari-hari, biar kita nanti menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sak menteningkan saketal maturake salalu putih kula nyonoaken pangapunten. Adanallahu ayyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kemana keluarga sehat? Jumpa lagi barengan aja sih ya, di Dangdut Sore ke Malam. Atau ke diisi di malam Senin keluarga sehat ya. Atau ke di tanggal 12 Juli 2026. Oke, seperti biasanya keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Ya, sekarang teman-teman keluarga sehat ya, persembahan untuk susu kambing Etawa. Ada brand Etamet, Etabes, Etakulai, Etamet, dan juga Ziga 26 keluarga sehat. Ini untuk di sobatan dimana keluarga sehat ya, sambil menemani di istirahat di sore ke malam. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bagi menjalankan keluarga sehat. Oke, satu dedang bes, jangan kemana-mana, tetap di dedang sore ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

0: sore ke malam. Ngedut sore ke malam.
1: Oke, bos itu bos ulang segan dari Jalan Dekauma Desa Taman Negeri Kecamatan Ruai Bungur Lampung Timur. Selamat malam ya keluarga sehat Indonesia. Terima kasih masih setia menemani di 93,1 FM atau ke Dedang Desarekman keluarga sehat ya di edisi malam Senin di tanggal 12 Juli 2026. Atau ke yang mau ikut tergabung boleh sayang di 08 12 12 12 9 310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia untuk santap malamnya. Berperlu juga untuk keluarga sehat Indonesia konsumsi susu kambing Etawa. Akan banyak varian ya, dan juga promo 7 smart untung ya Juli. Jadi setiap pembelian 3 ya Zigo 26 yang varian rasa, jadi cuma Rp200.000 saja keluarga sehat ya. Promo hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan, selain itu tidak tersedia. Selain itu untuk pembelian ya untuk BOC masih gratis susu kambing Etawa. Beli 1 salty gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Atau keluarga sehat di Indonesia yang mau COD juga bisa ya sayang ya. Mau COD yang ya untuk promonya juga bisa keluarga sehat ya. Atau ke yang mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa sayang ya. Atau ke buat di call center kita yang mau ya konsultasi dan juga pemesanan di 0831 760 600. Dan untuk teman keluarga saya terima kasih atau ke yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa ya, dah untuk varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. So, kami kita keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa atau penderita asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, kolesterol, diabetes darah tinggi juga bisa keluarga sehat. Yang penting konsultasi terlebih dahulu, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Selamat malam untuk dimu keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya. Atau susu kambing atau keluarga sehat ya, ada Mbah Kuni dari Veteran. Jadi sudah sering konsumsi ya susu Zigo 26. Ada Mbah Giono Tegal Ombo ya. Pertama kali konsumsi BOC dan juga ya susu kambing ya yang Zigo 26 yang promo keluarga sehat dia beli tiga cuma Rp200.000 ya. Selamat malam juga untuk di malam ini kembali just ucapkan. Ada Mbah Tabun dari Pemangku 2 Serungkuk ya Belalau Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo 26 nya. Selamat malam juga untuk di malam keluarga sehat ya. Ada Padi Wardi dari Wai Pematu Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo Biosi dan juga madu hitam pahitnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Budi Tuti Jati Datar ya, sudah langgan sudah mendapatkan Zigo dan juga madu lambungku di Inovasi Radio keluarga sehat ya. Untuk susu kambing Etawa hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, selain itu tidak tersedia sayang ya, lagi untuk produk yang promo. Dan untuk kedua juga terima kasih ya, sudah menyatu untuk kedua WhatsApp Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam majes. Neng gelis darah malang hadir regasnya luka di atas luka dari Bunda Evi Tamala, keluarga sehat ya. Luka di atas luka. Wow, sakit udah tambah sakit berarti ya. Oke, thank you, terima kasih ya untuk di malam ini. Dan pastinya salamnya buat Bunda ya Super Rabti, ada Maklum, Agak Ahyar, Jenita, Putra Setia, Vera, Amanda, Herlina, Mr. Eki, Mas Julius, ada Venilia, buat AJS-nya semangat 45 siarannya. Hatur nuhun, semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat dirimu ya, untuk Neng Gelis Darah Malang yang ada di Lampung Barat, sudah menyatu juga untuk Didangdut Sore ke Malam, persembahan susu kambing etawa. Kita dengerin bersama yuk. Ambil menemani di istirahat di malam, Didangdut Sore ke Malam.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di SNP.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, BMUC dan Informasi Keluarga Sehat ya. Masih bersama Jess atau Kedidang Dasar Ekman Keluarga Sehat ya. Ada persembahan tentunya susu kambing Etawa, ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabos ya, dan juga Zigo 26 Keluarga Sehat Indonesia. Atau di sempatan di malam juga waktu sudah menunjukkan di menit 43 atau di jam 6 untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Atau yang mau request masih ditunggu Keluarga Sehat ya, di 08 12 12 11 31 0 ya. Baik untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook Keluarga Sehat ya, untuk di Radio Tri Rama FM tentunya. Dan untuk di malam juga selamat malam, atau di malam yang luar biasa nih Keluarga Sehat ya. Walaupun kalau paginya itu panas ya kan, sampai sore pasti malamnya dingin banget ya Besi. Oke, untuk di malam Keluarga Sehat ya, selamat sore untuk ya di kesempatan di ya malam Keluarga Sehat di sore menjelang malam. Aduh, Mas Firman, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Bos Q, apa kabar? Kabarnya sehat Mas Firman. Ya, sebaliknya gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya. Hadir dari Rumbia Lampung Tengah, atau gedenanya dong Acong jadi Amir, dari miliknya Ayu Soraya, digoyang buat sahabat ya, pendengar Trirama ya, dari Sabang sampai Merauke. Untuk bosku juga selamat bertugas ya, semoga sehat selalu, bagi selalu. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali buat Mas Firman yang sudah menyatu Keluarga Sehat atau Kedidang Dasar Kemal Keluarga Sehat persembahan atau susu kambing atau Keluarga Sehat. Yang belum gabung boleh sayangku, jadi tunggu di 08 12 12 12 11 31 0 ya. Selamat malam juga ada Mas Wigi, malam aja semalam juga, gimana kabarnya? Atau di malam ini Mas Wigi, untuk dendangnya antara langit dan bumi gitu ya. Aku bersumpah dari Kinerjana, lagi di spesial buat Neri yang ada di Kota Gajah, selalu kesayangi ya. Terima kasih aja sih ya, thank you, terima kasih kembali. Untuk ya di malam Keluarga Sehat ya, untuk dendang dasar ke malam ada Mas Wigi yang ada di Seba 7 sudah menyatu di dang dasar ke malam ya. Selamat malam juga ada Mbak Siis sedang dasar ke malam, lagunya dong Fata Morgana untuk Jessnya. Terima kasih dari Mbak Siis yang ada di 28 ya, terima kasih kembali untuk di malam ini. Atau ke dedang dasar kemalam persembahan susu kami kita Keluarga Sehat ya. Terima kasih banyak untuk sayangku cintaku sudah setia menemani dedang dasar kemalam Keluarga Sehat ya. Dan pastinya juga untuk kediman Keluarga Sehat yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa, jangan lupa dikonsumsi sehari dua kali untuk pengobatannya sayang, atau di pagi dan juga di malam hari sebelum tidur. Tapi untuk buat ya pencegahan cukup sekali saja, dosisnya 1-2 sendok ya, 3 sendok juga bisa Keluarga Sehat ya. Dan untuk ya di malam Keluarga Sehat, jangan lupa dikonsultasi terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi ya. Ada Suci tapi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di dang dasar ke malam aja sih. Thank you, terima kasih. Ada Mbak Ani juga veteran hadir aja di dang dasar ke malam. Selamat malam. Ada Kang Ombing Air Hitam Lambar juga hadir ya. Selamat malam kembali. Bunda Tumi Ridawati juga selamat malam hadir ya dari Medan. Ada Kakek Queen juga Kakek Ugal Agin dari kawasan Paris Agro Gunung Batin hadir menyatu bes. Salam santun ya untuk semuanya, terima kasih. Ada Mas Hadi ya dari unit ikutan merapat di dangdut sore kemalam. Pai Anggit Sebawalu hadir
Thank you, Pak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Ada Mas Bobo juga dengan dasar kemarin juga sudah menyatu. Ada Arsan Sanjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyumas hadir. Terima kasih. Ada Mas Samsul Hidayah juga. Ya, waalaikumsalam. Absen ya besi ya, dari Purwokerto ngadilu ke dari Selatan Jawa Timur ya. Thank you, terima kasih. Dan juga selamat malam juga Mas Bobong. Dan kita sudah kemalam Mas Ajes menyatu. Ada Mbak ya Yanti juga, keluarga sehat dari Seba 5. Sudah hadir juga di dangdut sore kemalam tentunya. Sayang yang belum ikatan gabung masih ditunggu di 08 12 12 11 31 0.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
0: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
5: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribulampung.co.id. Berarah sinergi dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polsek seperti banyak menggelar Polsek Manjau di Kampung atau PMK di Kampung Tanjung Krajan SB6B. Kegiatan dipimpin langsung ke Polsek seperti banyak AKP Hairi Rizal SHMH yang dihadiri unsur Fokopimcap, Kepala Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Babin Kamtibmas serta sejumlah personil Polsek seputih banyak. Mengusung tema bersama menjalin silaturahmi dan kolaborasi menjaga situasi Kamtibmas kondusif di wilayah hukum Polsek seperti banyak. Kegiatan diisi dengan dialog interaksi sebagai wadah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon SIK SHMH, Kapolsek seperti banyak AKP Hairi Rizal mengatakan program PMK merupakan sarana untuk memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi bersama. Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kasus bullying dan dugaan aborsi, tidak aktifnya pos kamling, antrian kendaraan di SPBU Sumber Bahagia, hingga keresahan terhadap penggunaan knalpot brong. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek menegaskan bahwa masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya kasus bullying maupun dugaan tindak pidana lainnya agar dapat segera ditangani bersama pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di pasar launchingan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih bersama jasa keluarga saya di dangdut sore ke malam sayang. Dan untuk kiriman keluarga saya ada waktu sudah menunjukkan di menit deh 9 di jam 7 waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Jadi untuk kiriman keluarga saya masih ada sekitar 21 menit lagi. Atau aja semenemani di malam Senin di tanggal 12 Juli 2026 ya. Asih persembahan susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26 keluarga sehat ya. Untuk promo untung ya Semarang ya. Setuju Semarang untung Julinya keluarga sehat ya. Silakan yang ingin dapatkan untuk promonya keluarga sehat ya. Langsung aja datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat ya. Palingan untuk pembelian ya susu Zigo 26 ya dengan varian rasa beli 3 cuma Rp200.000 saja. Atau yang mau COD boleh sayangku besok. Atau besoknya boleh ya, yang penting untuk keluarga sehat ya, sudah punya nomor call center atau sudah punya nomornya Jess ya, jadi bisa diantar keluarga sehat, telepon aja ya. Di call center di 0831 760 600 sih ya. Bisa WhatsApp juga bisa. Atau promo setuju Semarang untung Juli ini juga masih ya banyak, walaupun stoknya juga terbatas CBS ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Besok berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja dari Tandus hadir. Cuaca Tandus gimana bu? Malam ini yang dingin ini, yang sunyi ini. Atau kedendangnya request lagunya dong. Selamat malam dari Budak Pita Malang. Salamnya untuk Dara Malang, Mbak Neli, Julius, Fernando, Mas Ahyar, ada Birin, Andon, Pak Edi Pewing, Pak Edi Mas, MM, ada Pak Epara, Pak Anggit, ya, Mama Anggit, Mas Pur Kentung, atau semua Ventri Rama dan juga jaringan. Dapat terkecuali ya untuk ajasnya. Terima kasih saya selalu, panjang umur, amin. Terima kasih kembali, Pak Aska. Kamu makan pakai apa, Pak Aska? Wow, enak sekali. Ada apa? Ati ampela goreng, ada sambal kecap. Terus juga ada sayur bening. Aduh, enak banget ya. Sayur bening asap-asap apa sayur asam gitu. Masih santap malam, kalau mau ikut nyusul boleh. Gas nanti ya. Yang penting sisain nih. Jangan sisain sambelnya aja tapi. Salam buat semuanya aja. Terima kasih penyiarku. Terima kasih kembali buat Pak Hasga yang ada di Toto Harjo Probolinggo sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Persembahan susu kambing Etawa.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Pak Tuban, selamat malam Pak Tuban. Untuk di malam ini maka mas, ya makasih mas untuk dendangnya bimbang sudah diputar ya. Lagu kenanganku, iya tadi sudah diputar ya Pak Tuban, selamat malam ya. Pokoknya salam sehat selalu, tadi aku lewat lagi santai ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk kedepannya juga salam sehat selalu. Waktunya just pamit juga sayang. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantang radio dari Ramadan tentunya. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sayangku cintaku. Ketemu lagi ya di Minggu malam alias malam Senin Besti ya. Aku temenin kamu lagi sampai nanti jam 10 malam. Tentunya di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Bestiku, ya Allah rindu banget ya. Rindu banget sama besti-besti aku nih. Kalau malam ditemenin sama Tria gitu ya. Udah kayak berapa purnama gitu ya. Tidak temenin besti malam-malam. Besti lagi santai, besti lagi sibuk gitu ya, sibuk di malam hari. Kalau sibuknya di pagi hari mah udah biasa gitu besti ya. Tapi kalau sibuknya di malam hari kayak berasa lama banget aku enggak temenin kamu besti. Nah, mumpung malam hari ini ditemenin bareng sama Tria lagi, boleh deh yuk kamu bisa gabung bareng sama aku di 08 12 12 12 9310. Atau juga besti bisa banget loh, besti aku bisa banget loh untuk kamu telpon-telpon aku, boleh banget. Nanti aku buka line telepon sebanyak-banyaknya, terus juga bisa aku sapa-sapa WhatsApp dari kamu, dan juga kita seru-seruan. Yang mau request dendang juga boleh banget besti ya. Banyak banget dendang-dendang terbaru dan juga dendang-dendang asik yang udah aku siapin spesial buat kamu malam hari ini. Tapi jangan lupa ya bestiku, kamu selalu sediakan produk herbal di rumah besti. Kamu bisa sediakan produk herbal Agarilus, mulai dari Agarilus Drop, Agarilus Healthy, Agarilus Drink, terus juga Morinda, terus madu-madu Agarilus, terus juga banyak sekali produk-produk susu kambing Etawa juga. Atau kamu bisa juga nih besti ya, sediakan produk Biosi, mumpung masih ada promo setuju Semarak untung Juli besti. Setiap pembelian satu Biosi kamu bisa dapetin gratis satu susu kambing Etawa. Terus juga kalau kamu beli Agarilus Drink masih ada bonusnya juga loh, beli satu gratis satu. Untuk Agarilus Healthy juga masih ada bonusnya, beli satu gratis susu Zigo 26. Untuk pembelian baking beli dua gratis satu. Dan juga untuk pembelian Morinda beli satu gratis satu. Yang spesial di bulan ini nih besti ya, untuk kamu yang mau dapetin susu kambing Etawa varian Zigo 26 yang coklat, strawberry, kolostrum, kamu bisa dapetin promo spesial beli 3 cuma Rp200.000 aja. Rp200.000 aja kamu dapetin 3 kotak loh besti. Jadi gas kan mumpung promonya masih ada dan promonya terbatas selama persediaan masih ada. Jadi jangan lewatin promo spesialnya besti. Kamu datang aja langsung ke sini ya di Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Bestiku ya ampun Bu Esyena. Ih, tawan aja ya, mantau aja storynya. Besti bisa lo gabung di Facebooknya Radio Trirama FM lo bes ya. Kamu cek aja di Facebook Radio Trirama FM. Kayaknya seru juga nih kalau aku nanti live di TikTok ya besti ya. Kamu nanti bisa gabung juga di Radio Trirama FM. Itu alamat TikTok kita ya besti ya. Nanti aku bakal live di situ. Dan juga nanti kalau kamu mau order-order produk herbalnya, tenang aja, kamu bisa cek keranjang kuningnya di Radio Trirama FM. Kamu buka profilnya, terus kamu cek keranjangnya. Di situ banyak banget promo-promonya besti. Kamu buruan check out ya, mumpung masih ada promo setuju besti ya. Buruan kamu check out besti, banyak banget bonus-bonus dan juga promo spesial buat kamu. Nanti lagi besti, nanti di segmen berikutnya aku bakal sapa-sapa kamu. Jadi kamu gak usah pindah-pindah gelombang, gak usah beranjak kemana-mana. Tetap di sini bareng sama Tria di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: Dek? Cerita, Mah, ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Mah. Wah, asik ya.
5: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
8: Sekarang sudah jam 8 malam.
9: Tonton radio, penuh dirama, digoyang-goyang asyik.
10: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop. Berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
11: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
10: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: sih? 93,1 Tri Rama FM.
1: Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik.

0: balik lagi ya barengan sama Tria malam hari ini. Masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Sekarang banget yuk, sekarang banget, sekarang aja kamu ikut gabungan bareng sama aku Besti di 0812 12 12 9 3 1 0. Gas kan, aku mau cek-cek dulu yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Easka, selamat malam Pak Easka dari kawasan Toto Harjo. Mau ikut gabung lah ya, salamnya buat semuanya aja. Dendangnya egois, terima kasih penyiarku. Sama-sama sayangku. Mama Fiko dari Taman Bogor juga gabung loh bareng sama aku ya. Ada Pak Tuban, Mbak Tria, saya selalu ya. Minta dendangnya basah-basah. Oh iya, oke, coba nanti aku cek dulu basah-basahnya ya. Assalamualaikum Besti, ada Dara Malang. Mau request lagunya Penjaga Hati. Terus salamnya buat Besti-Besti, ada Maklum, Bunda Suprapti, Akang Ahyar, Bunda Muslimah, ada Putra Setia, ada Pera Janita, ada juga Bunda Ulfa, Mas Alfian, juga buat semuanya aja. Sehat selalu ya Besti aku ya. Terus ada siapa lagi yang mau gabung? Masih aku tungguin ya Besti ya. Kamu bisa gabung aja di 0812 12 12 9 3 1 0. Yang mau order Besti, boleh banget ya, mau order produk herbalnya bisa banget ya Best. Kamu bisa langsung aja telepon, WhatsApp dan juga SMS ke call center kita di 0831 760 600. Kita mau ucapin mohon maaf ya buat besti-besti aku yang 2 hari ini udah chat ke CS tapi belum ada tanggapan ya. Bisa dicek WhatsApp kita Besti ya. Untuk hari ini sudah aktif ya, mohon maaf beberapa hari kemarin ada gangguan ya, jadi tidak bisa membalas pesan-pesan Besti kita yang sudah pada order ya di CS kita. Tapi hari ini sudah mulai ready kembali ya Besti ya. Sudah kita balasin satu-satu Besti ya yang sudah pada order-order. Sabar ya sayang-sayangku ya, semuanya bakal dikirim kok produknya. Yuk kita sapa dulu. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Mamaku, gimana kabarnya? Halo. Mamaku,
1: baik-baik saja. Halo penyiar baru.
0: Iya, aku penyiar baru, kok tahu sih.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali mamaku.
1: Iya.
0: Ma, mau dengerin dendang siapa?
1: Keranda Cinta, Dek.
0: Apa?
1: Keranda Cinta.
0: Oh, Keranda Cinta. Oke, digoyang mama.
1: Buat Dara Malang tadi ya, malam Pak Ayu.
0: Oke.
1: Ada Mas Alfian, ada Pak E. Abdul, Mama E. Abdul, ada Bunda Rosana, Bunda Ulfa, ada Bapak E. Eni, selamat malam.
0: Oke.
1: Terus ada Kak Siri, Pak Oka, Pak SBU, Pak Degatot, Bu Suprapti, juga selamat malam, Bu Yuni, Barya aku malam.
0: Oke.
1: Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, Neri Kuta Gada juga malam, Bu Esena, Bu Ribut, Nelin, Kang Pur Tentung, Penjaga Cinta, terus

0: Apin Bolo-Bolo gak sama siapa itu ya, Bambang Tampan tuh gak malam.
1: Oke.
0: Ada Putri, Bu Supriyatini, Mae Arif juga. Terus buat Mama Lili, Bunda Lili. Buat semuanya lah Kang Iripasin, Bunda Samba. Sama Mama Bakat, Mama Moklas juga ya.
1: Oke,
0: buat
1: siap.
0: Buat semuanya ya, Dek. Makasih waktunya ya, Dek.
1: Sama-sama, Mamaku, Panteng Radio.
0: Panteng Birama, Sumtria sayangku.
1: Terima kasih, ada maklumin tuh dari Pari Agung sudah menyatu bareng sama Tria. Yuk di belakangnya lagi, halo goyang malam.
2: Asik sekali,
1: bestie. Asik sekali, bestiku. Lagi apa sih?
2: Sedang menuju bobok Tria.
1: Loh, gak enak banget jam segini udah bobok, udah kelar kerjaannya.
2: Aku memang hari-hari jam segini udah mulai OTW.
1: Oh, jam segini memang harus sudah close gitu ya?
2: Semuanya harus diletakkan.
1: Diletakkan.
2: Semuanya.
1: Semua-muanya.
2: Semua-semuanya.
1: Okay.
2: Waktunya apa ya?
1: Waktunya mengistirahatkan badan dan pikiran.
2: Iya, terutama pikirannya.
1: Iya.
2: Mempersiapkan untuk hari besok yang pastinya luar biasa.
1: Nah, yang pastinya luar biasa, dar ya. Besok anak-anak udah mulai masuk sekolah ya.
2: Aku nunggu sesuai rasanya mengeluh rasanya.
1: Aduh, jadi ingat ada postingannya tadi ibu-ibu ya. Untuk besok mohon dimaklumi untuk pengguna jalan. Jikalau ada ibu-ibu yang sen ke kanan beloknya ke kiri ya. Biasanya dia lagi ubres, lagi dar di rumah, buru-buru ngantar anak sekolah ya. Jadi sampai enggak ngelihat sennya ke kanan belok ke kiri. Besok pagi itu si ratu-ratu jalanan pada turun jalan ya, turun di jalanan ya. Sudah cukup liburnya, cukup 1 bulan sudah cukup ya.
2: Iya, sudah cukup ya.
1: Jangan kelamaan lagi nanti keburu lupa cara ngantar anak sekolah ya.
2: Lupa arah jalan ke sekolah.
1: Iya kan. Udah dicariin bangku belum?
2: Sena metama gak bisa duduk depan.
1: Duduknya berarti pojok belakang ya.
2: Apa? Pasti akan dipindah sama gurunya.
1: Pasti berisik deh.
2: Iya. Karena mereka besar-besar, makanya harus duduk belakang.
1: Nanti kalau depan sendiri ketutupan ya teman-temannya gitu.
2: Iya. Oh, temennya lebih jentik.
1: Pantes dari dulu aku duduknya di belakang terus, jadi begitu alasannya ya. Kenapa ya, aku baru nyadar sekarang gitu loh? Ya ampun, terima kasih Bu Isyana, kamu telah menyadarkanku ya.
2: Karena si Sena kelas 1, aku udah excited untuk nyariin tempat di depan ya.
1: Oh, terus udah excited ya.
2: Aku tanya Inde, kamu duduk sama siapa? Sama itu Bu di belakang katanya. Lah, kok di belakang? Udah sering di depan. Aku dipindah sama Bu Guru, kenapa? Aku besar katanya, nutupin belakangnya. Jadinya aku besok akan bersantai-santai ria aja.
1: Udahlah, dapat mana aja terserah gitu ya. Oke lah. Ya Allah, dar banget ya. Udah semangat aja ya Bu Isyana ya.
2: Oke.
1: Oke, dendang apa nih?
2: Dendangnya Allah. Apa ya Tria ya?
1: Apa maunya?
2: Tulik aku dong aja.
1: Oke, siap digoyang dulu dong.
2: Maklum. Selamat malam. Pak Warna juga selamat malam. Ada Pak Epifer gitu ya, selamat malam. Terus ada Mbak Wandirinya juga selamat malam. Pak Yaska. Terus ada Dara Malang, ada LA Bunda Ulbal. Dari sana juga selamat malam. Kang Ahyar juga selamat malam. Terus juga ada Mangapin Bolo-Bolo, ada MM, juga dapat jaga cinta misalnya. Terus Kang Pur Kentang juga selamat malam.
1: Okay.
2: Ibu Wati ini Bunda Bunda Lili ya, Gung ya. Bunda Christine juga selamat malam. Ibu Rumiasi. Ya, semuanya teriak.
1: Okay lah, semuanya aja. Spesial aja. Buat siapa?
2: Buat Tria ya, selamat tugas ya Tria.
1: Sama-sama ya Bu Esyena ya.
2: Oke,
1: Panteng Radio.
2: Selamat dong, terima kasih.
1: Sama-sama sayangku. Sudah menyatu barengan sama Tria dong malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosis Haga, sehatkan negeri.
4: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi, sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu. Aduh,
4: waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh, Pak.
5: Kembung lagi.
4: Huh? Oh iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, yoyo loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Oh, iya.
4: Nah, gimana?
5: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah 1 piring lagi ya, Bu.
4: Lo. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: weda wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending ngelasani nyatin perut tumbas meleh jale penyakit ini ku termasuk lambung monggo-monggo sing gadah keluhan kata sebah weda waduso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending dan nyatin perut padus meleh mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Udah aku kasih yang asik-asik Besti. Sudah aku kasih yang hoba-hoba malam hari ini Besti. Boleh deh kamu gabungan lagi bareng sama aku ya Bes. Masih aku buka di 0812 12 12 9316. Aku mau ucapin buat besti-besti aku selamat malam yang udah pada dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Luar biasa banget nih ada Mbah Ija dari Toto Projo. Untuk jaga kesehatan ini ya, minumnya agar ilus healthy ya. Sehat selalu Mbah Ija. Ada Mas Sandy dari Pekalongan juga udah dapetin agar ilus healthy, agar ilus drop dan juga madu lambungku. Ada Bapak Sadino dari Rombong 7. Keluarnya asam urat, asam lambung, udah langganan juga nih. Minumnya jamu tetes Biosi. Ada Ibu Tursina dari 22. Keluarnya asam lambung ya Bu ya. Minumnya madu lambungku. Ada Mbak Parno dari Tanjung Kencono. Keluhannya pinggang ya. Pinggangnya tuh kayak rasanya tuh linu-linu, keju-keju, keju-linu. Langganan ya minumnya agar ilus drop. Ada Mbak Kuni dari Veteran, dulu udah sering beli untuk sakit linu-linu di kaki. Alhamdulillah udah sembuh ya Mbak ya. Sekarang gak tahu kenapa, mungkin salah makan ya, kok rasanya sakit lagi, makanya beli lagi nih ya, agar ilus drop dan juga Zigo 26. Ada Mbak Sarpan dari Sumber Rezeki juga udah dapetin drop dan juga madu lambungku. Ada Mbak Sujiyati dari Raman Utara. Keluhannya mata. Ini baru pertama kali mau minum break dan juga agar ilus drop. Ada Mbak Giono dari Tegal Ombo. Ini baru pertama kali lo beli, keluhannya kejulinu. Belinya apa? Biosi dan juga Zigo yang promo. Beli dua gratis satu. Enggak beli dua gratis satu ini Best ya. Tapi 200.000 dapat 3 lo Best ya. Cuma Rp200.000 aja kamu dapetin 3 kotak Besti. Ya Allah ya Allah ya Allah. Lanjut lagi, ada lagi siapa ini? Sebentar ya, aku lagi melihatnya Besti. Oh ada Pak Badi dari Tanjung Kencono. Keluarnya asam lambung, ini baru pertama lo beli lo, agar ilus drop dan juga madu lambungku. Ada Bapak Sarwani dari Waigambas. Keluarnya asam lambung juga. Udah langganan banget minumnya Selti, Biosi dan juga madu lambungku. Gak tahu kenapa air-air ini Besti ya, banyak banget nih konsumen produk herbal ini yang keluarnya tuh asam lambung. Waduh, kenapa nih Besti kira-kira Besti? Iya, kok sering banget nih ya yang rasain asam lambung nih Besti. Tapi tenang aja buat Besti aku yang punya keluhan asam lambung ya, ada produk Biosi dan juga madu lambungku. Ini kenapa jadi tiba-tiba hilang suara aku ya? Tenang aja sayangku, ada Biosi dan juga madu lambungku yang siap membantu keluhan kesehatan kamu. Salah satunya adalah keluhan lambung, emah, GERD gitu Besti. Tapi tenang aja, Biosi ini gak cuma untuk lambung aja, tapi bisa untuk berbagai macam keluhan kesehatan, yaitu penyakit degeneratif dan juga kronis. Nah kalau yang biasanya minum agar ilus drop, ya gak apa-apa banget diterusin aja gitu Besti ya. Gak apa-apa banget kamu minum agar ilus drop, mau dipaduin sama Biosi juga bisa banget dong Besti. Ini kan herbal, jadi aman banget kalau kamu mau konsumsi dijadikan satu. Apalagi produknya yang ada di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Udah pastilah ya, aman banget, mantul banget. Ibu Suprapti selamat malam ya, sudah menyatu juga barengan sama aku malam hari ini. Masih banyak waktu ya Besti, sampai nanti dong, sampai jam 10 malam. Ya mau gabung masih terbuka ya, pintunya masih dibuka lebar-lebar buat kamu Besti di 0812 12 12 9316. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum Mbak Tria.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suprapti, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat berkat Biosi.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Gimana Mbak Tria?
0: Apanya kabarnya?
1: Sehat kan?
0: Iya dong, aku mah baik banget, sehat banget Ibu.
1: Terus ceria juga ya.
0: Iya dong, Ibu Suprapti mau dengerin denang siapa nih?
1: Aku mau dengerin dendangnya Gadis Manis Kalimantan ya. Masuk gak?
0: Oke, boleh-boleh. Digoyang.
1: Iya, digoyangnya buat Mas Amarkan, Mas Joni Wira, Joni Empuk, Pak Birin, Pak Edi PW. Salam.
0: Oke.
1: Mas Ahir, Mas Andon, Mas Pur Kentungnya juga selamat malam.
0: Oke.
1: Pak Udin, Pak Abdullahnya juga selamat malam. Putra Ran, Putra Alap-Ala, Putra Kandang, Putra LA, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Terus Julius, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terus Putin, Bunda Lili, Bunda Willy, selamat malam juga.
0: Okay.
1: Bunda Cinta, Bunda Samba, Bunda Mardiananya juga selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus Ega, Mama Dila, Bunda Uwinnya juga, Mama Wildan, Mami Melga yang di Bandar Lampung, selamat malam juga.
0: Oke, selamat malam.
1: Supriyatini, Bu Supriyatininya, selamat malam.
0: Oke.
1: Bu Daryati, Pak Supri, selamat malam juga. Yang di Kota Gajah, selamat malam. Bu Esena tadi nggak mampir ke rumah aku loh, langsung dia bablas Bu Esena tadi.
0: Iya, lupa selamat kayaknya malam sih.
1: Terus okay. Ini Bu Dewi Sangkranya juga, Mbak Mary Susanti, Bu Ediana yang ada di sana ya, selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Mas Rino Yusuf ya, yang dari Sumber Rezeki juga selamat malam. Oke, Pak Firmansah yang ada di kawasan Gaya Baru Rumbia sana, Mas Brotonya juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Juli, Fernando, terus siapa lagi ya semuanya aja Mbak yang lagi menyatu malam itu.
0: Siap deh buat semuanya aja ya.
1: Ini sama Pak Epara, selamat malam juga.
0: Oke, semuanya aja.
1: Oke, makasih waktunya Mbak Tria.
0: Sama-sama Ibu Suprapti Panteng Radio.
1: Menteri lama dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh Ibu Suprapti sudah menyatu barengan sama Tria. Nanti lagi ya sayangku, cintaku, ibu ribut. Nanti lagi ya di segmen berikutnya. Ada Putra LA juga nanti lagi di segmen berikutnya. Gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
2: 5 Lintas Terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Raduki Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pondasi ekonomi desa melalui inovasi di sektor pertanian. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Di Kabupaten Lampung Barat, pemerintah mendorong penerapan teknologi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi daerah. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil panen, memperluas nilai tambah produk pertanian, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Selain fokus pada peningkatan produksi, program ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluhan pertanian, akademisi, dan para petani. Melalui sinergi tersebut, berbagai tantangan di sektor pertanian dapat dihadapi secara lebih efektif mulai dari perubahan iklim hingga peningkatan daya saing produk lokal. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penguatan sektor pertanian akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan inovasi yang terus dikembangkan, desa-desa di Lampung diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
0: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas agari lustrep kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kojur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk agarilus sing dikonsumsi agarilus ijo selte sing sak lanjute sing kathah nggih agarilus.
0: Dapatkan produk agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

Ayo Besti, lanjut-lanjut lagi ya. Masih barengan sama Tria malam hari ini, masih digoyang malam. Asik sekali Besti. Mari kita lanjutkan lagi ya. Buat Besti yang mau gabung lagi boleh, kamu lanjutkan aja untuk bergabung bersama aku di 08 12 12 12 9310. Halo.

0: Muslihat BGT.
1: Oh, sama berarti ya, Mbak.
0: Sama dong.
1: Iya, udah lama gak ketemu ya, Mbak.
0: Iya loh, lama banget gak pernah kesini. Kesibukannya apa, Ibu?
1: Kesibukannya masih tanam, Mbak. Tanam padi.
0: Oh, masih tanam padi, pantesan.
1: Iya, masih sibuk.
0: Oke lah kalau gitu. Nah, Ibu Rumiasi mau dengerin dendang siapa?
1: Yang disiapkan apa itu, Mbak?
0: Aku siapin ini lagu seksi. Kalau mau yang lain boleh.
1: Ikutan aja lah, Mbak.
0: Ikutan aja ya. Aku kasih aku kasih goresan luka, mau gak?
1: Mau, pokoknya mau lah.
0: Mau ya, oke boleh deh kalau gitu. Digoyang yuk Ibu Rumiasi.
1: Iya, digoyang buat Mak Lumintunya. Selamat malam. Ada Mbak Sri Suprap, Ibu Suprapti malam. Ada Pak Gatot juga selamat malam. Bunda Kristinnya juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ada Mas Putra LA-nya juga malam. Ada Kang Pur Kentung juga malam.
0: Malam.
1: Ada Mbak Rio, ada Nenek Dani, ada Mbak Kliwon juga malam.
0: Malam.
1: Udah semua, hanya saja yang masih panteng Tri Rama, Mbak. Terima kasih waktunya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Sehat gitu. Selalu, Mbak Tria.
0: Sudah, gitu aja. Banten Tri Rama dan Besti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rumiasi sudah menyatu barengan sama Tria. Ulu-ulu lagi sibuk ya, sibuk tanem. Halo, gue yang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Iya, Besti. Pak Gatot, gimana kabarnya, Pak Gatot?
2: Alhamdulillah, berkat itu 26 sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Ya, ini Pak Gatot mau dengerin dendang siapa, Pak Gatot?
2: Ikutan Mbak Tia, siapa yang disiapin?
0: Oke, ikutan aja. Ya, digoyang dulu.
2: Goyangnya Pak Tia, selamat malam. Mbak Rio, selamat malam.
0: Oke.
2: Ikannya Atis, selamat malam. Mbak Indah, Sisi Prapti, selamat malam.

0: Oke.
1: Namanya Semar, Pak Udin, selamat malam. Pak Minerja, selamat malam.
0: Malam.
1: Pak Agung, Pak Rustam, selamat malam.
0: Malam.
1: Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, buat semuanya aja. Spesial dulu dong.
1: Spesialnya ada Mbak Tria. Semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
0: Amin. Terima kasih ya, Pak Gatot ya. Panteng Radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Gatot dari Trimulya Mataram sudah menyatu juga. Halo, goyang malam.
2: Aduh sekali, bestie.
0: Ya ampun, aku tidak dikasih jeda ya. Ya langsung pokoknya dongol.
2: Tadi dongol pertama tadi saya malu ah. Di pertengahan aja lah
0: gitu
2: lah.
0: Malu ah pertama-pertama gitu ya.
2: Malu saya.
0: Julius, gimana kabarnya? Lama banget gak denger suaramu loh.
2: Oh, sehat. Oh, kenapa kamu? Kenapa ini?
0: Gak apa-apa. Lagi batuk ini. Kebanyakan es. Es galau.
2: Nah, iya.
0: Julius. Dendang apa? Udah goresan luka aja.
2: Goresan luka? Ya sudahlah. Kayaknya boleh.
0: emang maunya apa?
2: Enggak jadilah, enggak usah lah.
0: Enggak apa-apa, kayaknya, enggak apa-apa banget.
2: Emang masih bisa ini?
0: Ah, bisa dong.
2: Coba-coba ya.
0: Dicoba-coba.
2: Bukan, coba-coba. Jalanin dulu ya, dulu.
0: Oh, coba-coba. Jalanin dulu, dicoba-coba.
2: Kayak gitulah ya. Coba dicarilah.
0: Oke, coba-coba aku cari dulu.
2: Iya.
0: Digoyangin.
2: Tadi Bapak Gatot ya. Sahabat malam ya. Terus buat malam, sahabat malam. Okay. Bunda Sena tadi sahabat malam ya. Terus buat siapa? Putra Kelana ya saat malam ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat siapa tadi ya? Siapa ya? Aku bingung ya sejam segini tuh.
0: Siapa ya? Udah banyak banget lagi tadi.
2: Oh iya tadi ya banyak Bu Suprapti sampai selamat malam. Siapa itu? Bu Muslimah selamat malam ya. Terus Bu Ribunya juga saat malam, Mama Lilinya saat malam.
0: Oke. Okay.
2: Terus itu siapa? Papa,
0: Mama.
2: Yang di itu ya, semuanya saja lah, saya bingung guys.
0: Yang mana sih, ntar aku mikirnya juga agak nge-lag di Papa siapa ya?
2: Papa Adri ya guys ya.
0: Papa. Ya. Pak Yaska.
2: Pak Yaska juga saat malam ya tadi ya. Semuanya saja lah.
0: Wes mumet.
2: Ini ya, kepedesan ya. Jadi ya ini habis makan langsung dipencet masuk
0: lagi. Ah, kamu saya. Ini alasan saja. Ya, aku tidak percaya kepadamu.
2: Puasa. Ini ada ini ya. Coba dicari ya. Kalau enggak ada ya ikutan aja lah ya.
0: Ada lah, apa sih yang enggak ada buat kamu?
2: Lah iya, makasih lo ya.
0: Sama-sama lah.
2: Ya sudah lah ya.
0: Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Trirama. Dadah.
0: Dadah, thank you Julius ya. Ih, rame banget ya, Besti. Besti, aku rame banget sih. Lagi pada enggak ngapa-ngapain ya. Bentar aku mau angkat di WhatsApp dulu nih. Tadi kayaknya di WhatsApp ada yang masuk ya. Bentar ya Besti, aku sapa di WhatsApp dulu. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Iya Bestiku. Waalaikumsalam Putra LA.
3: Ya request lagunya ya.
0: Boleh, apa?
3: Bang Yusuf.
0: Bang Yusuf. Bang Yusuf itu ya.
3: Iya. Kayaknya lebih bagusan penyiarnya kayaknya nih.
0: Tapi jangan suruh nyanyi full penyiarnya. Jadinya kacau lagunya ya.
3: Oh, tak kirain kenapa enggak kalau misalnya penyiarnya bisa, kenapa enggak kan gitu. Iya,
0: nanti kalau penyiarnya suruh siaran sama suruh nyanyi, ya capek dong ya.
3: Kan dapat saweran.
0: Oh iya dah. Nanti sawernya di akun sebelah aja, Pak ya.
3: Oke, siap.
0: Siap deh, yuk digoyangin dulu yuk.
3: Siap. Goyangnya buat Neng Blitera Malangnya ya. Malam buat istirahat. Semoga sehat selalu di sana.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus tadi buat Ibu Yusnya juga buat malam.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Bu Rumya sih. Terus buat Bu Tisu Praptinya juga buat malam. Terus buat Bu Esena. Terus ada Maklum. Terus buat Pak Yanggitnya juga buat malam.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mbak Mary Susantinya juga buat malam. Terus buat Mas Bigi, Mbak Neri. Terus buat siapa itu ya, Bandi Kucengnya juga buat malam.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mas Broto, Pak Gatot. Terus ada Bu Ributnya juga buat malam. Salam sapanya buat semua aja lah ya.
0: Oke okay deh, buat semuanya aja spesial dulu dong.
3: Spesialnya buat Neng Gris Dara Malang, semoga sehat selalu di sana.
0: Oke okay lah, thank you ya Putra LA, sudah gitu aja.
3: Sama-sama.
0: Oke, Panteng Radio.
3: Panteng Gerama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Besti. Aku kayaknya udah berapa orang tadi aku angkat teleponnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kayaknya udah 5 ya. Udah banyak banget Besti segmen ini aku angkat teleponnya. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Besti-Besti aku ya. Udah antusias banget, excited banget ya gabungan malam hari ini. Grandpa Maropi juga ya, nanti ditahan dulu. Nanti di segmen berikutnya aku buka lagi untuk teleponnya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti. See.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi Joko.
0: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi.

0: yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Zigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Badan
5: selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: kuat banget deh Bang Yusuf deh. Ya ampun, udah gak usah pulang aja Bang Yusuf kalau kayak gitu mah ya. Lanjut lagi yuk, Besti, lanjut lagi yuk. Kayaknya masih banyak yang tertunda ya, ikutan gabung telepon bareng sama aku. Kayaknya malam ini aku 50 orang ya. Terima telepon 50 orang, Besti. Banyak kali ya. Halo, goyang malam.
1: Apa passwordnya lupa sih?
0: Asik sekali, Besti.
1: Oh iya, asik sekali, Besti.
0: Iya, ada Grandpa Maropi. Gimana kabarnya, Grandpa?
1: Fine. Kabarmu gimana, Dek?
0: Aku kabarnya baik banget.
1: Candymu?
0: Hah?
1: Candymu?
0: Apa? Nggak dengar?
1: Fine juga. Candy, Candy. Dandy atau Dandy?
0: Dandy.
1: Fine?
0: Fine.
1: Oke. Okay. Oh iya.
0: Semuanya kabarnya, semuanya fine-fine.
1: Kabarnya itu, wife-nya Kang Wahyu Dinata sudah person. Sudah partes kok person.
0: Kang Wahyu Dinata?
1: Sudah partes, wife-nya.
0: Entah, aku tidak tahu.
1: Oh, kirain tahu. Ya udah kalau gitu. Non?
0: Sepertinya nanti malam tidak tahu juga.
1: Karena nggak mau tahu ya.
0: Bukan nggak mau tahu, karena tidak tahu.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena istrinya sedang melahirkan.
1: Laya partes itu kan melahirkan, Pak.
0: Iya, maksudnya nanti malam tidak tahu menghibur Grandpa atau tidak.
1: Enggak, yang aku tanyakan sudah partes atau belum.
0: Lah iya, jangan pakai bahasa Inggris. Sudahlah, suaranya putus-putus, tidak jelas. Saya mendengarkannya susah, Grandpa.
1: Oh iya, sorry. Iya. Sudah pake, melahirkan.
0: Iya, pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia aja.
1: Oh iya, sorry.
0: Yang baik dan benar, jadi ketika saya tidak jelas mendengarkan, tapi saya agak tahu gitu ya.
1: Kalau begitu, maafkan Datu ya, Dek.
0: Iya, tidak apa-apa, Grandpa. Karena ada cucumu ini tidak bisa bahasa Inggris.
1: Oh iya, bisanya bahasa Jepang ya?
0: Iya, bahasa Jepang, bahasa semua bahasa kecuali Inggris.
1: Ora. Sebentar. Aku mau minta lagi, masih ada kesempatan.
0: Masih sedikit apa?
1: Mengapa? Mengapanya Kut Plus yang dinyanyikan siapa itu cewek itu, Lunda?
0: Mengapa? Dika Sabrina.
1: Bukan. Mengapa? Mengapa?
0: Iya. Gitu. Dika Sabrina. Ada.
1: Oh iya. Tolong ya putarkan ya.
0: Oke, digoyang.
1: Untuk Ibu Rumyase yang di Tugu Kuning dan Ibu Ribut, selamat malam di Gendalu. Okay. Terimalah salam dari Grandpa. Salam dahsyat luar biasa.
0: Oh, dahsyat banget.
1: Yang spesial lagu ini aku kirimkan lagi yang lagi happy birthday.
0: Yang lagi happy birthday nggak tuh? Siapa tuh?
1: Itu tuh.
0: Nini Cali. Nini Cali.
1: Oh, Marina atau Nini Sari?
0: Ya Nini Cali sama Malina sama aja lah.
1: Sama Marikel?
0: Sama aja.
1: Oke, okay. Ucapannya happy birthday to you.
0: Okay.
1: Dan dengarkan pesanku. Bercintalah selagi kau masih bisa. Tapi ingat, jangan kecewa bila benang-benang kencanamu menjadi keputik keperak.
0: Satu pesan.
1: Terima kasih,
0: Mam.
1: Itu saja.
0: Oke, terima kasih. Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Aku tunggu mengapanya.
0: Oke. Panteng radio.
1: Tri Rama Dondo.
0: Oke dong, terima kasih Grandpa. Kan akunya jadi pusing ya. Gara-gara Grandpa sih. Pakai segala, pakai nanyanya pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Jadinya aku tidak paham kan Grandpa. Ada Ibu Muslimah dari Veteran juga menyatu aja ya Besti. Ada Bang Putra Ogian dari Tanjung Bintang, oh lagi streaming. Ada Bunda Widuri juga dari Perancis bergoyang. Ada Ibu Suprapti juga, thank you banget sudah ikut bergabung juga tadi ya. Waktunya mepet nih Bestia, udah mau habis Best. Kita lanjut goyang dulu ya. Pokoknya gak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Bestie.

Bestiku, thank you banget ya. Gak kerasa kan udah di menit 55, 2 jam 30 menit sudah aku menemani kamu Besti. Jangan lupa ya, malam hari sebelum tidur konsumsi dulu produk herbalnya. Udah punya kan di rumah Besti ya, produk herbal Biosi atau juga produk herbal Agar Ilustrop. Akunya pamit Besti, sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Besti.

Lama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kediman keluarga sehat menemani di istirahat malam. Untuk di malam Senin keluarga sehat di tanggal 12 Juli 2026. Alhamdulillah untuk kediman keluarga sehat aja bisa menemani atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Atau percobaan untuk madu agar lulusnya keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti tentunya. Yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310 atau juga untuk di Facebook di Radio Trigarama FM. Satu dedang boleh diperjumpaan kita keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Oke, masih di Pasar Wasgana dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama Jasa Keluarga Sehat ya, atau di album Nostalgia. Ada persembahan ya, madu agar ulunya keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit lambungku, dan juga madu hitam pajak keluarga sehat ya. Dan untuk disebutkan diri malu juga untuk keluarga sehat, jangan lupa. Atau yang punya permasalahan atau kesehatan. Seperti untuk permasalahan keluarga sehat Indonesia ya. Penyakit degeneratif dan pasien juga kronis. Dan untuk keluarga sehat bisa ya. Atau kombinasikan madu agarilus dengan produk utama. Ada Agarilus Drop, BOC, Agarilus Salty, Agarilus Drink. Dan untuk di sebatas di mana juga untuk keluarga sehat, jangan lupa. Untuk yang baru pertama konsumsi atau konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya di 0831 760 600 ya. Ada juga untuk keluarga saya bisa langsung datang di Radio Tri Rama. Untuk di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bungur Lampung Timur. Dan untuk di sebatan di malu juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa. Untuk yang pastinya ingin pesan antar atau COD keluarga sehat juga boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk di malu keluarga sehat Indonesia bisa ya hubungi di call center kita keluarga sehat Indonesia di 0831 760 600 tentunya. Dan terima kasih juga yang sudah hadir. Aduh ya, tadi cek kesehatan gratis setiap hari Minggu atau di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Atau mungkin untuk keluarga bisa nantikan acara siaran keliling di radio-radio jaringan atau di tempat-tempat yang ada di sekitar keluarga sehat tentunya. Selamat malam untuk ya diman keluarga sehat Indonesia. Sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya, baik untuk madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahit. Dan juga untuk madu agarilus sendiri keluarga sehat ya, banyak varian dan juga banyak manfaatnya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, mah god ya, bisa konsumsi madu lambungku. Untuk penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi bisa konsumsi madu hitam pahit. Atau penderita ya untuk asam urat rematik ya, osteoporosis, pengapuran ke baselino persendian bisa konsumsi madu nomorfin. Untuk yang susah tidur ya, sering migrain, ini bisa konsumsi untuk ya keluarga sehat ya madu pala. Ini juga bisa dikombinasikan dengan produk utamanya keluarga sehat ya. Ini juga lebih ya maksimal lagi untuk pengobatannya agar lebih ya cepat dan juga bagus tentunya. Jadi untuk keluarga sebisa ya untuk ya kombinasi dengan produk utamanya keluarga sehat. Dan untuk di sobatan di malam juga selamat malam. Selamat ya pastinya juga menikmati serap malam. Dan terima kasih yang sudah mendapatkan madu agarilusnya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya. Ada Mbak Lia yang ada di 16C. Jadi sudah mendapatkan madu ya hitam pahitnya keluarga sehat ya. Dan juga Biosi tadi sudah diantarin sama Kak Dito ya. Untuk yang ada di Metro pokoknya untuk keluarga sehat bisa nanti diantarin ya. Dan untuk di sobatan di malam juga terima kasih untuk di keluarga sehat yang sudah mendapatkan madu agarilusnya keluarga sehat ya. ada Mas Sandy. Mas Sandy Pekalongan mendapatkan untuk ibunya, ya, sedang mendapatkan Agarilus Drum, Madu Lambungku, dan juga Agarilus Salty. Selamat malam juga ada Ibu Tursinah, ada di dua-dua, ya, keluhan asam lambung, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Terima kasih Ibu. Selamat malam juga ada Mbah Sarpan, sumber rejeki, ya, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat, ya, ada Pak Badi, ada di Tanjung Enconok, keluhan asam lambung, ya, pertama konsumsi Madu Lambungku dan juga Agarilus Drop. Pasar Wani, Wai Gambas, keluhan asam lambung, sudah langganan, ya, sudah mendapatkan Madu Lambungku, Agarilus Salty, dan juga Biosini, keluarga sehat, ya. Terima kasih pokoknya untuk yang malam ini, untuk hari ini, ya, sudah mendapatkan untuk produk, ya, Madu Agarilusnya, atau juga untuk produk-produk Agarilus yang utamanya, keluarga sehat, ya. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan keluarga sehat, ya. Dan untuk keluarga sehat, ya, kembali satu dendang, ya, untuk di malam keluarga sehat, ya. Walaui untuk di malam Senin, untuk di tanggal 12 Juli 2020 ada keluarga sehat, ya. Jangan kemana-mana sayang kecintaku, tetap di album Nostalgia persembahan untuk, ya, Madu Agarilus bersama Jess, ya, sampai jam 12 malam nanti.
1: Sadari

0: Aduh, Bu, perutku iki lho. Primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusinya apa?
1: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
0: Aman tak, Bu? Asli agar ilus toh?
1: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
1: Lah sing liya yo ben padha tuku dhewe to, Pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, Sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, satu dedang luar biasa sehat ya. Jangan ingin menang sendiri. Atau gedimun keluarga sehat Indonesia. Sudah bawa kita di menit 40 ya, di jam 10. Untuk waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat tentunya yang sudah setia menemani di malam ini. Untuk yang mereka seboleh sayangku cintaku di 08 12 12 11 310 ya.

atau yang mau request ya, dedang-dedang album nostalgia. Tapi yang mau konsultasi dan juga pemesanan, silakan hubungi di call center kita Keluarga Sehat ya, di 0831 760 600. Atau untuk Keluarga Sehat ya, bisa banget di Keluarga Sehat ya, atau mendapatkan ya langsung di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawitar Waibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan. Atau yang mau jadi pesan antar boleh, atau yang mau dikirim lewat jasa ekspedisi atau pemberi bisa transfer COD juga bisa tadi Keluarga Sehat ya. Oke, selamat malam untuk lima Keluarga Sehat ya. Terima kasih yang sudah menyatu atau di WhatsApp ya. Bu Idiana, selamat malam aja semalam juga. Bu Idiana sudah sehadir ya. Salamnya buat semuanya aja untuk dedengnya. Jangan ingin menang sendiri. Oke, terima kasih Bu Idiana. Selamat malam juga untuk dimang keluarga saya dari kawasan Proliman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus Sekuteng. Absen lah Mas ya, dedangnya untuk sebuah nama. Salamnya buat Pak Andi Kanit ya, ada Pak E. Inggit. Ada juga untuk anggota Polsek Purbolinggo yang lagi santai. Dan juga ada Pak Yudi Koramil yang lagi menikmati Sekuteng. Kira-kira aja kalau pesen nyampe sini enggak ya?

Mas Agus sih. Biasanya ada Masiono ya, sekarang Masiononya gak dagang dan ya. Nah pokoknya untuk pelanggan Sekuteng, untuk Griman juga selamat malam. Dan juga untuk semuanya pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman. Dan juga untuk kru Tri Rama, salam sehat selalu. Dan juga terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali untuk ya Mas Agus Sekuteng. Dan juga untuk ya anggota Polsek Purbolinggo yang lagi menikmati Sekuteng juga selamat malam. Atau kedendangnya ditunggu ya untuk sebuah nama. Terima kasih untuk ya Mas Agus Sekuteng yang ada di Proliman Purbolinggo. Untuk Griman juga sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia. Selamat malam juga untuk Griman keluarga saya yang kembali aja ucapkan. Ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung juga sudah hadir. Selamat malam juga ada Bang Putra Ogan yang ada di Tabin. Selamat malam kembali untuk Bang Putra Ogan yang ada di Tabin ya, sudah menyatu. Dan juga selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya. Selamat malam ya. Untuk dendangnya dari koleksinya Kus Plus. Salam untuk pendengar semuanya. Terima kasih untuk mas penyiarnya dari Mas Nanang yang ada di Taman Fajar sudah menyatu. Untuk di album Nostalgia. Atau kediman juga selamat malam buat Mas Nanang yang ada di Taman Fajar ya. Sudah menyatu juga keluarga saya di album Nostalgia. Dan untuk di mal keluarga sehat ya. Ini yang ada di pemancingan tumben ini gak menyatu ini. Atau kediman juga selamat malam ya. Untuk semuanya keluarga sehat Indonesia ya. Atau di album Nostalgia. Sudah setia juga menyatu keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam ini untuk Pak Joko yang ada di Polsek Raman Utara. Oke, untuk di malamnya lagi sip malam. Atau ini juga selamat malam ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya. Satu dendang ya kembali. Spesial untuk yang ada di Proliman yang ada di Sekuteng ya. Untuk sebuah ya nama. Untuk di malam ini keluarga sehat ya. Menemani di serat malam bersama keluarga tercinta dan pastinya selamat bernostalgia.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yos, bentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Pati gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Tri Rama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung Geh News, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Inten 2 Lampung mendeteksi sebanyak 23 titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil pemantauan satelit hingga Minggu 12 Juli 2026. Berdasarkan peta sebaran titik panas yang dirilis BMKG, hotspot tersebar di 3 kabupaten, yaitu Waikanan, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah. Kabupaten Waikanan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yaitu 13 titik yang tersebar di Kecamatan Belambangan Umpu, Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Umpu Semengu. Sementara itu, Tulang Bawang terdeteksi memiliki 7 titik panas yang seluruhnya berada di Kecamatan Gedung Meneng. Adapun Lampung Tengah tercatat memiliki 3 titik panas yang tersebar di Kecamatan Bandar Mataram dan Wai Pengubuan. BMKG mencatat seluruh hotspot memiliki tingkat kepercayaan berkisar 8 hingga 9 yang menunjukkan adanya indikasi panas permukaan yang perlu diwaspadai sebagai potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki hotspot. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Album nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Masih di Pasar Wasigan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jawa Tarwai Bungur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya, atau di album Nostalgia persembahan untuk madu agar lulusnya keluarga sehat. Ada madu ya dari Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk yang pastinya sudah punya pasangan suami istri keluarga sehat ya. Jadi yang belum, jangan dulu keluarga sehat ya. Bisa meningkatkan stamina, durasi, dan juga untuk keluarga sehat Indonesia. Oh ya, meningkatkan kualitas sperma, menguatkan libido dan juga reaksi. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, atau di sempat tadi di malam ini, madu Tri Rama KJ, jadi juga bisa dikonsumsi keluarga sehat ya, setiap malam 1 sendok sebelum tidur ya, bisa dirutinin selama 3-4 hari. Dan nanti untuk di hari keempat atau kelima, kini untuk keluarga sehat Indonesia dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dijamin kamu bisa memanjakan pasangan. Agar tidak ya lagi ada permasalahan. Ya, dan juga pastinya berikan keharmonisan pada pasanganmu keluarga sehat ya. Dan untuk Grimoni juga keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan, silakan dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jabatan Waibor Lampung Timur atau di Radio Jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat deh yang mau jodoh juga boleh keluarga sehat ya. Di album Nostalgia keluarga sehat ya, untuk di sobat tadi di malam ini ya, kembali satu dendang ya spesial di malam Senin keluarga sehat ya. Untuk yang besok sudah sekolah, jangan begadang ya Bes ya, adik-adik. Besok sudah mulai masuk sekolah ya, jadi usahakan ya tidurnya agar lebih awal biar enggak bangkong nanti. Oke, satu dina keluarga sehat ya, untuk di malam ini tetap di album Nostalgia atau persembahan ya untuk madu agarilus bersama aja sampai jam ya 12 malam nanti bersama madu Tri Rama KJ.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Masih bersama Jesse Pertambahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan. Atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia ya, yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Madu Tri Rama KJ keluarga sehat Indonesia. Untuk yang punya permasalahan atau meningkatkan stamina ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya, atau melancarkan peredaran darah keluarga sehat juga bisa banget keluarga sehat ya. Silakan konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Untuk yang baru pertama kali konsumsi, bisa silakan hubungi di call center kita keluarga sehat yang sangat mudah sekali ya. Saya telepon di 0831 760 600 ya. Atau mungkin untuk keluarga bisa WhatsApp juga bisa keluarga sehat ya. Di 0831 760 600. Atau yang mungkin sudah punya nomornya JS ya, silakan hubungi saja keluarga sehat ya. Dan untuk Grimal keluarga sehat, selamat malam. Selamat bernostalgia ya, masih setia menemani di 93,1 FM. Untuk Diman keluarga sehat Indonesia yang pastinya ingin dapatkan promo 7 Semarak Untung Juli, silakan keluarga sehat ya. Atau pembelian 3 ya susu Zigo yang varian rasa cuma Rp200.000 saja. Pembelian BOC gratis susu kambing Etawa. Beli 1 Selti gratis Zigo 26. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia sayang. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk buruan langsung aja dapatkan. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia, atau ya produk Madu Tri Rama KJ hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau di tempatnya Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, reseller Madu ya Tri Rama KJ nya. Oke, kembali satu dendang keluarga sehat ya. Dan untuk dimana juga selamat malam ya buat Pak Indro yang ada di Taman Negeri. Absen aja lagunya nih ke Ardila, apa aja deh. Salamnya buat rekan-rekanku yang masih mancing. Selamat malam semuanya. Untuk yang tugas semangat selalu. Terima kasih, kembali kasih buat Pak Indro ya. Mama Aja yang ada di Seba 1. Selamat malam aja semalam kembali. Ada Mang Jaja. Udah pulang ya kalau Mang Jaja mah jam segini mah. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Tegal Yoso Purbolinggo ya. Harga lagunya dong, Bukit Berbunga. Salam kenal untuk semuanya yang masih pantengin Tri Rama. Untuk ajaknya selamat bertugas ya. Thank you. Terima kasih kembali ya. Untuk Diman keluarga sehat Indonesia, atau di album Nostalgia tentunya, atau persembahan Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk Diman keluarga sehat. Masih untuk di WhatsApp ya. Ada Bu Muslimah, selamat malam. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir atau kedendangnya tak ingin sendiri. Spesial buat Mas Aji, semoga berkah, umur panjang, murah rezeki,
Begitu juga untuk keluarga ku. Salam juga buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat ya Bu Muslimah yang ada di Veteran. Sedang menyatu keluarga sehat Indonesia. Tak ingin sendiri. Iya sih, kalau sendiri kan gak enak ya biasa. Mending pantengin Tri Rama aja. Oke, dan langsung aja kita dengarkan bersama, menemani di album Nostalgia, persembahan untuk ya pastinya Madu Tri Rama Kajing.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
7: Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2022.

0: 36. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dorong lagi Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trilama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarius Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih sayangku, cintaku semuanya, sudah sedia menemani di malam ini ya. Datang ke DDC di malam Senin di tanggal 12 Juli 2026. Waktunya Jess ya harus pamit sayang. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Lanjut besok lagi. Hajar sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا

0: sing manggon nang alam kubur. Nalika ngamale kurang digencet karo kubur, kuwe endi ana wong nampa siksa kubur niku saben ros-rosane awak pating pertil tugel kabeh. Ros-rosan basa akademise niku atawa medise niku sendi. Apa Bu? Iya. Sendi itu kadangkala kan niki. Nah, engsel, sendi. Sendi niku kula tak rasa-rasa dening sering lara. Ubah-ubah lara, jebule tak eling-eling. Manusia itu ada 360 sendi, tapi sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Apa? Sendi yang paling sakit sendi sendirian. Laya ora. Saben awak menungsa niki nderek dawe Imam Ghazali niku ana 320 ros-rosan. Sambungan balung, engseling balung niki ana 320. Konalikane diparingi bendu nang alam kubur nampa siksa kubur, hati-hati. Siksa kubur nderek dawe Kanjeng Nabi ada beberapa hal. Salah satunya rong perkara. Siji, gara-gara bolongan ngisor irung. Loro, bolongan jero sarung. Kembali weh. Siksa kubur, salah siji dari salah dua niku. Nomor siji penyebabnya adalah kulon jenengan ora bisa ngereksa bolongan ngisor irung. Nomor loro, bolongan jero. Nomor siji bolongan ngisor irung tutuk lambe berarti nopo hafizil lisan ahli swarga salah siji tanda-tandane adalah wong sing ngreksa karo omong sa omong. Mulane ibu nek arep kumbul kanca batir ndeleng-ndeleng salah satu penyebab kebagusan adalah perkumpulane wong sing soleh-solihah. Hulato uhus solihin perkumpulan sirkel nek cara bahasa nom-noman angger cara ibu-ibu ya besti perkumpulan kanca batir jenengan kok seneng kembul karo wong sing senenge ngrasani mitnah gede cilik kan jenengan melu del nang kono melu ngrasani sinau ngrasani wong begitu jenengan dinang esuk ora manggon nang tempat kono jenengan sing dadi korban rasan-rasan entenan jenengan sing dirasani niku kaya niku. Ben sing kana-kana sing penting kula jenengan orang lak aja moyoki aja ngece aja menghina. Kenapa wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni kuwi temenan. Man ayyaru akhuhu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong ngece madani menghina dosane wong wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote padha. Berarti cara bahasane kaya kula wong desa, wong nek senenge moyok biasane ngoyok, wong nek senenge madani biasane melu-melu nglak. Hati-hati. Nih, perkumpulan sing saleh-saleha. Mulane masyaallah. Awak niki pating pretil siji penyebab sisa kubur gara-gara omong. Mitnah wong. Ngerasani wong wong nek nyolong dosane dosa nyolong dosa wong nek nyolong dosane dosa nyolong wong nek ngantemi wong dosane ngantemi wong tapi nek dosa ngerasani orang mung nambah dosa tok tapi kebagusane sing ngerasani mlebu maring sing dirasani wis tiba ketibanan anda nggih. Wis tiba gabrung tetap kerungkep ketibanan anda. Wis nampak dosa kebagusan yang diwehna karo si singtira sani na'udzubillahi min. Mulane bodoh-bodoh karena wite karena panggo. Nah ini kayak baik dari wong wis niki nomor loro lubang jero saru wong sing pipi sorat cewok. Ngati-hati mas. Dume yo Dume ana selang kaya pada semangkean. Metu mudun kang mobil ora maring toilet, ora maring pom bensin atawa masjid sing ana toilet ora. Kesengaja nguyuhi ban. Nguyuhi tembok. Ya, padahal masjidnya ya perek karena musolane musolana atau wilete, pom bensin atau wilete. Iya, kadang kalau bapak-bapak malah pada sembrana, masulin nyong taruh orang pisu-pisuan. Apa sih? Nganggo obat. Obat apa? Obat abitna. Wer wer wer wer wer wer. Ya. Karo-karo bayang. Wer wer wer. Eh, niku pipis ora cewek, nguyu ora wawik, niku besok diparingi bendu lantaran apa? Wong kadangkala mung dikelesot-kelesot. Nah. Ya, ngati-ati. Monggo niki resik-resik percikan banyu pipis sing bacane wong lanang kan padangaling nguyu pe ndadak digawe angka bondo kaya kae. Kadangkala anu dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janjane ucapku. Ya. Ya, dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janu jaru-jaruku. Hah? Sing nomor loro, lobang jero sarung, wong sing pipis padha ora resik-resik, ora sesuci, ora tohara, ora wawik. Nggih, Bu, nggih. Ngati-ati. Kuwi sapa wong sing nampas siksane ngalam kubur? Ros-rosan niki pating pertil kang mangkan dari Dawi Imam Ghazali balung ros-rosan kulan jenengan sekujur tubuh ana 320 orang ngendil ditung dewek ci ro lu pat ma nem tu wolu sanga pirang-pirang lah orang ngitung ya semuanya orang genep ana 320 niki lho niki perdoyo sawak jebule lha nek nampal siksa kubur niku pating pertil pertil pertil melas. Orang mung pertil tok wong padang gembor saking banget ing larane. Gembore kepripun? Rabbi renjiuni. Gusti, tulung pangeran, balik nama ning kula nang kali kidang. Balik nama ning kula nang Sokaraja pangeran. Ngapa nek wis balik maring kali kidang ngurip maning? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu kula bakal nglakoni apa sing gemen tak tinggal ngibadah ora salat tak tinggal dume orderane akeh ora kober salat nggih dume orderane pirang-pirang ora kober salat nek lagi diparingi melarat ta ya gelar sajadah 3 jam nangis njaluk rezeki giliran wis ana rezeki kelalen karo sing aweh rezeki. Benjang pangeran niku kula urip maning manggon nang alam dunya nyong arep sembahyang jamaah nyong arep maca Quran bocah yatim tak santuni bandane kula sing tak tumpuk-tumpuk kae ana sing tenggung ibadah ana sing go kesenangan keluarga ana sing go kesenangan sodak kawan yatim piatu kabeh besok niku kula urip maning pangeran tapi Allah le ngendika mantep kala wis ora musim. Wis ora usum, wis ora wektune, wis ora wayahe. Nggih, mulane kalimate Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Niku tembung sing mubah, tembung sing ora ana gunane len jaluk maning manggon urip nang alam dunya wis ora bita. Wis ora bi. Mulane kula ditangleti masulin dalem. Cara masulin apik mati apa apik urip. Ya maksudnya priwe maksudnya kok. Ya nyong takon Mas, oh kaya gue, ya. Urip barokah, mati juga barokah. Loro-loro ne barokah. Milih sing di tapi Bu. Milih urip dhisik. Oke, tapi kan kita menjabarkan urip barokah, mati barokah. Barokah mati tak di situ. Barokah mati, wong nek wis mati, insya Allah wis ditutup pintu kemaksiatan karo Gusti Allah. Contoh, barokah wis mati, wis ora bisa ngrasani wong mani. wis ora bisa nyolong beras jimpitane wong maning, wis ora bisa ngacerki galengane tanggane maning. Iki barokah wis mati. Berarti napa insyaallah barokah mati adalah pintu kemaksiatan wis ditutup greg karo Gusti Allah. Barokah urip luwih akeh. Apa itu? Bisa nglakoni sing kulon jenengan tereng lakoni nalika wis mati sore bisa sih? Napa? Bisane kita ngibadah nalikane urip nang alam dunya, salat nalikane surip, ngaji nalikane surip, gawe kopi nampan digawe maring meja nalikane isi. Leres engge sedekah nalikane surip, walaupun sedekah gong wong mati ya ndak masalah, tapi lebih utama nalikane surip nang alam dunya. Engge haji dibadal ya ndak masalah, tapi lebih utama nalikane surip nang alam dunya niku. Berarti bisa kita sedekah sempurna nalikane surip, berarti barokah urip bisa nglakoni ibadah, senenge nyolong maksiat ini itu, nembilingi wong, ngejak tawuran, pokoknya penyakit lah. Kok siapa mati? Mati, begitu mati setesa seneng banget. Ure, premane mati. Mati bahasa Inggrisnya ndu modar. Premane mati ure seneng. Tapi walaupun premane mati tapi dalam keadaan Islam, makanya disolati. Endi ana wong sokaraja khususe kali kidang, ana wong Islam muslim sedo tapi tangga teparo mungkin saking gething ora gelem nyolati, belas sing ora ana sing gelem nyolati, sedesa kena dosa kabeh. Tapi nek ana wong siji sing wis nyolati, liyane sudah gugur kewajiban. Bah ya tampil, wah negeri kura jadi ya yang rebelas langsing nyolati kita dosa kabeh, kamangga ge mayite Islam ya nyong tak tampil perlu nepen setesa ora kenang to dosa, mesti ngurang ngerti apa-apa kena dosa nih. Tapi nek ana wong siji sing lampahi salat jenazah nyolati jenazah liyane sudah gugur kewajiban jenenge fardhu kifayah. Nah dan es rampung disolati mbak yai daunang dalam mbak yai ke mayite kawan jabang gue kawan jabah disaksai nih wong sekitar masyarakat kono poro rawu enggang tansah kulo hormati niki poro rawung ahli tazkiyah enggang tansah kulo tersenani niki saksai nih gue niki niki mayite dalam keadaan saya gue. Tapi waktu semono ora kaya jenengan, jenengan wonge apik dang nggih nggih. Jenengan wong e apik kan diomongkon nggih nggih. Niki-niki mboten. Sae nggih meneng bae. Sae nggih meneng bae. Aja ana sing muni. Malah ngutik tanggane. Aja muni, aja muni, aja muni. Saking getringe. Sae nggih meneng, aja muni sae. Meneng. Akhire ping telu ditangu kaya niku Mbah ya ora dijawab karo disemauri Mbah Yai dawuh. Mas para rawuh, dalem Mbah Yai ngerti ya premane mati. Aku ngerti sampean gethinge kaya ngapa tumindake. Kita boleh benci karo maksiate tapi aja gething karo wonge. Kita boleh sengit karo dosane ning aja sengit karo menungsane. Kaya niku. Aku ngerti mas, sampean sengit karo ki perkara dosane, ngejak mabok, anak-anak dadi pada seneng ngelayap gara-gara dijak nang wong. Ya aku ngerti mas, tapi ngerti ya mas, nopo mbah ya, ki preman mati dalam keadaan sae. Domong dalam keadaan sae, ana sing arep grundeng ngomong ora kepetu, akhire grundung. Sae-sae apa? Ora wani ngomong, sae-sae apa mu ya kaiso jenenge mabok sae-sae apa? Tapi ana wong ngacung, Mbah Kiai, dalem introksi mangga. Niku Mbah Kiai ngendika preman mati kan kaya nika uripe paite kaya nika nalika urip nang alam dunya, ngejak bocah-bocah pada tawur, ngejak pada mabok, ini pokoke mempromosikan perkara sing ora bener. Niku mati saya pripun Mbah Kiai? Oh, Mbah Kiai dawuh nang ya wong kowe takon ya adile diwangsuli. Nggih, Mbah Kiai tak jawab. Nggih. Seapapun akeh dosa wong kiye tetep mati dalam keadaan saya. Saya ini pripun Mbah Kiai? Barokah premane mati nang disakene wis langka maning sing nyolong pitik. Wis langka maning sing mempromosikan kejahatan. Wis langka maning sing mempromosikan nah ini itu judi dan sebagainya. Barokah mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup greg karo Gusti Allah. Insya. Tapi jangan lupa bu. amal ana amal jariah, dosa ya ana dosa jariah. Amal jariah, sodakotin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi awaladin solihin, yad'ulah leres. Tapi jangan lupa dosa ana dosa jariah. Wonge wis mati, tapi si oli kiriman dosa. Mereka ini tinggalan nang alam dunia, esi elek, esi ana. Nopo contohnya, ibu dolanan setan kepeng. Dolanan Facebook, ngerasani uang, ngerundengi uang, mitnah uang, ngelek-ngelek uang, jenengan nandur tembung nang, elu, apa yang anda pikirkan ke nang Facebook elu? Iya kabeh status, kemudian jenengan nulis ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu, iya ne bener, sekalipun bener tetap ora pareng, apa maning barang fitnah, betapa menjijikan fitnah tersebut. Ibu ne nulis tung tung tung tung tung tung, tetap jenengan tetap dalam rangka apa? Menebar kebencian, menebar kebencian. Bon wong liya melu sengit, wong liya melu keting, naudzubillahi min. Oh, tembunge si ana sing mosting wis mudar, wis mati, wis seda, tapi tulisane masih ada, tinggalan elek si ana nang HP, ditonton wong pirang-pirang, dideleng wong pirang-pirang. Ngati-ati, kiriman dosa ngalir gara-gara setan. Lene monggo, berbijaklah kulo jenengan ing dalam dolanan setan kepeng. So, HP ya ana fungsine ngabari kanak-kanak. Sehat paman, sehat Pak Dip, sehat. Nah, atawa TikTok ya ana abike, apane? Tul Gus Baha, tul Gus Kausar, tul Mamas Ulin, kan kepen. Allahumma ana kebaikan kebagusan. Wong jenenge wong teknologi ya ana eleke ana bagu, bagu mantung karo sing nganggo. Nggih Bu nggih. Monggo. Niki sareng sareng. Mulane dalam hal ini mereka sing manggon nang alam kubur, mereka padang gembor jerit. Mulane selagine mumpung isurip nang alam dunia bisa ngibadah, bisa salat sebisa kulon jenengan. Lha nek ana tembung masulin nopo? Banda ora digawa mati. Nekulo mboten. Nekulo matur banda, ngono sing akeh digawa mati. Nekulo kaya niku. Ngrene wong ngomong, rusak semangat-semangat golek banda, ora digawa mati, piye omongane wong males. Lho, ora males kepriwe? Pengen sugi ora kelakon kan berarti. Anu wis pegel. Mulane ngomong kaya niku. Kita sholat nutup aurat, butuh penutup aurat. Raurane wong lanang sarung, sarung tukune karo duit ora karo untu. Ibu sholat damel mukena, mukena tawa ruku, nggo nutup rambut ben ketutupan nalika jengeng-jenging rambut aja katon. Ngati-ati ibu-ibu, termasuk wong wadon sing sholate mubah, sholate sing ora ditambah niku nalika ruku jengeng-jenging bledang-bleding rambute keton. Belane monggo ngati-ati niki salat rambute niki aurat. Salat kok ora aurate katon salat hebat. Belane iki wis ana alate, ana alat lah. Kae lho. Pakai. Nah gue ciput. Ciput dan keong ngene iki, ngene iki. Ya, banda tiga apa mati? Iya, syaratnya kepripun ditukar krihin karo mata uang alam kubur. Apa gue? Sotako jariah, ilmu manfaat, anak-anak sing soleh liha. Mbak Wiyarto ndamel katus niki, butuh biaya, butuh wrakat. Sotakuan biaya wrakat, zakat biaya wrakat, umroh biaya wrakat, haji biaya wrakat, sholat biaya wrakat. Sing orang bayar si jitok apa? Syahadat. Ucap atine nampak, tapi sholat, zakat, puasa. Puasa pembayar wong nang kono puasa Ramadan ana zakat fitrah, menyegerakan berbuka ya pakai biaya banda semampune. Niku haji napa mali pakai wragat. Mulane jeneng Nabi mengajarkan kesederhanaan bukan kemelaratan. Nyuwun karo Gusti Allah timbangi karo matos rezeki ben rezekine barokah. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Ya Robbal. Ngeten nggih, banda digawa mati. wakaf masjid, infak, sodako, nyantuni bocah ya, yatim pakai biaya, biaya. Jadi ini ada orang matur, banda tidak dibawa mati. Monggo, tapi ini kalau pribadi, banda digawa mati. Kenapa? Kita temel apik, dermawan, tetap pakai peragat. Ngaji, peragat. Ngaji, peragat. Sholat, peragat. Haji, peragat. Umroh, peragat. Sedoyo. Nanti kita sholat, tutup aurat, kita pakai peragat. Insya. Moga-moga masyarakat kali tambah ini murah rezeki, gampang rezeki. Ya Robbal, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kencot ya? Udah tuh, itu kok ini jajan. Curu-curunya orang kencot apa ini? Ya Allah, sing jalan mung jajan. Pengen. Pripun bu?
1: Sampun. Roti ini gede banget.
0: Monggo niki kula matur kersane kula jenengan niki le salat dadi ora mubah. Mubah kenang apa pakulin, pakulin. Mas. Nyone dundang Gus kabotan Mamas bae. Nyong ora pengin dundang Gus Mas bae. Om. Om. Oke, yes. Abot ngurani ya. En, ngaten. Bu. Jebule tak angen-angen sing jenenge salat ke pancen abot. Abot iki. Angger jengkang jengking pledang ledenge ta asal gelem. Sing abot apane? Khusu. Khusune sing angel. Ora mung kula sing matur Allah sing dawuh. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Kon jaluk tulung nyang Allah dalane loro, siji nglampahi sabar, loro nglampahi salat. Difitnah ya ben. Diomong elek, ya ben wong nyatane nyong jeneng sepada elek. Nggih. Lah ya wis tua, ya nyong rika ya pada-pada menungsa ora sapa-sapa. Ora sing blangkonan, ora sing kublukan, ora sing sapa-sapa wong jenenge menungsa ya sadar. Menungsa, menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean. Gue padha ngaku dewek. Ora sapa-sapa nyong rika diomong elek meneng. Difitnah diam, sabar, sabar ke panjen angel, leres, wassalah lan kelawan sholat. Apa lanjutane? Wa inna la kabiratun, sholat kue barang abot. Allah sing dawuh lho bu, sholat kue barang abot illa kejabane sing pripun alal khasi'in, wong sing pada khusyuk. Justru sing khusyuk kue sing paling abot. Kulo sholat sabet umur 5 tahun tekan seprene tak rasa-rasa belas ratu khusyuk. Temenan. Ya pikiran apa sing ora? Loh, semakin banyak perkara semakin akeh pikiran yang berbeda. Semakin itu arisan, kepikiran arisan. Arep kondangan kepikiran ngasuk Bali apa ora? Sing dikondangi kowe. Iya. Iya ya. Begitu makbar kene bubar. Nyong bu nyong. Bapak-bapak bae. Alhamdulillah ke batire. Jan, estu bu. Lah mengko ge syarat engko mengko. Nyatane sholat ke pancen abot begitu Allahu Akbar. Ibune kelingan aduh jangane urung ditutupi. Mikire jangan. Allahu Akbar apa apa apa masyaallah. Ah. Sholat ke barang abot apane khusyuk. Mulane Mbak Kanjeng Nabi dawuh ibune waula terus syarate pripun ben khusyuk masulin kaya niku kan. sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bi sab'ina wa ishrina darajat. Wong sholate jama'ah luwih utama ketimbang sholat dhewekan digaringi paringi ganjaran 17 derajat. Senajan ora khusyuk, wong lagi makmum be ora bisa khusyuk apa mending sholat dhewekan. Tapi lho iya kulang lakoni dhewek pemene nek sing arep imam wis dawa suratane. Yakin Bu. Kula salat nang masjid, nang dalan-dalan kae kok nang dalan minggir melipir, nang dalan melu salat lah, magriban, isan atau salat Jumat. Ngeten niku wong lanang salat Jumat melipir. Ya Mas, melipir nggih, melipir set sembahyang Jumatan nang dalan-dalan. Nang pinggir dalan ora nang dalan. Dalannya tabrak motor. Pinggir dalan hampir set. Nah, wis nang kono ya temenan. Khotbahe rada suwe ngantuke ya temenanan. Ya wis salat. Sementing kan ora lendean, ora berbaring, ora lendean. Karo jagung ya budune tetep ora batal. Kejabane lendean karo turunan lah niku nek ngliyep budune batal. Niku akhir apa yang terjadi? Begitu salat suratane dawa. Fatihah wis diwaca, kula meneng. Kan kaya niku aturane magrib ngisa subuh, Mbah Yai maca Fatihah jenengan meneng menyimak. Is Mbah Yai maca suratan pendek, liyane jenengan nembe maca Fatihah nusul. Suratan pendek diwaca, Mbah Yai maca suratan jenengan maca Fatihah. Nyata kula salat nyimak Fatihah imam ujar gula kan paling kulhu apa kor kulia. Suratane dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kula fi sifatnya ping telu ngarep urung rampung. Ayo bingung arep maca apa maning iki ya. Arep mripate kula buka sing nang tembok tak wacani kabeh. Saldo masjid 300.000. Pemaning kae sing luwih parah manggo nang gegere sing nang ngarepe nyong mangkat Jumatan nganggo kaos ireng disablon mantep banget tulisane panitia kiamat mantep banget Pak. Tapi wong nyatane salat jamaah walaupun mripate plirak-plirik apa sing ora sementing tidak membatalkan sholatnya orang ngomong atau gerakan yang berlebih hanya sudah batin sholatnya tetap sah tur khusuk senajan ora khusuk barokai sholatnya berja nah, tapi ini sholat dewekan angel kan khusuk yakin gula kokin ana bae Allahu Akbar klumprang ngeong kucing sembahyang mikiri kucing. Balane ibu takon pripun Mas Ulin, bagaimana ben kita salate khususna jan ora khusuk, mbek Kanjeng Nabi mengajurkan le salat berjamaah, berusaha. Terus semampu kita, sebisa kita diusahakan salate berjamaah. Cuma apa bocah-bocah lanang lho. Mas tak kandani. Besok nek sampean gawe omah, saran ya, perintah si orang menging ya pamanik, saran. Nek gawe omah aja perak masjid musala. Temenan. Terus pripun sing per kuburan? Loh, wong lek omahe perke masjid musala abot renggane, abote kepriwe? La salata li jaril masjid illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong milih salat dhewekan senajan dia wa, apa? Dia adalah tanggane masjid tangganemu, salah kok milih salate dhewekan. Termasuk di dalam kategori 10 golongan wong sing salate oli keseltok ora ana ganjarane cara sokaraja. Kerigan kerja bakti mung keseltok ning ora ana ganja pinten Mbak Kanjeng Nabi dawuh asyratu nafarin 10 golongan nomor 1 shalah wahidan bi ghairi qiraatin wong sing milih salate dhewekan bacaane bubar ora khusyuk sisan nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata wong sing sholat jengkang jengking peledang peleding tapi seneng ngerampok bandane fakir miskin ora gelem ngetokna zakat diling-ling ibu nggih. Sing nomor tiga, imamun imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam sing ora disenengi, ora dicocoki karo makmum. Kenapa? Dadi imam egois.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Kena Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
1: Eh, gue saya kepriwe orang gak tekna kebutuhannya makmum. Dati, ya karpe dewek. Dati mas-mas, jenengan kan calon imam suatu saat, imam besar masjid Istiqlal, napan di papan. Nge, abtamis masjidil haram, ya alam du, lila. Nge, lanang-lanang, konco-konco.
2: Bolo Kurowo.
1: Besok imami sholat wajib mengerti kebutuhan jamaah. Jamaah ku ana loro mas, siji mahsurin, loro ghairu mahsurin. Bedanya apa mas? Menawi mahsurin, makmum siap lahir batin kepada imam. Pak Kiai, sholat dawa mangga, suratane panjang mangga, ula pendek ya seneng, dawa ya teneng. Niku nek mahsurin, contohnya teng pondok, contohnya teng Masjidil Haram, contohnya teng Masjid Nabawi, panjang pun ora masalah, wong tempatnya barokah, sangat-sangat barokah, tempat sangat suci niku, Haramain, maka Medina, pripun. Nomor loro, ghairu mahsurin, apa gue makmum sing wis gelem jamaah be wis luar biasa. Bakul cilok melipir, bakul bakso melipir, truk sopir-sopire melipir, sing nang dalan-dalan mampir masjid perlu ne sholat Jumat, atawa karyawan pabrik ninggalaken jam waktu istirahat nggo mangkat sholat Jumat, maka khotib dan imam kudu weruh. Oke, makmumku waktune cepet. Selek kepengin kerja maning mulane sing penting wis sholat jamaah sudah prestasi yang hebat. Mulane aja nganti digawe kapok. Lho panget jamaah kapok wonten. Karyawan pabrik metu tet koni ngaso setengah rolas atau jam rolas kurang seprapat, melebu maning jam setengah siji. Waktune karyawan pabrik kok terbatas. Ana waktune madang beti waktune ngopi di waktune, tapi ya karyawan pabrik kersak mampir melebu maring masjid perlu ne salat jamaah, salat Jumat ninggalaken kantin, ninggalaken warung, ninggalaken udute, ninggalaken kopine. Lah nyong tok salat jamaah lah mangkat salat Jumat. Tel begitu mangkat jebule apa khotbah setengah jam. Suratane dawa, dawa rampung sholat mlebu teng langsung ora kober medang, ora kober madang, ora kober ngopi. Akhirnya wong mengatakan, lah orang ngamaning-maning sembahyang nang kene. Nggih. Dadi imam pun harus melihat kebutuhan makmum. Oh, makmumku ki anu makmum kepriwe? Oh, wektune cepet ya nyong sementing pada salat jamaah. Pokoke salat jamaah wiritan cedhela ndongak wis. Wiritan ndongak wis dito ngani wiritan sekedhap ora ketang maca istighfar kan taibun sabitun wong sing ahli nyuwun tobat ya kudu senenge karo pangeran. Wis istighfar wiritan sekedhap ditongani niku ndonga ba bareng niku pun dadi aja nganti makmum digawe kapok. Niki salah imam, salah khatib gawe makmum pada ora betah berjamaah. Lah iya wis pada gelem jamaah wis hebat Pak nang desa-desa. Wis gelem mangkat maring masjid wis alhamdulillah ninggalaken kangkung lagi dipritili. Leres ninggalaken kayune lagi di gosoki apa kene diapane iki pak jenenge kae. Nah, gue lagi dipasai gawe gawangan. Nah, tak tinggal mbayang dingin. Lah, wis alhamdulillah. Mulane masyarakat kali kidang wis pada kersa salat jamaah sudah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Mulane aja nganti digawe kapok. Langsung orang ini maning. Nah, misal kayak angel maning bok. Surut dawa, surut kayak asam urut kayak ambu kok. Lah, gue. Jadi ini maksudnya kayak niku. Jadi harus melihat imam-imam harus melihat kebutuhan makmum. Aja nganti termasuk kategori imamu kaumin wahum lahu karihun. Imam sing ora dicocoki karo jamaah. Niku salate kerja bakti. Nomor 4. Wong sing seneng ngombe-ngombe ni inuman khamer atau sing memabukkan senajan orang anti mabok. Sing nomor 5, wong sing kepriwe wong sing salate kerja bakti akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Utangnya sejuta kon balik nane 1.200. Utangnya sejuta kon balik nane 1.300. Ini ngati-ati perkara riba. Sing nomor 6. Wong sing dadi tanggungane wong lunga nganti inep-inepan ora pamit. Tanggungane wong sing kepri maksude masulin kaya niki. Bojo wadon tanggungane bojo lanang. Anak tanggungane wong tua metu saka omah saka lawang arep inep-inepan wajib izin karo wong sing bertanggung jawab. Sapa? Wong tua. Bojo lanang arep inep-inepan wajib izin karo wong sing bertanggung jawab. Sapa? Wong tua. Bojo

wajib pamit. Tenang baik. Jan, ya. Protes, Pak. Protes. Bu. Bojo lanang wajib pamit. Bojo wadon wajib pamit. Karo bojo lanang, suami dipamiti. Ibu tindak kemana pun, metu saka lawang umah, wong jeneng jadi bojone kutu taat apa dadi mestine wajib diridani bojo lanang. Pamit. Bojo lanang ora wajib pamit, ora wajib pamit. Tapi ana tapi ne Yung, tenang bae Yung. Tapi yang berkewajiban adalah istri, tapi yang berkepantasan ninggali omong adalah bojo lanang. Kewajiban karo kepantasan sesuatu yang berbeda. Kewajiban kepada ibu, tapi ini kepantasan mantes-mantes ya bapak tindak-tindak ya ninggali omong ben ngapa ngeregani bojo wadon. Ibu berkewajiban kudu metu saka ngomah diridani bojo lanang. Soalnya nek metu kok sing lanang goleti gotak ora katon, kuwi dukume minggat. Sing lanang balik kerja kesele kaya ngapa, sing wadon lagi senam aerobik 1, 2, 1, 2. Yang ngomah gerabah pating jereng kanang, piring pating jereng gudag. Nah, wedang-wedang langka, kopi-kopi langka, banting sisan kopi ini del. Jejak sisan gue. Terus pripun Mas? Ya jenengan ya pamit Mas. Jenengan kerja mangke. Ya, nyong tak kerja Dek. Temko jam bareng ngasar nek jenengan urung kondur kudu. Mangko nyong arep ngene arep bali desa. Nah, Mas Dek, laya mengecilkan tubuh. Pina pake orang gedeber. Mengecilkan gedeber kaya bokor. Mena pakai apik. Ya Mas, ya sing ana. Tapi ya gue nger koyar blunga ana kopi-kopi ya dem-dem ya ora apa-apa. Oh ya Mas, gawek na es teh, es teh mbora. Ya wis, ana. Wis maksudnya kaya niku. Kemana pun tempat, aja nganti ora atas izin seorang suami. Bojo lanang lunga tindakan memang ora wajib pamit, cuma bagus sing ngregani bojo wadon ninggal omong ben ngapa. Ana wong golati bapak ibu dadi ora bingung oling jawab. Siki nek sing lanang las los metu ora ngomong, ora kanda-kanda apa-apa, ora laporan apa-apa. Baune tekan golek di bapak. Bu, bapak teng pundi? Embo minggat, mbok. Bojo lanang diarani minggat. Ya. Iku sini iku nomor 6. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti. Nomor 7, nomor 6 adalah wong sing minggat. Iku salate ora ditambah, minggat. Ninggalaken apa sing dadi kewajibane. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti adalah wong wadon sing dibendune bojo lanang. Wong wadon. Ibune mesti mboten dolen wong wadon bae. Sing nomor 8, wong wadon maning. Sing kepriwe? Sing nganggone salat jenggang-jenging peledang-peleding rambuté keton. Bulane nganggo iki keong-keong apa iki? Siput. Nomor 6 wong wadon sing ditakdir sing dinilai minggat. Nomor 7 wong wadon sing dibenduni bojo lanang. Nomor 8 wong wadon sing salate rambuté keton. Berarti ki wong wadon kabeh ya. Ibune mesti mbatin. Sing wong lanang dong Mas. Oke. Sing nomor 9 wong lanang. Wong lanang ki dilewati bae ya Pak ya, dilewati bae. Sing nomor 9 adalah Imamul Jair, pemimpin sing zalim. Baik itu lurah, baik itu bupati, baik itu siapapun, minimal pemimpin dalam rumah tangga seorang bojo lanang. Wong wadon tindakan wajib pamit. Betul, itu kewajiban istri, tapi jangan lupa istri juga punya hak. Hak-haknya istri ada, kewajiban istri juga ada. Jangan di wong lanang mungkar penuntut dihormati, diajeni tok tapi zalim karo bojo wadon. Contoh, wong lanang kudu pengertian. Contoh, Mas kayaknya ngarep anak kondanganan. Ya sing ana deh, sing hati-hati mangkat. Mas, kayaknya ngarep mangkat kondangan. Ya sing ana hati-hati deh. Mas, kayaknya ngarep mangkat kondangan. Ya wis sing ana hati-hati. Mas. Kewajiban sudah istri laksanakan.

tindakan pamit. Tapi jangan lupa mas-mes kan maksudnya arep ana apa iki? Leres niku maksudnya kaya niku. Kewajibannya ada, haknya juga ada. Dadi wong lanang aja mung semangkean. Tume wong lanang karepe duwe ajine, duwe arep. Sakap semanten atur kula. Sing nomor 10, wong sing kepriwe sing salate kerja bakti, wong sing salat jengkang-jenging meledang-meleding tapi tumindake omongane sang saya tambah parah. Walaupun kula pribadi kita semua kerasa kualitas Islam kita tidak sebanding dengan para ulama apalagi sampai Kanjeng Nabi. Karena kualitas keislaman nang Sokaraja dibagi telu. Pinten? Tiga. Siji Islam kamil, loro Islam nakis, telu Islam murtad. Kamil, nakis, murtad. Kamil, kamil, balik nih, kamil. Apa bedanya? Mbok. Islam kamil, kamil itu artinya sempurna. Islam para nabi, Islam para wali, Islam para syuhada, Islam para solihin, niki Islam kamil. Saya belum ada jauh panggang daripada Nabi. Lah, kelas kula niki nomor loro. Apa maksudin? Islam naqis. Apa itu? Islam yang serba kekurangan. Contohnya kula salat gelem, nyolong ya gelem. Niku kula. Salat gelem, ngrasani wong ya gelem. Niku kula. Sinten, Bu?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Islamiyah Pagi.
1: Kulo lho kulo. Sinten, Bu?
2: Niku.
1: Sing nomor telu niki sing parah. Islam murtad. Islam sing kepripun? Islam ning murtad, udu murtad. Nek murtad artine metu, tapi nek Islam murtad, Islam ning ora gelem nglakoni kewajiban. Tapi kiye dibagi loro wae. Secara Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 1 adalah Islam murtad kislan, loro Islam murtad iknan. Bedane apa? Kislan gue artine keset males, dari kata kasal, keset males. Jadi dicek barang apik tapi omongannya alus, nolak tapi alus. Contoh, hayya 'ala shalah. Tanggane lagi ngangi-ngangi, gawe ni gawangan. Akhirnya dipengingkan, "Mas, isadan, duhur. Ayo pada salat yuk." Nolak tapi alus. Anu ngapurane pak lah, ki anu ngola ya nek cicilan wis rampung ya. Monggo pela ya, mangke nggih, mangke. Enjang nggih. Nolak tapi kalimatnya ana bae tapi alus. Wong nek kaya niki ora gelem nglakoni tapi alesane alus, cara Syekh Nawawi nek mati esekan nanti sholat kaya umume. Tapi ngati-hati nomor loro. Islam murtad iknan. Ya gue Islam murtad ora gelem nglakoni kewajiban, dicak barang apik tapi malah montong-montong. Emosi cara bahasa liane angas. Ngerti angas, Bu? Nantang. Nantang gelut ke angas. Ucok angas temen. Nah, ya. Contoh, dijak barang apik tapi nantang. Kang, kewis adan, yuk pada sembahyang, yuk pada sholat.
3: Alah, sholat-sholat aku ting. Sholat ngapa? Sholat yang melarat, orang yang melarat. Ini apa dewa kan nyongta bebek temen.
1: Oke, next modele kaya niku, nantangnya kaya niku. Kok nganti mati isi kaya modele atau saya kaya niku? Cara Syekh Nawawi, nek mati orang perlu dikubur. Temenah. Terus pripun pak, nek ora dikubur priwe? Terus Syekh Nawawi kon timpakna asu. Go pangan asu. Mestine kula ora tegel, nek cara kula mending ya dibuang kolam lele Dumbo. Ngumpan le lele. Lha kok priwe? Ora pangeran atos kewajibane atose kaya niku diatosi karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semampu kita, sebisa kita ditata atine, urung gelem nglakoni lah wong mungkin urung nambah hidayah tapi atine sing apik. Ngaten nggih? Omongane sing apik. Urung dipanggil kon nglakoni lah tapi atine ditata, omongane dijaga. Ben ora kategorine napa? Islam murtad iknan sing angas. Wong nek angas, wong nek atos, diatosi balik karo Gusti Allah. Wong kuwi apa tandu rane. Nggih Bu nggih. Sareng-sareng monggo 10 menika nggo bukan kita ngrasani kula jenengan atawa sapa-sapa, tapi nggo apa ya? Sangu awake dhewek, dhewek ben kula jenengan, kula pribadi lan sedaya diparingi salat, salat ingkang ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kumukum masyarakat kali kidang soka raja pinaringono wilujeng selamat keluargane duriae mantep iman islame, teguh kukuh iman islame, rezeki sing lancar kata berkah, ibadah ingkang istiqomah, duriah ingkang soleh-soleh yang ngalim-ngalimah, pinjang pejaparing ingkang husnul khatimah. Lirido illah wa lirido irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ila hadihin niyah wa li kulli niyatin salih halibtighai mardatillah wa li syafa'atir rasulillah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila arwahi simbah Basmiyarji Salim wa almarhumah Ibu Siem. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu 'anhuma.
0: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkaturan sedaya para ahli kubur kula panjenengan sami itu leluhur kita sedaya, terutama ingkang sedaya para leluhur ingkang hamba reksa wonten telatah kali kidang para ahli kubur, para ahli kubur pinaringono wilujeng berkateng swargane Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li bainahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil awali wal afat wa taqdili nabiyya jami'al hajat wa tutahiru nabiyya jami'ishat wa darun wabiyya adaka ala darajat wa tbaligu nabiyya sallal ghayat.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi bareng Anvina ya di suasana hari ini. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah ya, semoga sehat terus untuk besi-besi semuanya yang masih terus mantengin Tri Ramadan jaringan di edisi kali ini. Seperti biasa, Vina bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, dengan berbagai informasi kesehatan dan tak lupa juga dengan dedang-dedang yang pastinya bikin kita bergoyang pagi hari ini. Dan maksudnya biar makin semangat juga ya, cuma di sedang semangat dangdut pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Selamat memulai hari-harinya Besi-besi Tutayang. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga hari ini juga menjadi ladang rezeki untuk kita semua ya. Amin. Tak lupa juga menjadikan kita semakin semangat untuk memulai segala aktivitasnya. Tak lupa juga untuk konsumsi biosisiaganya ya. Besi-besi ke semuanya. Tahu sendiri kan biosi itu sangat bagus banget kan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Lagi ya Besti, soal biosisi agama, karena memang the best itu dan manfaatnya juga bisa kita rasakan dari dalam dan pastinya juga keluarga sehat bisa konsumsinya rutin loh. 3 kali sehari ya, cukup 5-7 tetes aja kita bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari biosisi haga. Salah satu produk tetes yang berbahan herbal pilihan ya, dan pastinya juga sangat luar biasa sekali untuk kita konsumsi rutin. Dan ini juga bisa penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya Besti, seperti penyakit degeneratif dan juga penyakit kronis. Untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan biosinya, bisa langsung dapetin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD, pesan antar juga boleh banget, kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi juga bisa ya Besti. Silakan bisa hubungi call center untuk konsultasi gratis juga bisa di 0831 760 600. Tapi perlu diingatin ya untuk besi-besi semuanya, chatnya dari sekarang atau teleponnya dari sekarang aja mumpung masih pagi. Soalnya nanti kalau udah di jam 4 ke atas ya, jam 4 sore maksudnya, jam 4 sore ke atas, itu udah otomatis kita bakalan slow respon ya. Jadi untuk besi-besi semuanya harap bersabar. Kalau misalkan kamu chatnya di jam 4 atau jam setengah 5 sore, itu berarti keluarga saya harus sabar nungguin untuk kita balas. Karena kita jam kerjanya itu dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore aja ya. Kalau udah lebih dari jam 4 sore, kita udah slow respon ya keluarga sehat. Jadi perlu diperhatikan juga. Kalau misalkan Besti butuhnya sekarang, mendingan sekarang aja di telepon ya kan, atau di WhatsApp gitu kan, kira-kira butuhnya apa. Kalau misalkan mau konsultasi, mendingan langsung telepon aja gitu ya tayang-tayang aku. Yang penting kita rutinin konsumsinya 3 kali sehari supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penyembuhan, baik yang sekarang ini mengalami permasalahan degeneratif atau juga permasalahan kronis penyakit yang dirasakan ya. Dan perlu diperhatikan ya untuk besi-besi semuanya, ketika Anda membeli produk biosisi haga atau juga produk herbal agarilus yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net, itu perlu diperhatikan agar ada logo radio Trirama FM nya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita tidak menjamin keasliannya ya. Jadi perlu diperhatikan sekali setiap pembelian produk-produk yang sudah tersedia gitu ya. Harus diperhatikan ada logonya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita tidak menjamin kualitas serta keasliannya ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena waktunya juga panjang banget ya Besti ya untuk pagi ini. Gak panjang juga sih. Yang penting Besti-Besti semuanya happy karena Vina selalu nemenin kamu setiap pagi dengan berbagai informasi kesehatan dan tak lupa juga bersama Denang-Denang yang pastinya bikin kita bergoyang pagi hari ini ya. Semangat Bu Ibu yang lagi masak-masak di dapur. Suka masak nasi, kare bakar kayu. Iya sih. Tapi kali ini kayaknya besi-besi semuanya udah pakai kompor ya. Nggak lagi pakai kayu, nggak lagi pakai tunggu. Soalnya nyari kayu juga susah. Seperti nyariin apa? Seperti nyariin cintamu padaku.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

masih setia selalu pantengin Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya. Di edisi kali ini, cemanget. Vina mau absenin dulu deh besi-besi kita semua ya, sebelum kita mau ngebahas sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku ya, tapi tidak ada di hatimu. Ya ampun, emang bales seperti itu ya. Seperti mata lampu ya siang. Malah nyanyi ini gimana sih Vina mah. Oke lah, kalau begitu kita absenin dulu ya besi-besi kita yang sudah pada dapatin biosisiaganya. Kira-kira di siapakah di sana? Selamat pagi buat besi aku yang ada di seputaran wilayah Panjirejo ya. Ada Pak Kuat. Wow, Pak Kuat, selamat pagi Pak Kuat. Sehat selalu ya Pak Kuat ya, bersama produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM. Terus juga ada Mas Eko Yatino. Ini dari Simbar Waringin nih, besi ya, dari wilayah Trimurjo juga sudah mendapatkan produk-produknya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Gak ketinggalan juga ada Pak Warmin dari Raman Puja RP2 ya, terima kasih. Gak ketinggalan ada Bu Sarwia dari Pakuan Aji juga, terima kasih sudah mendapatkan produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan ini. Dapetinnya di Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya, luar biasa deh. Pak Ukar dari Kauman Metro juga terima kasih ya. Gak ketinggalan juga Pak De Subandi, apa kabar Pak De? Dari Pelengkowati sehat selalu ya, sudah dapetin diosinya. Bapak Kasrun dari Gunung Sugi juga selamat pagi. Ada Mbah Suliati, selamat pagi Mbah, sehat terus ya Mbah ya. Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih ya. Ada lagi ini Bapak Hidayat dari Pantau Heru itu Heru kan di ini ya, Bumi Ayu. Itu Pak Ijo ya kan besi. Mas Saipul dari Liwa Lombok Barat juga selamat pagi aja ya Mas Saipul, sehat selalu. Ada Eyang Uti juga selamat pagi Eyang. Pak De Gaul, ih gaul pisan, ya ampun Pak De Gaul ya. Pak Joko dari Wates juga terima kasih ya, sudah dapetin produk-produk yang tersedia di seluruh jaringannya. Ada juga ini besi kita Bu Siti Aisyah dari Beringin, selamat pagi Bu. Waduh ngeborong banget nih ibunya ya, udah dapetin biosis siaganya juga, jangan lupa dikonsumsi rutin ya. Ada Ibu Iswati dari Pelang Ijo juga terima kasih. Masih banyak banget sih besi-besi kita ya ternyata. Ayah Bakat selamat pagi ya Ayah. Terus juga ada Makas, ada Bu Echina, selamat pagi Bu Echina, artis kita. Bukan artis kita lagi ini mah, artisnya semua orang. Sehat selalu ya Bu Echina, Mayanggi sama Pak Yanggi juga, semoga sehat selalu. Ada Pak Jenggot Putih juga selamat pagi aja. Gak ketinggalan juga di sana ada Pak Sutino ya, sama Mae juga, semoga sehat selalu ya Mae ya, amin. Semoga kita bisa berjumpa, sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Saat jumpa pertama, nyanyi mulu ya kan, padahal suaranya biasa aja. Oke lah kalau begitu Belsi, untuk kamu yang akan memulai segala rutinitas kepadatan hari ini, semangat-semangat terus ya, sambil digoyangin juga barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi di edisi kali ini. Tak lupa juga untuk keluarga sehat, diminum dulu biasanya yang lupa tadi nih belum minum. Iya Vina ingetin untuk minum rutin biasi siaga, biar sehat, biar semangat, biar bugar, biar seger badannya ya. Dan pastinya juga besi tidak mengeluhkan berbagai keluhan, terutama nih untuk besi yang sering sekali merasakan kayaknya tuh nyut-nyutan gitu kepalanya ya, apalagi kalau gak tidur. Ini kenapa ya besi ya, sakit kepala kalau misalkan kita gak tidur, ada apakah gerangan? Nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya. Jadi buat besi saya gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus barengan Vina di radio kesayangan kamu ini. Bisa pantengnya melalui streaming loh di www.radioteriramafm.net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Masih balikan lagi barengan Vina di Serial Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Iya, betul banget ya. Pokoknya kalau udah masa kini, kita itu harus merubah segalanya ya, Besti ya. Segalanya seperti apa? Contohnya, merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi. Merubah gaya tidur kita, gayanya gimana tuh, kurep. Terus ada juga yang telungkup. Ada juga tidurnya yang duduk. Hey, bukan gaya tidurnya, maksudnya tuh tidurnya itu tuh yang benar-benar tepat gitu ya, Besti ya. Tepat waktu, terus bangunnya juga yang pas ya. Pokoknya bukan kurang tidur aja gitu kan. Iya, soalnya kalau kita ngomongin tidur, kurang tidur, itu juga bisa membuat kita jadi pusing gak sih, Bes? Ada yang pernah ngalamin gak sih kalau gak tidur siang atau kurang tidur aja ya? Itu bisa kita mengalami sakit kepala. Aduh, kenapa ini? Ya karena, Besti, sakit kepala saat kurang tidur itu terjadi karena kita kelelahan, dan itu bisa memicu perubahan zat kimia otak ya, seperti penurunan serotonin yang ternyata menurunkan ambang batas nyeri kita. Dan jadi tuh rasa nyeri biasanya terasa seberat banget atau menekan gitu ya di dahi dan ubun-ubun. Pernah kan, Besti, ngalamin hal itu? Soalnya jujur Livina pun kalau misalkan kurang tidur pasti sakitnya di bagian apa? Di bagian pelipis ini loh. Pokoknya dahi itu benar-benar aduh sakit banget. Itu tanda-tanda bahwasanya kita itu kurang tidur ya, Besti ya. Iya, kurang tidur. Siapa coba yang sering banget kurang tidur? Hey, harusnya mah kamu tidur yang cukup. Apalagi yang suka begadang, pasti sering pusingkan dirimu. Coba deh kita cari pekerjaan atau cari rutinitas yang nggak bikin kita begadang. Tapi ya mau gimana lagi ya, sekarang kan nyari kerjaan susah banget. Ya udah, yang penting kan kita itu jangan kurang tidur gitu loh, Bes. Benar-benar harus diperhatikan banget ya, jangan kita mengabaikan, apalagi mengabaikan pesanku padamu. Jadi Besti, kita bisa mengatasi sebenarnya ya beberapa cara untuk mengatasi keluhan sakit kepala saat kurang tidur. Itu adalah kita bisa tidur singkat. Tapi tidur singkat juga bisa mengakibatkan kita itu tiba-tiba sakit kepala juga ya. Kayak misal Besti lagi tidur nih, nyenyak banget ya, tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu kita kebangun. Aduh, langsung pusingnya. Ya ampun, pusing tujuh keliling ya. Mucur-mucur gitu ya, Besti. Ya enggak sih? Soalnya Vina juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Jadi tidur yang singkat itu sebenarnya adalah kita melakukan tidur siang selama 15 atau 20 menit untuk memulihkan tenaga ya. Namun hindari juga tidur setelah pukul 15 atau lebih tepatnya 3 jam 3 sore ke atas, itu udah gak boleh lagi tidur ya. Nyo. Mending sekalian aja habis jam 7 baru deh kita boleh tidur kalau jam-jam segitu. Tapi kalau jam 15, kayak jam 15, 14, jam 15, jam 16 gitu ya, atau jam 4 sore, 5 sore, itu udah tidak direkomendasikan lagi ya. Pokoknya tidur siang aja. Tidur siang itu jam 11, jam 12 gitu kan, sampai jam 2. Kalau misalkan lebih dari itu udah tidak boleh lagi ya, Besti ya. Kalau bisa mah jangan, takutnya emang itu bisa bikin kita pusing. Terus kemudian, Besti, kalau misalkan sering banget sakit kepala saat kurang tidur, kita bisa untuk mengatasinya itu dengan konsumsi kafein. Jadi minum kopi atau teh itu secukupnya, karena dapat membantu meredakan nyeri dan juga mempercepat penyerapan obat pereda pusing ya. Hey, bener loh Vina, kalau pusing pasti minum kopi. Tahu enggak hasilnya gimana? Langsung kayak, hah? Kok bisa ini ya? Tiba-tiba gitu kan, kok bisa langsung gak pusing lagi? Ada apakah gerangan? Tapi emang karena kafein itu bisa, ada yang bisa bilang menyembuhkan gitu ya, rasa pusingnya. Terus juga karena mungkin ada yang kecanduan, terus gak ngopi satu hari langsung pusing. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi ini kan pusing karena kurang tidur. Jadi ternyata bisa konsumsi kafein aja, Besti, seperti minum kopi atau teh ya. Kafein itu bisa dari kopi atau teh. Jadi sesuaikan sama selera aja ya. Terus bisa juga kita mengompres atau mandi. Kompres dingin dahi Anda atau mandi air dingin ya, untuk menyegarkan tubuh kita. Kayak keramas gitu ya, kayaknya seger banget tuh. Kalau misalkan kita itu udah pusing banget ya, Besti ya. Tapi ada juga yang gak ampuh. Ada juga yang butuhnya apa? Tidur. Ada juga yang butuhnya minum kopi, ya kan? Emang semuanya tuh masing-masing dari kita. Cuman ya, kalau bisa kita itu mengompresnya terlebih dahulu, terus kemudian kita mandi, ya jebar-jebur, seger banget kayaknya. Terus abis itu besti bisa mencegah dehidrasi. Iya, karena perbanyak minum air putih untuk mencegah sakit kepala memburuk itu salah satu solusinya supaya kita tidak mengalami dehidrasi gitu ya besti ya. Yang perlu kita perhatikan kalau kita sering pusing saat kurang tidur, yaitu tidur singkat minimal 15-20 menit, konsumsi kafein ya, bisa kopi atau teh, kompres atau mandi air dingin, terus kemudian kita bisa memperbanyak minum air putih untuk mencegah sakit kepala memburuk ya. Ini sebenarnya bukan mengatasi tapi untuk mencegah supaya sakit kepala kita itu tidak membeduk. Jadi begitu ya besti sayang. Untuk pencegahan jangka panjang, kita juga bisa menjaga kualitas tidur. Dan pastinya juga kita harus mengenali gitu ya pemicunya apa gitu kan. Dan kita harus segera memeriksakan diri kita ke dokter jika sakit kepala tidak kunjung membaik atau disertai dengan gejala lain yang mengganggu aktivitas kita. Tapi gak perlu khawatir untuk sekarang ini ya keluarga sehat, karena Vina punya solusi yang paling tepat sekali. Bisa konsumsi Biosi Siaga, karena Biosi Siaga ini mampu untuk mengatasi permasalahan sakit kepala yang keluarga sehat keluhkan, mungkin dari kurang tidur atau mungkin dari pekerjaan, dari penatnya pekerjaan ya kan, terus kemudian juga dari penatnya dunia ini ya, masalah-masalah yang datang pergi begitu saja ya kan. Itu mah udah hal yang wajar, tapi keluarga sehat harus banget nih mau konsumsi Biosi Siaga untuk jaga kesehatan dari dalam. Dan pastinya juga untuk Anda yang mau dapetin Biosi Siaga bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini yang lagi kamu dengerin ya. Lebih sih kira-kira dengerinnya melalui streaming atau melalui radio FM sih. Mungkin untuk wilayah terdekat dari radio sendiri melalui radio FM ya. Tapi ada juga nih besti kita yang lagi pantang melalui streaming di www.radiotriramafm.net.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang
1: beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan

0: diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Siaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Siaga.
1: Biosi. Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
2: Waalaikumsalam Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
2: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
4: Semangat dangdut pagi,
5: semangat dangdut pagi,
4: sedap,
5: semangat dangdut pagi.

masih pantengin Vina terus di Serap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Wow, wow, wow. Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah mau OTW aja ini ya. Tapi ada juga yang sudah OTW. Semangat-semangat ya tayang-tayang aku yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi rebahan juga selamat rebahan aja ya, dinikmatin aja besti. Suka banget deh rebahan-rebahan ya kan. Vina juga mau, boleh gak sih? Ya ampun, nyo-nyo-nyo. Kalau Vina gak boleh, karena Vina selalu harus nemenin besi-besi setiap pagi dari jam 6 ya kan. Iya loh, Vina udah seger banget nih dari jam 6, udah mau lek ya kan. Masa Belsinya masih tiduran aja, kuenya gak diajakin sih. Gimana sih Belsi? Ih ampun, lebay banget deh. Oke deh kalau begitu Belsi, gimana kamu tadi soal kurang tidur yang bisa bikin kita sakit kepala ya Besti ya, atau kebalikannya, kebalik ya Vina bilangnya ya, sakit kepala karena kurang tidur ya. Tadi kita udah jelasin secara detail kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara, atur tidur singkat bisa, konsumsi kafein juga bisa, kompres atau mandi ya, terus kemudian bisa mencegah dehidrasi atau minum banyak air putih. Itu salah satu solusi yang paling tepat banget ketika kita itu lagi sakit kepala gara-gara kurang tidur ya. Jadi alangkah baiknya besi-besi semuanya harus bisa mengatur pola tidurnya supaya lebih baik lagi, walaupun kita lagi begadang ya kan. Ya gimana caranya supaya kita itu tidak jatuh sakit, karena biasanya orang yang kekurangan tidur itu darahnya rendah, ada juga yang darahnya tinggi ya gara-gara apa, kurang tidur ya. Begitulah besti, namanya juga kehidupan ya, kadang kan kita harus benar-benar kerja keras untuk keluarga tercinta, jadi harus mau nggak mau harus lembur dong ya kan. Yang penting tetap diimbangi juga dengan tidur yang cukup ya, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak ya, kalau bisa mah minum air hangat aja besti. Terus besti juga pastikan selalu sediain ya biasa siaga di rumah, karena ini salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga menjaga imun tubuh supaya tetap kuat, bisa juga mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Pokoknya the best banget deh tayang. Untuk besi-besi kesayangan aku yang ada di seputaran wilayah Magelangan ya, ada Mas Andon yang selalu hadir, Mbak Rininya juga, ada Mpo Ati, ada Pak Holil, ada Pak Muji Tahu, atau Mas Muji Tahu sama Bu Ayu Alpukatnya juga selamat pagi ya, Bu Sumiati sama Pak Sofian ya dari seputaran Pekalongan, Mbak Iyan Parera Jamu-Jamu, ada Tayang Ko Mbak Iwan Mbak Iwan Martabak sama Mas Agus Kompor juga sehat selalu ya dari seputaran Pekalongan, ada Bunda Yanti sama Pak Bambangnya juga selamat pagi aja. Dan untuk besi-besi yang sudah pada sediain biosis siaganya di rumah, selamat

pagi dan selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Semoga lancar luncur, duit ngalir, Tanjung Kimpul ya, amin. Ada Mbak Kamaria dari seputaran Teginana Fajar juga, terima kasih. Bunda Teto dari Sido Basuki Teginana juga, terima kasih. Gak ketinggalan juga ada bestie kita itu Bahman dari Simpang Raman ya, Bunda Daryati sama Pak Supri-nya juga, selamat pagi, sehat selalu ya. Pokoknya buat bestie-bestie semuanya yang selalu menyediakan produk-produk herbal agar rilus ataupun biasi siaganya di rumah, semoga sehat terus dan aktivitasnya jalan terus, tidak ada suatu hambatan apapun ya, pokoknya lancar-luncur, duit ngalir ya besti ya, amin amin ya robbal alamin. Buat besti-besti semuanya juga yang belum dapetin biasinya, bisa langsung dapetin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini. Mau pesanan tercewa dia juga bisa banget, atau kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi untuk keluarga yang sangat jauh sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, kita bisa banget besti. Silakan bisa hubungi call center aja ya di 0831 760 600.

kerasa banget ternyata waktunya udah habis. Jadi Vinanya harus pamit di gimana dong. Ya udahlah enggak apa-apa ya Bestie ya. Kita jumpa lagi besok ya Bestie tayang. Vinanya pamit dulu, selamat beraktivitas dan semoga Bestie bahagia selalu. Dan selalu pantengin Tri Ramadan Jaringan terus ya. Vinanya pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tayang.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asranda Pring Sewu. Dikutip dari Radar Lampung, kabar gembira bagi pecinta wisata agro dan buah segar, Gevra milik Sagang Nainggolan akan resmi membuka wisata petik melon pada Minggu 19 Juli 2026 di Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pring Sewu, Lampung. Konsep wisata ini menawarkan pengalaman memetik melon langsung dari kebun dengan kualitas premium. Pengunjung dapat menikmati sensasi memilih buah yang matang di pohonnya, sekaligus mengenal proses budidaya melon modern. Tak tanggung-tanggung, Gevra menghadirkan 5 varietas melon unggul yang siap memanjakan lidah para pengunjung. Pemilik Gevram Sanggang Nainggolan berharap kehadiran wisata petik melon ini dapat menjadikan destinasi baru bagi masyarakat Pring Sewu maupun wisatawan dari berbagai daerah di Lampung. Selain menjadi salah satu rekreasi keluarga, wisata ini juga diharapkan mampu mendukung edukasi pertanian sekaligus mendorong pengembangan sektor agrowisata di Kabupaten Pring Sewu. Dengan lokasi yang mudah dijangkau di Kecamatan Sukoharjo, Gevram diproyeksikan menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana kebunnya asri sambil membawa pulang melon segar hasil petikan sendiri. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Sihaga.
2: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

My FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung.